0: bawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Senkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Hong John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Hong John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak pangu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ini ada berapa besar nih bawa ke
2: datang makan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang?
3: Ada.
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau berapa? 1 tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun hari, 2 kali panen?
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So berapa lama jadi petani, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Tapi so lama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak pangu ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya. Yeah.
2: DPB beda apa, Pak?
3: DP keunggulan, tidak kasih kawin. Tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan gitu?
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen, kecuali musibah gunung berapi. Kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama, tikus lah, cuma tikus. Apa, yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senangnya. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi kalau juga dalam pengiriman juga kalau nggak ada kapal itu kesulitan deh. Jadi kalau Manado nggak kapal mesti larikan gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
4: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Oh, ya okay. Parang.
1: Mari biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk dodol salak ini yang pertama, kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
1: buahnya
5: yang buahnya
1: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.

Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: जानता ले बे।
1: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
2: Tega ucu sana di kuala. Pas, ndak ada orang.
1: Ndak apa, nyanda.
2: Mari jut orang dua lego. Bikin sama-sama, nih.
1: Satu, dua,
3: tiga. Hei, stop, ngoni buang-buang rumput di kuala, Memang ngoni kumabal, ngoni.

Manado, Surabaya, Kawanua. Wakil Bupati Minahasa, Fanda Serunda yang menyerahkan langsung bantuan pemerintah Kabupaten Minahasa kepada 16 keluarga terdampak bencana angin puting beliung di Desa Totolan, Kecamatan Kakas Barat. Penyerahan bantuan dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan respon cepat pemerintah Kabupaten Minahasa terhadap warga yang mengalami kerusakan akibat bencana alam tersebut. Dan kegiatan itu, Wakil Bupati Minahasa Ibu Fanda Serundayang didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Sosial, dan Camat Kakas Barat. Pemerintah berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Masyarakat terdampak angin puting beliung mengapresiasi kepedulian pemerintah melalui bantuan yang memang ya sangat dibutuhkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan menunjukkan yang dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makan ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut, kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Sahabat budaya, semangat kebersamaan dan keberagaman mewarnai pelaksanaan Karnaval Budaya dalam rangka hari ulang tahun ke-19 Kabupaten Bulawamongondo Utara yang berlangsung meriah di lapangan Kembar Boroko, Selasa 19 Mei. Kegiatan digagas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boltara atau Bulawamongondo Utara ini secara resmi dilepas oleh Bupati Boltara Dr. Sirajuddin Lasena SEMECDF dan Wakil Bupati Boltara Muhammad Aditya Ponto SIP. Karnaval budaya ini salah satu rangkaian agenda besar perayaan HUT ke-19 Kabupaten Boltara dengan mengusung nuansa kebersamaan budaya Nusantara melalui berbagai pakaian adat yang dikenakan peserta. Tribun peserta tampak antusias mengikuti pawai budaya ini. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari instansi vertikal, organisasi, perangkat daerah, dan perbankan, Bunda PAUD, tutor, SKB, SPNF, guru, tenaga kependidikan, siswa perangkat desa, organisasi wanita, kelompok etnis, hingga marching band. Dalam sambutan, Bupati Sirajuddin Lesana menegaskan bahwa festival budaya bukan hanya kegiatan seremonial untuk memeriahkan ulang tahun daerah, tapi jadi momentum penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya sebagai identitas daerah. Menurutnya, masyarakat Boltara hidup dan berkembang di tengah lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Kekayaan budaya yang dimiliki daerah Boltara juga sudah tumbuh sejak lama ya, dan terus diwariskan dari generasi ke generasi oleh seluruh lapisan masyarakat. Dia juga menekankan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu membangun daerah. Menurutnya, keberagaman justru jadi simbol persatuan masyarakat Boltara. Dan juga menekankan bahwa perbedaan bukan penghalang untuk bersatu membangun daerah. Menurutnya, keberagaman justru jadi simbol pemersatu masyarakat Boltara. Suasana karnaval berlangsung penuh semarak dengan penampilan berbagai kostum adat dari sejumlah daerah di Indonesia yang memadati jalur pawai. Atraksi marching band dan penampilan budaya dari masing-masing peserta juga turut menghibur masyarakat yang memadati kawasan lapangan Kembar Boroko. Dan turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Ening Sutrisni Lasena Adam SST, Sekretaris TP PKK Mui Olivia Ponto Mamonto, Ketua DPW Dr. Firlia Mokoginta Mokoago, para asisten pimpinan OPD, dan seluruh peserta Karnaval Budaya.

0: Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Anto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh iya ya, betul Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh, kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya betul, Anto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, tidak terasa juga saya sudah teman-teman dengan informasi dan lagu-lagu daerah Sulawesi Utara di Suara Kawanua. Dan waktu menunjukkan pukul 9, masih di Nyir Mami Pagi dan dengan informasi juga masih akan terang hadirkan sebentar teman-teman dengan lagu-lagu Nusantara. Untuk itu tetap dengan orang di perompat Suara Budaya Kawanua.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
2: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.

0: Sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyontoh punyanya si John dari majalah Gadis, seingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Saya generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar sama di Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada males untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur. Saya antar ke diri lukisan itu.
0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga.

0: Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan, jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang, itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan, mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kalau saya berada di dalam keluarga, apa kabar?

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Tahun Kuda menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, tren pelaksanaan kurban di Kota Manado sudah mulai mengalami perubahan ya, dengan adanya layanan kurban praktis yang menawarkan kemudahan bagi masyarakat. Selain ini juga bukan hanya menyediakan hewan kurban, tapi mencangkup proses penyembelihan hingga pengolahan daging siap saji. Dan pemilik peternakan kambing di Loreng, Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, sekaligus anggota juru sembelih halal, Pak Faisal Salim, mengatakan konsep kurban praktis ini sudah banyak diminati masyarakat karena dinilai lebih mudah dan efisien. Dijelaskan kalau layanan ini menjadi alternatif untuk masyarakat yang tidak ingin repot dalam proses distribusi daging kurban. Jadi dengan sistem ini, pembeli cukup memilih hewan di kandang, kemudian seluruh proses sampai penyajian dilakukan oleh pihak peternak. Walaupun demikian, Faisal menegaskan bahwa aspek kesehatan hewan kurban tetap jadi prioritas utama. Menurutnya, hewan yang dijual harus memenuhi standar kelayakan sesuai syariat Islam dan dalam kondisi sehat sebelum disembeli. Selain itu, dia juga memperhatikan pola makan ternak untuk menjaga kualitas hewan kurban, di mana pemberian makan pakan yang tepat dinilai berpengaruh langsung terhadap kesehatan kambing ya. Dan ditambahkan juga dalam beberapa kasus, peternak juga memberikan perawatan tambahan seperti obat-obatan dan vitamin untuk menjaga kondisi ternak tetap prima, terutama menjelang puncak permintaan kurban. Dan dia juga memastikan ketersediaan stok tetap aman dengan sistem suplai tambahan kalau terjadi lonjakan permintaan menjelang hari raya.

Beralih ke informasi selanjutnya, di mana PT PLN Persero melalui unit pelaksana pelayanan pelanggan tahunan kembali menunjukkan komitmen nyata dalam memprioritaskan aspek kemanusiaan di samping menjalankan tugas utama melistriki negeri. Diwujudkan melalui aksi sosial bertajuk PLN Berbagi Kasih dengan menyalurkan paket sembako dan santunan tunai kepada Yayasan Anak Lohoraung serta Panti Asuhan Anak Siti Mariam di Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan berlangsung dengan kehangatan dan kekeluargaan. Dihadiri langsung oleh manajer PLN UP 3 Tahuna, RM Dimas Adi Prabowo, didampingi jajaran manajemen dan perwakilan karyawan-karyawati PLN UP 3 Tahuna. Jadi ada sebanyak 35 anak yatim piatu dan para pengasuh dan pendamping penerima manfaat dari bantuan sosial ini. Dirancang untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok harian dan memberikan suntikan motivasi untuk anak-anak. Aksi kepedulian ini adalah bagian integral dari program tanggung jawab sosial dan juga lingkungan perusahaan. PLN memandang bahwa kehadiran badan usaha milik negara harus mampu memberikan dampak berganda atau multiplier effect. Bukan cuma melalui keadaan pasokan listrik yang menopang roda ekonomi, tapi juga melalui penguatan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ladies and gentlemen, please welcome DJ Focus on.

0: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Terima kasih banyak Sabu Daya masih setia terus dengan turun di Perumbat Manado, baik yang mendengar di 88,6 FM, di 11.88 AM atau di streaming RRI Digital ya. Tidak terasa Wafani menemani Sabu Daya dari jam 5 subuh tadi hingga saat ini jam 9.50 waktu Indonesia Tengah, semua hampir 5 jam lamanya kebersamaan kita untuk nyir malam pagi di si hari ini, menemani dengan informasi dan lagu-lagu enak daerah tentunya. Dan jangan kemana-mana Sabu Daya, tentunya torang sepanjang hari ini masih akan menemani di program Nyi Rumah Lambe Siang, sore sampai Nyi Rumah Lambe Malam. Untuk Nyi Rumah Lambe Siang nanti ada Henny yang sudah siap menemani Sabu Budaya, lanjut di jam 10 sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk itu saatnya saya Fanny yang bertugas semua pamit, nanti terembak udah apa lagi dengan waktu dan kesempatan. Semangat untuk rutinitasnya di sepanjang hari ini, salam budaya, sampai jumpa.

0: Baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen. Tuker si sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya yel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Rompat, suara budaya Nusantara.

0: tama. Sabi na ako, report yung mga nasa at ako mga nakakaminanan mo.
1: Mudah-mudahan juga makasarap dirinya juga. Bauntong ayah.
2: Kami awal-awal kami bilang tuh daripada keluarga, daripada RT, lingkungan kami sini dah dulu mendirikan sanggar ini. Kalau nya pagelaran itu diundang orang yang sudah tahu sanggar kami,

0: minta ini mainkan di sini. Kadang awal-awalnya tuh mungkin tidak begitu mahal. Berapa orang memberi kami, kami main.
1: Pertunjukan tradisional warisan budaya bangsa banyak digelar hampir di setiap daerah dengan ragam dan corak saling berbeda. Namun kebanyakan seni pertunjukan tradisional ini selalu bersanding dan seolah tak terpisahkan dengan seperangkat peralatan musik tradisional itu sendiri.
2: Untuk kita di Kalimantan Selatan, terutama khususnya di Desa Berikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Haruyan, untuk membuat alat musik tradisional itu jarang orang bisa, karena tergantung dari keturunannya. Untuk pengrajin banyak, ada yang bikin panting, ada yang bikin gendang, kalau Banjar kan babun namanya. Alhamdulillah semuanya bisa menguasai, terutamanya alat musik tradisional orang kita Banjar, bisa berikin.

0: Dalang Upik, dalang muda yang mewarisi keahlian membuat alat musik tradisional. Sejak turun-temurun yang tak pernah luntur, menghadapi perkembangan zaman dan situasi yang terkadang kurang menguntungkan bagi dirinya maupun penggiat seni budaya.
1: Sekarang untuk membuat alat tradisional peminatnya jarang ada. Ya, makanya sintralnya disabarikin atau disepanggung sini sintralnya. Kalau untuk teman-teman di sini semuanya rata-rata mayoritasnya seniman. Oleh karena dukungan apa? Terutama dari yang dulu-dulu ini kan memberikan arahan dengan caranya berkesenian. Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu, tuh, yang bahari. Tapi saya ini kan tahu, sempat gitu kan, tahu kebudayaan bahari. Lalu di sana kita kreasi. Nah, misalnya memandes, lalu saya kreasi. Ada kuntau, kita kreasi. Menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.
0: Keunikan Desa Panggung Barikin Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai desa pengrajin alat musik tradisional, terlihat pada hasil karya berupa agum atau biasa dikenal dengan gong. Jika dilihat dari cara pembuatannya, mengolah bahan baku hingga menjadi sebuah agum mungkin tidak terlalu sulit. Namun tidak semua agum dapat menghasilkan bunyi sesuai dengan namanya.
1: Kalau saya dulu bikinnya tuh dengan apa? Bitil, belum ada gerinda. Nah, jarang orang-orang bisa bikin agung. Bisa bikin agung, tapi untuk mencari nadanya itu di mana? Itu kalau bikin siapa aja pasti bisa. Karena yang susahnya itu cari nada. Yang harus dikuasai itu kunci nada dari nada yang diambil. Nah, kalau nada yang diambil tuh biasanya kalau di wayang tuh mengambilnya di saron.
0: Sanggar seni budaya bak jamur merekah, tumbuh subur hampir di seluruh pelosok daerah. Namun tak semua indah bertebaran. Tanpa pamrih, tetap bersahaja, bergelut menyambung hidup, tiada keluh, tiada henti. Mengerahkan segala bakat dan kemampuan yang telah menyatu dalam jiwa, melestarikan budaya sedaya upaya.
2: Yang kami harapkan untuk pemerintah membantulah melihat kami kayak apa keberadaan kami di sini. Cukup lama tuh kami berdiri di sini sampai-sampai ya kurang lebih 15-16 tahunan lah untuk berdiri. Dan perhatikan tuh kami se-anak-anak di sepanggung ini. Itu harapan kami dari pemerintah.
0: Sanggar Anak Pendawa hanya salah satu dari sekian banyak sanggar seni budaya yang masih tetap bertahan dan berupaya menghidupi keberadaannya.
1: Anak-anak ini kan nggak tahu yang kebudayaan yang dahulu, tuh, yang bahari. Kalau kadek itu pasti mati keseniannya.

di tengah sulitnya melebarkan sayap membawa nama daerah mereka berasal. Sanggar Anak Pendawa tak pernah putus asa menanamkan warisan budaya bagi generasi muda, penerus seni budaya tanpa ada batasan waktu yang menggenggamnya.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalian lihat Rani? Kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya. Apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Puluhan kios yang menjual emping dan aneka makanan tradisional Betawi berjejer di sepanjang Jalan Condet Raya di Jakarta Timur.
1: Kulitnya dijual, dan ninjonya dibikinin emping.
0: Berada di kawasan ini sudah tidak asing lagi dengan bunyi batu kali yang dipukul-pukul dengan palu besi dari penduduk yang sedang membuat emping. Bunyi itu saling bersaut-sautan dari rumah ke rumah. Kalau melongok sedikit hampir di depan setiap rumah, terlihat emping yang sedang dijemur di atas anyaman bambu. Tapi sayangnya, suasana tadi hanya bisa kita rasakan di era tahun 80-an, di masa kejayaan emping condet. Ketenaran emping condet terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Kala itu para pedagang yang tidak kuat menyewa kios, menggelar dagangannya di tepi jalan. Lain dulu, lain sekarang, kini hampir tidak ditemukan kios emping di Condet. Mereka, para pembuat dan penjual emping yang pernah berjaya, sudah banyak yang meninggal dunia. Sebagian lagi beralih profesi dan menyisakan dua orang pengrajin emping, salah satunya Tihana.
2: Awalnya pertama kan ya, dari nenek, dari orang tua ya. Nah, itu kan saya pertama bantuin.

0: Perempuan beranak empat yang usianya sudah hampir 60 tahun ini masih setia menekuni profesi sebagai pembuat emping sejak pertama kali dia belajar mengupas kulit-kulit melinjo dari orang tuanya. Emping buatannya lebar-lebar dan rasanya gurih. Emping-emping hasil produksinya dengan memperkerjakan empat orang itu dijual Tihana di rumahnya. Peralatan yang digunakan Tihana untuk membuat emping masih seperti dulu. Tihana masih menggunakan tungku dengan wajan dari tanah liat untuk menyangrai melinjo. Untuk tempat melinjo yang telah disangrai, Tihana menggunakan batok kelapa.
1: Pertama itu melinjo. Ini tadi kita di sendok ya. Nggak berapa menit ya matang.
0: Yang memegang peranan utama dalam membuat emping adalah buah melinjo. Dulu, pohon melinjo banyak dijumpai di antara rimbunnya pepohonan di Condet. Konon jika buah melinjo sedang masak, seluruh pohonnya kelihatan merah.
1: Kira-kira 5 menit cukup gitu. Oh, banyak kan? Banyak kan? Ya, 5 menit, 2 menit ya kalinya.
0: Tadinya, Tihana mendapatkan melinjo dari Lenteng Agung setelah melinjo Condet sulit didapatkan karena daerah tepian sungai sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Namun, ketika melinjo Lenteng Agung juga bernasib sama, bahan baku emping didatangkan dari daerah lain, salah satunya dari Jonggol, Jawa Barat.
1: Yang dagang ini, Jo? Iya, udah nggak kayak ini. Tapi ada di sini, nggak pernah hadir.
2: Memang dulu satu kerajinan orang Betawi Condet, satu kerajinan orang usaha kecil-kecilan orang Condet dah dulu. Nah teruslah sampai sekarang, kena udah berapa persen masih ada yang udah nggak begitu banyak peninggalan. Sebenarnya saya lah yang dagang kayak gini, orang Betawi yang udah nggak ada yang pada dagang-dagang, yang udah pada bandar-bandar emping, yang pembuatnya udah 1-2. Jadi sekarang
0: emping adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari biji melinjo. Orang Betawi, penduduk asli Jakarta, ibu kota Indonesia, menempatkan penganan ini di hari-hari istimewa, seperti Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Haji, hingga di acara pesta perkawinan. Mereka akan menyediakan emping Condet seberapapun harganya. Rupanya pada zaman dahulu kala, hampir semua penduduk Condet membuat sendiri penganan ini. Jejaknya terlihat di beberapa keluarga Betawi sekarang ini yang masih punya batu kali lebar dengan ketebalan 10 cm dengan lebar kurang lebih 30 x 30 cm sebagai alas atau talenan untuk membuat emping.
2: Kayak anak kita udah gak mau kenapa, anak kita udah gak mau dagang, udah pada kerja kenapa. Cuman kita aja peninggalan 2 orang, dan sekarang udah gak mau neng di ngadepin dapur panas. Maunya udah pokoknya di kantor, maunya kerja aja udah. Gak mau kayak gini. Sebetulnya kan lumayan deh kalau memang buat-buat ngelanjin. Jadi sekarang dari daerah.
0: Condet terkenal dengan empingnya tidak bisa dipisahkan dari sosok bernama Sarmada. Deborah, Eni, dan Lydia, peliput Radio Republik Indonesia, mendapatkan sosok perintis pembuat emping Condet itu dari seorang bernama Salim. Salim adalah pembuat emping yang masih bertahan di Condet selain ibu Tihana tadi.
3: Perintisnya dia katanya sih. Pertama dia ini pakai batu kali. Pertamanya dia bikin batu kali yang pecahan itu. itu dia gosok-gosok sampai licin, dia buat bikin ini buat alasnya.
0: Emping condet mempunyai ciri khas yang tidak ditemui emping dari daerah lain. Selain rasanya yang gurih karena dibuat dengan alat sederhana, ketebalan empingnya juga beda dan bahan bakunya tidak dicampur dengan bahan makanan
2: ya,
0: lain.
2: Ya maaf ya, bukan saya bagus, ini udah tahu kualitas apa namanya emping condet. Ya seperti kita nih, emping kita nih sudah dibawa ke mancanegara, nih udah ke Saudi, ke Amerika, yang mana yang pada bakal ngantar ke sana. Ya kita juga yang beli yang ngomong nih betul Pak.
0: Melihat fakta emping condet memang amat memprihatinkan untuk meratapi nasib kerajinan atau usaha kecil-kecilan orang Betawi condet yang nyaris tinggal kenangan itu. Penganan anak cucu mereka ke depan lambat laun bisa jadi akan tergilas oleh makanan buatan pabrik karena tidak ada lagi yang meneruskan tradisi orang-orang tua Betawi condet. Saya Budi Prihantoro mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program berikutnya.
4: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

dan Sobat Budaya, saat ini sudah 20 menit melintas dari jam 11 siang di New York Melambai Siang tentunya di teras UMKM. Beragam informasi akan hadir untuk Sahabat Budaya seputar UMKM dan yang dikutip dari rri.co.id. Kehadiran para pelaku UMKM dalam rapat koordinasi atau rakor pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan tahun 2026 tentunya. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi seluruh undangan di mana langkah kreatif ini diambil untuk memberikan suasana baru yang lebih segar di sela-sela agenda kedinasan yang padat. Inisiatif melibatkan pedagang kecil tidak hanya berhasil menghadirkan suasana hangat di sela kegiatan resmi pemerintahan daerah, lebih dari itu menjadi bentuk dari komitmen dan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Di mana pemandangan unik pun tercipta di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Nunukan pada Selasa kemarin, di mana area parkir kantor Bupati Nunukan yang biasanya steril dan dipadati kendaraan, kali ini berubah fungsi menjadi ruang interaksi sosial dan pusat kuliner yang sangat ramai. Di mana para peserta rakor tampak memadati area tersebut untuk berburu kuliner menggunakan voucher yang telah disediakan oleh pihak panitia. Transaksi ekonomi yang masif pun terjadi dalam waktu singkat, di mana ini memberikan keuntungan tersendiri bagi para pedagang yang terlibat. Sahabat Budaya, melalui penerapan konsep inovatif tersebut, kegiatan rakor pembangunan kawasan perbatasan tahun ini dinilai jauh lebih bermakna di mana agenda daerah tidak lagi hanya sekedar menjadi ruang rapat yang formal, tetapi juga diintegrasikan dengan upaya penguatan sektor ekonomi real. Pertemuan strategis pada akhirnya tidak hanya menghasilkan dokumen diskusi dan perencanaan jangka panjang bagi wilayah perbatasan, di mana tentunya konsep yang diusung Pemkab Nunukan ini terbukti mampu memberikan dampak ekonomi secara instan dan langsung bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Nunukan.

Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.

Iya, dan masih dari Jalan Raja Nomor 1 Lantai Dasar RRI Pro 4 Suara Budaya Kawanua, 35 menit melintas dari jam 11 siang. Terima kasih tinggal lagu bagus yang sudah hadir ya dari Betaria Sonata dan KC dengan Jaga Perasaan Beta ya. Kalau pastinya dua orang saling mencintai akan saling menjaga perasaan gitu ya, saling menghargai dan juga pastinya saling ada keterbukaan. Itu intinya gitu ya. Kalau sudah ada kebohongan, tidak ada keterbukaan dan juga tidak saling menjaga perasaan, yang pasti hubungan tersebut tidak akan abadi gitu ya. Kayak bunga abadi ini ya. Namanya maksudnya ya. Oke, dan terus lanjut lagi dengan beberapa informasi di teras UMKM ya, di mana anggota Komisi 7 DPR RI Samuel JD Watimena menilai penguatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah mampu bertahan dan bersaing di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hal tersebut disampaikan usai mengikuti rapat paripurna DPR RI, di mana sahabat budaya ini disampaikan usai mengikuti rapat ini di Rabu 20 Mei kemarin, menanggapi pidato Presiden terkait arah pembangunan ekonomi nasional dan kemandirian industri dalam negeri. Menurut Samuel sendiri, pidato Presiden syarat dengan harapan dan mimpi besar mengenai masa depan Indonesia. Namun ia menegaskan keberhasilan gagasan tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Mereka mengaminkan apa yang disampaikan Presiden, tetapi apakah itu bisa direalisasikan? Itu yang harus dikerjakan bersama, ya. Di mana ia mengatakan DPR memiliki tanggung jawab untuk menguasai implementasi berbagai program pemerintah, termasuk memastikan visi Presiden benar-benar diterjemahkan hingga tingkat kementerian dan pemerintah daerah. Samuel juga menyoroti pentingnya mendorong kemandirian ekonomi nasional, termasuk melalui penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif. Karena menurutnya, jika hilirisasi industri besar dapat diwujudkan di dalam negeri, maka UMKM seharusnya juga memiliki peluang besar untuk berkembang. Dikatakan negeri ini sangat kaya kalau bisa melihat kapasitas dan kemampuan sekitar kita, dan UMKM harus terus dibantu. Namun demikian, ia mengingatkan dukungan terhadap UMKM juga harus dibarengi peningkatan kualitas produk dan inovasi, karena menurutnya, pelaku UMKM tidak cukup hanya mengandalkan status sebagai usaha kecil tanpa melakukan pembaruan produk. Di mana dikatakan kalau tidak ada inovasi dan perbaikan kualitas, akan kalah dengan industri besar. Nah, Samuel juga mencontohkan masih ditemukan produk UMKM yang belum memenuhi standar kualitas, di mana mulai dari rasa hingga tekstur produk makanan. Oleh karena itu, ia mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, karena ia juga menilai ekonomi kreatif perlu menjadi bagian penting dalam pengembangan UMKM agar produk memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi. Selain itu, sahabat budaya, Samuel mengakui persoalan akses permodalan masih menjadi tantangan utama bagi pelaku UMKM dalam melakukan inovasi dan pengembangan usaha. Menurutnya, DPR masih bersama Kementerian UMKM dan Bank-Bank Himbara masih terus memperjuangkan perluasan akses kredit usaha rakyat atau KUR bagi masyarakat. Ia mendorong kelompok UMKM untuk membangun koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah maupun anggota DPR di daerah pemilihan masing-masing. Dengan demikian, penyaluran bantuan dan akses pembiayaan dapat lebih efektif tentunya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

49 menit melintas dari jam 11 siang, kita tinggalkan yang sudah ada dari Geisha, Jika Cinta Dia ya. Ya, halo juga Bang Haskel ganteng ceria. Wih, namanya. Karena masih di teras UMKM, masih ada satu informasi lagi yang akan dihadirkan sebelum nanti orang beralih ke program request spesial lagu pop Manado. Yang senang dengan lagu-lagu Manado sebentar bisa gabung ya di sini tentunya. Di live TikToknya aku, bisa juga di layanan SMS WhatsApp juga ya. Oke, dan sahabat budaya masih dari rri.co.id. Momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026 dinilai menjadi pengingat pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan pengembangan UMKM sebagai penopang kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Di mana mantan Wakil Bupati Banyuasin periode 2019-2024, Slamet Somo Sentono, mengatakan perkembangan teknologi dan era digital saat ini menuntut peningkatan kemampuan masyarakat secara berkelanjutan. Menurutnya kualitas SDM harus terus diperkuat agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan zaman. Ia menilai generasi muda memiliki peran penting dalam mengisi pembangunan daerah dan karena itu peningkatan pendidikan, keterampilan, dan wawasan teknologi perlu menjadi perhatian bersama. Dikatakan peningkatan sumber daya manusia harus terus dilakukan mengikuti perkembangan teknologi dan dia juga mengatakan pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan masyarakat yang memiliki kemampuan dan daya saing. Selain tentunya peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur juga dinilai masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah. Jalan dan jembatan khususnya di kawasan pedesaan disebut masih membutuhkan perhatian agar aktivitas ekonomi masyarakat berjalan lancar. Menurut Slamet, kondisi cuaca ekstrim turut mempengaruhi kerusakan infrastruktur di berbagai daerah dan hal tersebut berdampak pada mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian maupun perkebunan. Dan pastinya Slamet juga menyoroti perkembangan usaha mikro kecil dan menengah yang terus tumbuh setiap tahun. Ia menilai UMKM perlu mendapatkan dukungan melalui pembinaan, akses permodalan hingga perluasan pasar agar mampu berkembang lebih kuat. Menurutnya sahabat budaya program pemerintah seperti kredit usaha rakyat dan pemberdayaan ekonomi desa harus dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat. Dengan dukungan tersebut pelaku UMKM diharapkan juga mampu meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja baru. Ia mengatakan pembangunan ekonomi daerah perlu dilakukan secara merata dengan menyesuaikan potensi masing-masing wilayah, sektor pertanian, perkebunan hingga industri dinilai dapat berkembang apabila didukung SDM berkualitas dan infrastruktur memadai. Dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026, Slamet mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga semangat gotong royong dan kolaborasi pembangunan. Menurutnya kemajuan daerah dapat tercapai apabila pemerintah dan masyarakat bergerak bersama membangun perekonomian yang berkelanjutan.

0: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Mm-hmm. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Tepat di jam 12 siang, Sahabat Budaya, inilah kabar berita untuk Sahabat Budaya dan Torang Keharian Tribun Manado, di mana penyalahgunaan obat-obat tertentu OOT di Indonesia ini menjadi ancaman serius yang tak kalah berbahaya dari narkoba. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Manado, Sulawesi Utara, Hermanto, mengungkapkan tren penyalahgunaan OOT terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Padahal OOT sejatinya merupakan obat untuk pengobatan, perawatan kesehatan hingga rehabilitasi medis, namun obat-obatan tersebut justru disalahgunakan dengan dikonsumsi tanpa resep dokter, tidak sesuai dosis hingga diperoleh melalui pasar gelap. Hermanto mengatakan tren penyalahgunaan kini mulai bergeser dari narkoba ke OOT, bahkan Indonesia disebut sudah masuk kategori kedaruratan penyalahgunaan OOT. Dikatakan juga penyalahgunaan obat-obatan tertentu harus diberi perhatian sebab hasil pengawasan penyalahgunaan obat ada di sekitar. Di mana ini dikatakan Hermanto dalam kegiatan aksi pencegahan dan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di kantor BBPOM Manado pada Rabu kemarin. Ia memaparkan dari 3,3 juta pengguna narkoba di Indonesia, sekitar 1,4 juta diantaranya merupakan penyalahguna OOT. Dikatakan juga penyalahgunaan obat-obatan tertentu harus diberi perhatian sebab hasil pengawasan penyalahgunaan obat ada di sekitar. Tentunya, Sahabat Budaya, di Sulawesi Utara sendiri BBPOM Manado mencatat ribuan OOT berhasil diamankan dalam 4 tahun terakhir. Pada 2023 ada 24 pengedar teridentifikasi dan 8 diantaranya ditindak dengan barang bukti mencapai 48.520 pits OOT. Tahun 2024 sebanyak 20 pengedar diidentifikasi dengan 6 orang ditindak dan barang bukti 31.860 pits. Kemudian pada 2025 jumlah kasus kembali menurun menjadi 6 pengedar teridentifikasi dan 3 ditindak dengan barang bukti 6.535 pcs. Sementara hingga April 2026 satu pengedar ditindak dengan barang bukti 1.330 pcs dan secara total BBPO Manado telah mengamankan 91.758 pcs OOT dengan nilai ekonomi mencapai 700

0: Suara Budaya Kawanoa.
1: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu eh?
1: Oh karu gue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
2: Oh, so pindah reen.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
2: Oh, daratan ini dang.
3: Iya, mau.
2: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
4: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Oke, masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanua. 10 menit melintas dari jam 12 siang. Para untuk masa tentunya di program acara selanjutnya di Tolan-Tintorang. Tapi seperti biasa nih sahabat budaya, untuk hari Kamis kita itu cuma sampai di jam 1 ya, karena nanti di jam 1 sampai 2 ada yang namanya Magota Bacarita. Jadi nanti kita akan bergabung dengan teman-teman yang ada di Gorontalo, Tahuna, Talaut ya. Nanti akan ada satu topik yang akan dibahas di sana, ada narasumbernya, dan nanti kita akan kolaborasi juga nih sahabat budaya ya. Dan silakan tentunya supaya tidak buang-buang waktu, nanti Henny langsung membuka ya. Selepas lagu ada yang mau bergabung di WhatsApp, di SMS, ataupun yang mau bergabung di live TikToknya aku, silakan ya. Maaf ya, untuk live TikTok 4 nggak bisa dibuka karena nanti ini buat dipakai Zoom gitu ya. Jadi silakan yang tahu di live TikToknya aku, yang senang dengan lagu-lagu Pop Manado bisa bergabung di sini tentunya ya. Oke. Sambil menunggu yang ingin ikutan gabung, apalagi mau batamangun mimpi makan siang tentunya, orang dengar dulu lagu bagus yang akan hadir untuk sahabat budaya berikut ini.

Oke, Mbak Mudung Jo, cari doi kong bakar kerja. Nggak usah mengaku-mengaku jadi CEO, kan? Dorang bilang, nanti kalau mengaku jadi CEO, kalau dorang lihat ternyata, apa? Cuma lagu dorang bilang. Mar, ini sebuah tamparan juga buat kita, ya. Kalau memang ingin menjadi seseorang, ya kita harus kerja, gitu ya. Jangan cuap sana, cuap sini, tapi kenyataannya nol, gitu ya. Oke, dan Sobat Budaya, silakan yang ingin gabung melalui WhatsApp, SMS, dan juga yang mau gabung di live TikTok untuk merequest lagu Pop Manado. Ini tunggu di sini ya. Oke, dan ini mau baca dulu untuk yang sudah gabung. Selamat siang untuk Bung Sami Senduk yang siang hari ini katanya mau request lagu Bintang Kejora. Mau kirim buat Julita, Nona Heni, deng orang rerer jo semua yang sementara bapak dengar, Kang. Oke. Ada Julita Rompas, katanya mau request lagu Caca Lapian, Kita Rasa Bahagia. Kirim buat Sami Senduk di rerer, salam satu hati. Asik. Terhempas yang lain-lain ya oleh Bung Sam gitu. Sapanya mau lawang, Kang. Oke, yang baru gabung di sini, apa kabar? Ada Bunda Wahyu, ada Ahi juga, Nita Mapale, Imagener, ID Baharata juga. Ada PT Dharma, Agus MTB juga, ada Boboho. Hey. Boboho so di sini, Kang. Ada Heskel, ganteng ceria, ada Rif juga. Ada Erwin 12, ada siapa lagi yang sudah gabung? KB Kurota Ayun juga, ada Nengah Nuaja, ada siapa lagi, ada Bung Hasmin Abdul Rahman, ada aja, oh enggak ya, ada Bung Yami yang sudah gabung, selamat siang Bung Yami, ada Bang Sony Setiawan, ada Zoro juga, Extanza ya, gak pakai Za, ada Ical, ada siapa lagi, Alexander ya, pokoknya semua-semua yang sudah gabung. Dan oke, kayaknya segitu dulu dua lagu yang sudah gabung di sini, ada Bintang Kejora dan Kita Rasa Bahagia, sambil menunggu juga yang lain untuk gabung. Ini harus buru-buru karena cuma sampai di jam 1 ya, karena nanti di jam 1 ada Magota Bacarita. Udah tahu setiap hari Kamis ya, biasanya kita 2 jam untuk request lagu Pop Manado, ini terpotong menjadi 1 jam gitu ya. Oke, tolong langsung juga lagu-lagunya, Kang.

0: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

bagus yang hadir ya dari penampilan Sandra Lintang. Kita rasa bahagia ya. Spesial katanya buat orang Rere. Asik. Lanjut lagi torang tentunya di torang-torang ya. Di menit yang ke-28 dari jam 12 siang. Untuk yang ingin gabung di sini ya,

Ya, dan sahabat Berita, orang langsung juga ke requestan-requestan yang sudah masuk di siang hari ini ya. Selamat siang untuk terang ibu Anda yang ada di Suaan, yang siang hari ini katanya mau suka dengar lagu dari Koni Mama Hit ya. Bakatnya sendiri, kirim salam katanya buat yang lagi tugas siang hari ini, semoga sukses selalu. Terus mau kirim salam buat Cimei, ada juga Pak Vero ya. Ada juga siapa nih? Oh ya, ada Mak Pong yang ada di tailing katanya. Sama semua yang ada di sana. Salam manis dari Ibu Anda yang ada di Suaan. Terima kasih Bu Anda yang ada di Suaan. Dan next ada siapa lagi nih? Ibu Yusil dari Perum Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Minasa Utara. Mau request lagu dang. Judul lagu Hargai Kita Pediri yang nyanyi Isti Yulistri. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat selalu. Terus, aku gak penerima lain telepon, mohon maaf, SMS dan WhatsApp aja ya. Mau kirim salam semua, oh iya ada Kak, sehat-sehat selalu. Ibu Lina, ini ada kiriman lagu dari Ibu Yusya, Selamat Badengarjo. Ibu Lina, semoga terhibur buat melihat cantik. Any thanks, torang-torang, God bless you. Terima kasih juga buat Ibu Yusya yang sudah gabung. Lagunya sudah disiapkan ya. Ada juga di siang hari ini ya, ada Bang Iker, aduh Bang Iker, Bang Iker di Tikala katanya mau request lagu dari Isti Yulistri yang Rasa Rindu katanya. Mau kirim salam Jo buat keluarga di rumah yang lagi santai-santai, selamat menikmati suasana santai, yang lagi makan siang selamat makan siang. Semua pendengar setia Perompat dimanapun berada dan juga Tantu Katuk for Jo. DP aham-aham tentu Kang. Oke. Ada juga tadi ada yang request ya, tapi nanti aku putar berikutnya ya. Michael Andri katanya mau request lagu Bucin dari Nivi ya. Tapi enggak ada salam-salamnya dia. Mungkin cuma pengen dengar lagunya aja ya. Jadi terang langsung Jo ke lagu-lagu yang sudah di request spesial untuk sahabat budaya. Berhubung katanya yang satunya udah mau on the way, jadi mungkin mau lebih didahulukan dulu ya, sebentar.

Oke, saya putarin dulu untuk lagunya Isti Yulistri dengan Rasa Rindu. Berhubung sudah mau OTW, jadi torang ke Isti dulu, baru nanti akan dilanjutkan dengan Hargai Tape Diri dan juga nanti Koni Memahi dengan Mbak Kaca sendiri untuk Sahabat Budaya. Torang ke Isti Yulistri, Rasa Rindu spesial untuk Sahabat Budaya.

0: Hai, wawo kepana ini? Dapelia murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterain.
2: Eh, wawo,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau, toh.

Sabagudaya, patung kuda pal 2 Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung kuda pal 2 tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan Pal 2, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal 2. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal 2, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

Ya, dan sahabat Bliatron, saya tinggal lagu-lagu yang saya hadir ya dari penampilan Koni Mamahit ya dengan Bakaca sendiri mengantar kita di menit yang ke-53 dari jam 12 siang. Dua nama terakhir nanti akan mengakhiri terampil kebersamaan tentunya sebelum nanti terakan bergabung dengan RRI Tahuna untuk Magota Bercerita, siaran berjaringan budaya Korwil 5, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut dengan mengambil topik di siang hari ini, Trio Sinomarang, suara dari perbatasan, bersama Momok Lian sebagai hostnya dan narasumber Nova Hamonsina. Beliau merupakan anggota dari Trio Sinomarang tentunya. Oke, dan tadi ada yang minta Nivi, Bucin, Karena Kita Cinta yang akan Heni hadirkan. Dan juga ini membacakan untuk requestan terakhir untuk siang hari ini. Pak Vero Tinggogo, request lagu Dodoku Jadi Tiang. Salam buat Ibu Anda Suaan, Cik Mei Duitung, Keke Yulita Rompas, and Melanie Wonasa. Keke Heni, makasih. Bye, Vero Tinggogoy. Untung masih dapat Riki, Kang. Heni, nak berlama-lama, orang langsung jo ke dua lagu ini. Dan nanti, selepas itu kita akan bergabung dengan RRI Tahuna untuk Magota Bercerita. Jangan kemana-mana.

0: lepas jam 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, suara budaya Kawanoa.
2: Lagu pertama seperti Yesus di Getsemani. Mm-hmm. Kemudian lagu kedua itu diciptakan oleh Bapak Herman Piloto, salah satu dari anggota personil Trio Sinumarang, DP Papa. Kemudian yang ketiga itu Bapak Pontius yang berasal dari Kendah, yang menciptakan lagu Tangan Tuhan yang Ajaib. Mm-hmm.

0: orang ini berasal dari jemaat Sinumarang. Kenapa Sinumarang? Arti dari Sinumarang itu bersinar. Jadi kita ada bilang pada orang dua, ndak usah cari nama-nama lain, ambil jongoni doa pe jemaat, yaitu Sinumarang, supaya dia akan tetap bersinar.
1: Okay. Jadi diharapkan ketika nanti so kedepannya akan apa ya, rilis lagu akan apa ya, hits, viral, bahkan bersinar terusnya, nah, akan pernah redup. Amin.
0: Amin.
1: Okay. Bagaimana perjalanan musik dari awal sampai dengan saat ini, Nov?
0: Kalau DP perjalanan musik ya, pertama-tama ketika masuk dalam ruang rekaman ditawarkan lagu, memang ada rasa percaya dan tidak percaya karena kaget dan aduh, ini biasa jaga menyanyi kok semua masuk di rekaman ini bagaimana, sampai ketika dalam
1: Biasa cuma di gereja-gereja kan, kok
0: gereja,
1: itu so di studio.
0: Tapi ketika masuk dalam ruangan itu sampai air mata,
1: Terharu kan?
0: Terharu dan kaget. Tapi ya puji Tuhan, no, terus-terus sampai sekarang aman-aman DP perjalanan. Walaupun di sana sini ada banyak ya, seperti itulah suasana musik rohani kan pasti ada DP jatuh bangun.
1: Iya.
0: Tapi bersyukur karena memang Pak Pendeta Edis jadi perpanjangan tangan dan untuk Torang Tiga sampai saat ini.
1: Tidak pernah ditinggalkan ya,
0: iya.
1: Selalu didampingi berarti.
0: Iya.
1: Oke. Jatuh bangun dan tetap bertahan dari 2025 sampai dengan
0: sampai sekarang.
1: 2026. Ada berapa banyak lagu yang sampai saat ini sudah dinyanyikan?
0: Kalau dinyanyikan yang diciptakan untuk Torang Tiga itu baru tiga.
1: Tiga.
0: Tiga lagu. Tapi kalau umpama untuk so di YouTube itu sudah ada empat karena salah satu lagu daerah Talaut yaitu Laranu Runia. Itu memang
1: Jadi
0: lagu
1: lagu dasar.
0: sangat-sangat berkesan bagi mereka berdua karena mereka berdua lagu suka sekali itu lagu.
1: Itu ciptaan?
0: Bukan, itu memang lagu dari sana.
1: Lagu dari Talaut,
0: Iya.
1: tapi dirilis kembali,
0: Iya.
1: nyanyikan kembali. Oh, oke. Kalau berbicara pengaruh terbesar dalam perjalanan musikal Trio Sinumarang ini, kalau boleh tahu, siapa yang paling berpengaruh ini, Nov?
0: Ya, terutama suami sih. Karena selama ini beliau tidak pernah mengekang bahwa oh ini boleh mau menyanyi atau dia beri kesempatan keluasan. Dan hujan panas beliau terus dampingi Pak Torang Tiga menyanyi di jemaat-jemaat. Iya.
1: Okay, jadi suami juga apa ya,
0: Terus
1: support
0: antar.
1: ya, support untuk Trio Sinumarang ini.
0: Iya.
1: Selain Pak Patras Edis yang
0: Iya.
1: tentunya Edis Patras yang menciptakan lagu, kemudian juga yang lain,
0: Studio.
1: iya studio dan juga perlengkapan sepenuhnya untuk Trio
0: Iya.
1: Sinumarang, ada suami juga di belakang, back.
0: Iya.
1: Nah, kalau berbicara rekaman tadi Nova bilang sempat terharu Kang
0: Iya.
1: ketika ada apa ya, masuk ke studio waktu itu. Nah, masuk ke
0: Kaget.
1: studio rekaman waktu itu sempat terharu, kaget. Ada pengalaman-pengalaman yang lain kah yang paling berkesan, yang paling membekas dari Trio Sinumarang ini?
0: Ada sih,
1: Apa itu?
0: ketika kami pernah dijanjikan untuk rekaman, itu tahun 2024.
1: Berarti sebelum Trio
0: Sebelum
1: okay.
0: itu memang sudah ditawarkan, itu pada waktu itu bulan Desember, ditawarkan untuk masuk rekaman. Tapi tunggu sampai apa tidak pernah terrealisasi. Jadi walaupun ada kecewa, tetap semangat loh. Kita bilang walaupun orang suka kecewakan, tetap tiba-tiba ada tawaran dari Pak Pendeta Edis. Ada berapa kali ditawarkan untuk menyanyi.
1: Dari tahun 2024 itu ya pengalaman
0: Iya.
1: dan nanti rekamannya 2025. Yang menawarkan waktu itu orang Torang Jo atau mungkin dari luar daerah atau?
0: Ada sih yang dari luar daerah, tapi ada orang Torang. Nah, ada berapa orang, cuma kita terima no dan dorong ke penawaran sampai ditunggu-tunggu ternyata ketuk ini yang sedita sedia
1: Ini yang DP Goals.
0: DP Goals.
1: DP Goals di tahun 2025
0: Lima.
1: bukan 2024.
0: Iya.
1: Kalau berbicara tantangan, Nov, tantangan untuk membawakan musik rohani ke audiens yang tentunya lebih luas seperti apa?
0: Soal tantangan itu banyak sih, tapi
1: Salah satunya kira-kira apa?
0: DP salah satunya ada orang yang kurang kurang menyukai dia, walaupun dia

0: Tapi ada orang yang tidak terlalu suka dengan itu. Apakah dia tidak suka dengan lagunya atau dengan pribadinya, itu memang ada. Ya.
1: Dapat lihat dari mana nah ini? Mungkin ini kan so di apa ya, rilis di YouTube, mungkin komen di YouTube atau.
0: Tapi kalau komen di YouTube sih positif,
1: positif
0: enjoy.
1: Semua ya? Okay.
0: Tapi yang di luar dan
1: di
0: ya,
1: dunia nyata.
0: Di dunia nyata, karena memang sifat manusia kan ada perasaan iri dan kecemburuan sosial itu tinggi. Ya udahlah, yang penting semangat.
1: Oke. Nah, tadi Nova bilang kan dari sekian lagu yang dibawakan Trio Sinomarang ada lagu daerah tadi, lagu daerah dari Talaut kan?
0: Ada.
1: Oke. Apa dia arti itu lagu itu sebenarnya?
0: Itu lagu itu menceritakan jangan percaya 100% pada sebuah persahabatan. Karena kadangkala dalam pertemanan juga bisa menghancurkan. Satu saja percaya bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah hal yang tidak memungkinkan bagi kita, tapi Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik. Itu dalam arti cerita bahasa Talaut, lagu Larangnya.
1: Nah, Nov, ini kan kalau mungkin lihat dari YouTube, mamulian so biasa kan Trio Sinomarang. Nah, ini kan pas live. Jadi boleh kah sedikit mungkin dua lirik mau menyanyikan lagu, khususnya lagu daerah ini, yang lagu dari Talaut ini.
0: Boleh.
1: Dua lirik, Jo. Soalnya kalau satu apa tuh sampai habis le acara Magota Bercerita kalau Nova menyanyi semua.
0: Enggak, dia kalau mau menyanyi itu nyandak paling 5 menit.
1: Oh, 5 menit. Oke. Okay. Mungkin DPRF juga atau bagaimana? Silakan.

0: Su, nganu. Sudah.
1: Oke, okay,
0: terharu. Senang satu.
1: Senang
0: satu. Muka bawah.
1: Betul. Dan memang versi akapela saja so bagus, apalagi kalau mau ditambahin DP musik-musiknya, aduh luar biasa. Berarti ini dari trio Sinomara ini luar biasa. Nah, kalau kalau mau lihat dari respon generasi muda terhadap musik yang dibawakan oleh trio Sinomarang seperti apa? Ada.
0: Ada sih, dorang sangat suka dengan lagu-lagu dari Sinomarang, terlebih lagu yang kalau di lingkungan kita
1: Iya,
0: ya,
1: ya.
0: di Angges, itu dorang suka lagu yang pertama.
1: Apa itu DP lagu pertama waktu itu?
0: Seperti Yesus di Getsemani. Jadi dorang bilang begini, Bun, Bunda,
1: Ya.
0: atau itu lagu itu dia dan meresap sekali di hati. Kenapa so DP meresap? Lila tahu so DP arti. Bunda, Bunda, itu seakan-akan teguran yang memang nyata-nyata. Kalau biarpun orang itu masih muda, perasa kamu DP gesekan biola, kata itu luar biasa.
1: Oke, baik. Anak, trio Sinomarang, kan tadi sesempat rekaman dan semua dari Pak Patras,
0: Iya,
1: Edis Patras,
0: Pendeta Edis
1: Pak
0: Patras.
1: Pendeta Edis Patras. DP, misalnya DP pemain biola atau ada DP DP pemain-pemain biola ini memang dari Pak Patras Edis atau?
0: Iya, Bapak Pendeta yang bayar pada orang,
1: Oke.
0: karena sewa dan untuk mau kasih bagus itu musik,
1: Oke.
0: permulus musik.
1: Tetapi dari Sangiha, orang Sangiha.
0: Orang Sangiha juga,
1: Orang Sangiha semua.
0: cuma dia di Manado, nanti kalau apa beliau jaga
1: Kontak.
0: Kontak.
1: Kalau misalnya perlu
0: Iya.
1: untuk mau isi apa ini? Mau
0: Isi
1: isi
0: musik.
1: ya musik nanti dikontak oleh Pak.
0: Pendeta Edi.
1: Oke. Baik. Apa Trio Sinomarang merasa punya tanggung jawab untuk menjaga budaya lewat musik?
0: Ada sih, namanya kalau seorang penyanyi harus menjaga budaya, itu musik. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini, anak-anak muda kan lebih lebih nuansanya ke rock toh. So, kadang itu mau ke rohani untuk khusus torang dan. Tapi torang harus menjaga itu dengan bagaimana torang merangkul itu anak-anak untuk memperkenalkan torang pe lagu-lagu rohani ini.
1: Oke, bagaimana? Salah satunya berbicara bagaimana itu untuk merangkul?
0: Bicara, orang memperkenalkan, mau panggil dengan menyanyi bersama-sama. Walaupun memang pertama kadangkala nyandak semua atau orang suka, tapi ketika orang terus ajak dengan pelan-pelan, pasti. Macam kita pe anak, laki-laki, Resafel, dek, ayo nyanyi sama-sama. Tuh, kok mau sedikit. Tapi kalau kita ajak-ajak terus menyanyi sama-sama, akhirnya tanpa sadar dia menyanyi martoki-toki meja.
1: Yang
0: Iya.
1: penting soalnya suka ikut sedikit biar cuma DP
0: Iya.
1: alunan musik tuh.
0: Karena kalau mau paksa secara, oh harus ikut, anunya enggak mungkin itu. Segala sesuatu kan perlu proses dari pelan-pelan-pelan, iya.
1: Perlahan tapi pasti.
0: Mesti.
1: Oke. Nah, ini kembali lagi ke awal tadi, Nov. Momolian lagi ini penasaran, baku dapat di mana ini tiga orang ini sampai terbentuknya trio Sinomarang? Karena bukan di tempat yang sama di tempat tinggal saya.
0: Iya,
1: Yang ini Nova Angges, mungkin yang Sandra ini di
0: dorang dua di Santiago.
1: Santiago. Nah, bagaimana DP cerita itu?
0: Sebenarnya trio Sinomarang ini bukan DP personil pertama, Ibu Sekretaris DP Suara Dua, bukannya Sandra.
1: Oke, okay. Ibu Sekretaris Pena masa apa waktu itu?
0: Aduh, sudah lupa.
1: Sudah lupa. Yang pasti Ibu Sekretaris ya.
0: Iya, Sekretaris Jemaat Sinomarang. Nah, kemudian itu pertama sekali baku dapat ada Mira dulu, Mira Piloto. Itu pada waktu saya Mbak Insi dan diundang menyanyi pada keluarga Barahama di Lahar sana. Jadi baku dapat dan DP Papa. Nah, kita lihat ini anak DP suara gagak.
1: Bagus.
0: Memang gagak DP suara. Jadi kita bilang, ih mau mau coba-coba dan mana mau baking trio. Nah, karena memang kita hobi menyanyi, dia lebih hobi menyanyi, DP Papa tukang bakibor yang ciptakan lagu kedua itu. Jadi kita coba-coba ke sana. Konde bilang, Bun, kalau boleh cari juga yang suara dua. Ditemuilah Ibu Fadli Tenda.
1: Oh, okay.
0: Ibu Fadli Tenda.
1: Sek, Ibu Sek itu. Ya,
0: okay. Jadi kami bertiga menyanyi. Beserta menyanyi terus. Beliau ada sakit, operasi. Bingung.
1: Mau cari satu personil.
0: Satu personil. Muncullah Ayen Wawurut, Wawuratu. Ayen Wawuratu. Tapi karena di pipa itu lagi dia pegang proyek yang ini kok Ance, hilang. Pusing lagi. Ngkong Mira, Mira bilang, Bun, kamu siapa? Kita kan coba-coba adik Mira cari. Mira hubungi ternyata Sandra. Sampai memasuki 8 tahun.
1: Saat ini
0: iya.
1: Tetap bertahan dengan
0: iya, bertahan dengan kami bertiga. Okay. Walaupun di sana ada DP, tahu juga tuh anak-anak tuh ada DP cecok, ada DP. So seperti itulah.
1: Begitulah kehidupan nyata dan dinamikanya iya. Ya. Tetapi tetap ya
0: bersama.
1: Lanjut trio. DP perbedaan usia bagaimana?
0: Kalau saya sih katakan dorang dua itu kita pe anak.
1: Oh, kenal anak.
0: Iya, karena memang jauh dorang dua pe usia baru Dedek Mira 28. Kalau Sandra 30 lebih. Kita 52.
1: Oke, okay. Mar dapat lihat cewek-cewek masih.
0: Ada-ada aja.
1: Baik.
0: Cuma DP suara masih bagus.
1: Sadis. Baik. Sebagai informasi juga untuk pendengar RRI, mungkin yang dari, kalau yang di RRI Tahuna kasih yang setahu, no? Mar kalau yang ada di RRI Gorontalo, RRI Manado, dan RRI Talaut masih belum tahu ini. Nova ini juga salah satu fans dari RRI Tahuna. Jadi sering bergabung juga bersama dengan RRI Tahuna. Nah kalau setiap personil ini, Nov, setiap personil di trio ini punya peran khusus misalnya dalam memproduksi musik?
0: Ada sih kalau umpama Sandra. Sandra kalau umpama hal dia yang tidak kena DP nada, dia sedikit protes, kasih kena. Tapi kalau untuk...
1: Kalau Sandra suara berapa?
0: Dia suara dua.
1: Oh, suara dua.
0: Nah, tapi kalau
1: Nova?
0: Suara satu.
1: Oh, suara satu.
0: Suara tiganya
1: Mira.
0: Tapi kalau untuk mau ator, oh ini si Sandra atau Mira atau kita mau masuk di sini, di sini.
1: Part-part.
0: Itu kita sendiri yang ator.
1: Oh.
0: Jadi Pak Pendeta Edis cuma mau kasih musik, ini lagu.
1: Oke.
0: Okay. Okay, orang tiga latihan, cuma satu hari, terus nyanyi dan DP Papa, Pak Herman Piloto.
1: Latihan ulang.
0: Latihan dan Pak Herman Piloto. Kong kita bilang, aduh, tunggu, bahaginya di sini. Coba, coba mau begitu bahagi. Jadi kalau pembagian itu mau masuk di part satu atau part dua atau
1: Di masing-masing punya.
0: Iya. Jadi diatur oleh saya. Tapi kalau untuk nada yang belum kena umpama ada minor situ, itu biasanya Sandra petelinya lebih tajam. Tapi kalau orang PDD Mira ini dia hanya sem-sem, mana-mana aja pengen dua.
1: Terserah aja.
0: Iya.
1: Nah, kalau untuk menciptakan lagu pasti Pak Pendeta tadi kan?
0: Iya, Pak Pendeta Edis Patra.
1: Oke, Pak Pendeta Edis Patra. Mungkin pernah apa ya baca cerita dengan trio ini? Kira-kira terinspirasi dari mana kira-kira DP lirik sehingga jadilah lagu ini? Pernah bercerita atau pernah share? Atau juga mungkin ide-ide dari ketiga trio ini?
0: Kalau untuk lagu, itu lagu pertama dan ketiga, itu Pak Edis yang kurang kasih, satu orang. Tapi untuk lagu kedua ini Pak Herman Piloto, DP perjalanan hidup dia ciptakan sampai muncul lagu itu Tuhan Penolong Hidupku ketika dia dalam masa terpuruk. Jadi beliau sempat bercerita bahwa ketika dia dalam kesusahan waktu itu, dia cuma toki-toki keyboard di gereja. Karena DP rumah dengan gereja Sinumaran
1: cukup dekat.
0: Jadi dia bermain keyboard, muncullah itu. Itu lagu kedua itu, Tuhan Penolong Hidupku. Makanya dia ungkapkan di situ bahwa hari-hari telah berlalu tanpa pertolongan itu. Dia ungkap dengan lirik DP pribadi yang terjadi pada DP diri.
1: Berarti itu pengalaman pribadi.
0: Iya, pengalaman hidup.
1: Oke, dari Pak Herman kan?
0: Iya, Pak Herman Piloto.
1: Apa tantangan terbesar Nov saat merekam? Saat merekam dan saat tampil live? Di saat tampil di gereja-gereja dengan di saat merekam apa DP tantangan? Ada DP beda atau sama
0: aja? Ada DP beda.
1: Apa itu?
0: Kalau kalau torang tidak cuma mau menyanyi di gereja, menyanyi jo, yang penting so tahu toh situ mau masuk di mana.
1: Iya, yang penting ada keyboard yang mau iri.
0: Iya. Tapi kalau di rekaman ini kan bonusnya mau jual toh.
1: Iya.
0: Iya. DP nada harus tepat.
1: Iya. Nggak boleh tapalisi.
0: Nggak boleh tapalisi. Jadi memang diulang-ulang-ulang-ulang. Toran tiga lantaran lagi
1: dapat. Satu lagu berapa kali ulang? Berapa kali take?
0: Aduh, nih tahu berapa. Berapa kali di take? Apalagi itu Sandra. Karena dia suara dua. Kalau kita sih enjoy. Kalau suara dua, diulang-ulang-ulang-ulang. Aduh, jadi kita bilang begini. So, jangan membeku lantaran di ruangan AC.
1: AC ya, betul-betul.
0: Di ruangan AC. Kalau besok-besok, sumpah pakai kos kaki.
1: Setotofore,
0: lantaran masuk barang 3 jam di dalam, 3 jam.
1: 3 jam, rekaman sampai selesai?
0: Iya, tapi ulang-diulang lagi itu.
1: Oh, setelah 3 jam kalau evaluasi, belum.
0: Nanti Bapak telpon.
1: Oke. Okay. Oh, berarti dari 3 jam itu pulang dulu ke rumah, baru balik ulang?
0: Nanti ulang, ada jeda waktu.
1: Oh, ada jeda waktu ulang, oke. Okay.
0: Bapak telpon.
1: Oke, serta apa itu 3 jam ini punya EP jeda waktu? Sengkalan sing napure sentan awari ini. Sengnya ndak balik lantaran sing naon sing ndak dapat backing marnya
0: ndak sih kalau orang ada kemauan dengan cinta musik dia akan nanti mau berhenti kalau dia sudah jadi.
1: So jadi.
0: Itu biasanya itu penyanyi begitu. Biar mau kasih genre lagu apa tapi kalau dia mau berusaha beda dengan penyanyi cuma oh iko rame. Malas dia.
1: Ya karena satu kali soalnya jadi sudah.
0: Karena dia cuma cinta oh kita cinta lagu Ambon. Kita nih mau lagu ini. Tapi kalau penyanyi dia harus menguasai semua genre, DP lagu dandut, DP ini, DP ini harus.
1: Oke, nah tadi so sempat disinggung terkait dengan genre. Nof, apakah ada eksperimen misalnya genre yang ingin dicoba ke depan? Mungkin bukan versi pop tetapi versi reggae kah? Kok
0: ada sih. Kita ada lagu yang kalau kita lihat minim itu lagu Katolik punya yang sering dinyanyikan kita suka rupa mau di backing keroncong dan
1: oh keroncong.
0: Tenang mendayung tapi dia di backing keroncong remix. Kita merasa tertantang di situ. Okay. Kita sering jaga aduh gitu. Ini kita suka sekali ini lagu. Di tengah akun di backing remix, keroncong tapi backing remix.
1: So pernah bercerita dengan ketiga personil ini? Belum?
0: Belum sih. Cuma kadangkala torang tiga kalau latihan lagi lagu-lagu rohani slow, torang tiga jaga backing lagu disco. Pak Herman dia bilang, mau dilempar dengan apa kali tiga. Ya torang tiga jaga latihan di gereja.
1: Eksperimen sendiri.
0: Okay.
1: Tetapi walaupun tiga orang ininya belum bercerita, masih Nova P. Ide misalnya. Dengan DP pencipta lagu kira-kira so pernah bercerita belum?
0: Itu lagu di Mada Bakti kalau kita ada lihat itu kali punya. Suka sih DP irama enak. Cuma kita berpikir aduh belum bercerita kan kita minta sama DP pencipta.
1: Iya kan harus bicarakan sampai di sana.
0: Iya. Terus ada boleh sih tapi dia kurang mau bentuk dalam cover. Walaupun dia nyampe bicara DP pencipta tapi cover DP istilah cover ini. Masih harus ada izin ya.
1: Iya betul.
0: Harus
1: ada izin. Karena mau kena royalti nanti.
0: Bantar. Okay. Berapa miliar aduh hancur.
1: DP pencipta lagu dan semuanya tentunya harus dikoordinasikan. Nah, Nof, di sini juga tuh orang punya teman-teman yang ada di RRI yang lain ya di RRI Manado, torang menuju ke RRI Manado judulnya Nova
0: ya.
1: Di sana ada siapa ini kira-kira ya di Pro 4 RRI Manado, torang mau menuju ke RRI Manado dulu.
2: Iya, selamat siang Momok Lian.
1: RRI Manado, selamat siang.
2: Selamat siang Momok Lian.
1: Ini dengan siapa ini, Kang?
2: Dengan Kekek Heni ini dari Manado. Oh,
1: Heni, oke. Okay. Selamat siang, Kekek. Bagaimana kabar hari ini?
2: Baik sekali. Momok Lian, dan bagaimana kabar?
1: Kalau Momok Lian sama dengan Kak Heni, sehat sekali.
2: Iya.
1: Baik.
2: Di sini.
1: Kalau di Manado?
2: Di sini kadang cuacanya hujan, kadang panas. Tapi untuk hari ini lagi panas cuacanya.
1: Kalau tadi Pak Torang ujang banyak sekali. Untung dari narasumber sampai.
2: Kalau sudah niatkan, kalau sudah diniatkan pasti sampai.
1: Amin. Kehen, okay. Kehen, bukan kakak. Kehen mungkin ada apa ada pertanyaan ke Nova, silakan.
2: Tadi memang tuh pertanyaan Torampe Momok Lian memang so bagi semua nih pertanyaan. Jadi so nintok mau tanya apa Riki? Mar mau coba aja Pak Torampe narasumber Kang, ada Torampe Ibu Nova Hamonsina. Ini baru baca lah DP di bawah. Ternyata ini anggota trio Sinomarang, Kang. Aduh, mantap memang tuh suara, Kang. Oke, ini kan DP tema lagu nasionalisme. Jadi ini menceritakan perjuangan masyarakat perbatasan yang cinta.
0: Rohani.
2: Oh, rohani. Okay. Rohani, tapi ada DP nasionalisme juga, Kang. Nyanda? Ada, Kang, pasti. DP sisip-sisipan. Oke. Nah, sebenarnya apa sih amanat yang ada dalam lagu ini yang artinya mau disampaikan ke masyarakat, dan kemudian apa tantangan terbesar dalam menyanyikannya, karena ini kan tiga orang ini punya karakter yang berbeda-beda begitu, apa ada kesulitan atau bagaimana? Itu saja.
0: Oke, silakan. Iya, sebenarnya DP kesulitan dulu ya. DP kesulitan itu ada sih, karena seperti tadi katakan DP genre suara berbeda-beda. Tapi dengan kesungguhan DP kesulitan itu hilang. Nah, makna yang disampaikan itu baik lagu pertama, kedua, dan ketiga hanya satu, bahwa kita manusia diciptakan di dunia ini untuk tetap bersandar dan berharap mengikuti ajaran Sang Pencipta.
2: Oke.
1: Baik. Ada lagi, Hen?
2: Soalnya anda stok, Kang?
1: Oke, baik. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ulang,
2: iya,
1: nanti
2: ulang.
1: Nanti balik ulang, Kang.
2: Oke.
1: Dari Manado, torong menuju ke Gorontalo dulu. Di Gorontalo, torong ada torong P. Siapa ini?
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Iya, aduh, torong P. Anjaya yang ternyata.
3: Iya, selamat. Betul. Wah, luar biasa. Masih ingat Momolian ya?
1: Masih ingat. Pertama waktu DP kecil Momo Lian apa lihat Marserta sebesar DP sum sebesar begini sudah apa lihat Anja Yayan. Kabar bagaimana Anja?
3: Alhamdulillah sehat meskipun di sini cuaca panas terik ini Momo Lian.
1: Dua berarti DP matahari.
3: Iya betul, satu orang satu di sini DP matahari dang.
1: Oke, kalau di sini kok hujan tadi tapi saat ini sudah kembali cerah ini. Oke, Anja Yayan, kalau misalnya ada pertanyaan ke narasumber atau mungkin ada hal-hal lain yang tentunya apa ya perlu dijawab oleh Ibu Nova Hamonsina, silakan.
3: Baik, menarik sekali ya perbincangan ataupun obrolan di siang hari ini. Sebenarnya Anja Yayan tadi sobat catat ini ada kurang lebih 70 pertanyaan.
1: Oh, memang sampai itu sekarang
3: berarti. Sampai 70 ya. Mau menyapa dulu untuk Ibu Nova Hamonsina, ini merupakan salah satu anggota trio Sinumarang ya. Iya, halo Mbak Nova.
0: Iya.
3: Iya, salam kenal dari Anja Yayan. Kapan-kapan boleh jalan-jalan ke Gorontalo ya. Ini kan trio.
0: Sukacita. Kalau ada undangan, okay. Ada undangan sukacita.
3: Baik-baik, ini kan trio ya?
0: Ya.
3: Baik, berarti udah lama terbentuk ya. Tidak adakah penambahan untuk mau menambah satu anggota lagi menjadi kuartet begitu?
1: Anja berminat kira-kira?
3: Iya boleh, di Anja nantinya akan berbagi suara menjadi suara kucing mungkin atau suara angin. Iya, mau bertanya nih Mbak Nova ya, saat ini bisa dibilang tengah marak-maraknya itu lagu yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Nah, bagaimana trio Sinumarang ini melihat masa depan musik daerah utamanya lagu rohani saat ini? Terus pertanyaan berikutnya, anak muda saat ini kan dorang ini so lebih mudah menemukan musik modern di media sosial. Nah, kira-kira apa strategi yang dilakukan oleh trio Sinumarang agar lagu daerah ataupun lagu rohani ini tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda? Iya, itu saja, Momo Lian.
1: Oke, silakan.
0: Ada dua, Kang?
1: Tiga.
0: Tiga. Pertama,
1: apa? Pertama tadi, apa ini?
3: Menambah personil.
1: Menambah personil.
0: Oh, menambah personil.
1: Kuartet, kata.
0: Sudah coba, Pak. Kalau warna suara so menyatu seperti itu, kita rasa so boleh. Aduh, Bapak ke Mas ini dipanggil Mbak, Mas Jodan. Yang
1: Uti kalau ini bukan Uti. Mas.
0: Jangan Uti, apa? Ditampak begini kan mesti Mas. Apa kedua?
1: Yang kedua tadi Ti Anja. Yang kedua?
3: Ya, pertanyaan kedua tadi tentang maraknya lagu yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Bagaimana trio Sinumarang ini melihat masa depan musik daerah ataupun lagu rohani?
0: Kalau untuk AI yang sekarang kita rasa nyandak bagus, nyandak lawan sendiri, dari diri sendiri dan ciptaan dengan manusia, buatan dari
1: suara
0: memang asli. Kalau AI kan bisa diubah toh, yang sengaut jadi bulat. Tapi kalau kadangkala kalau ditampilnya takut, siapa DP suara beda. Jadi lebih bagus alami, yang tidak dibuat-buat. Baru untuk mengantisipasi anak muda ke depan, seperti yang saya jelaskan, mendekati mereka, memperkenalkan dengan cara dan karakter dari personil sendiri. Apa dengan cara kita mau panggil orang menyanyi sama-sama, apakah dengan cara bagaimana kita juga memperkenalkan itu musik. Iya.
1: Tianja?
3: Iya, Momolian.
1: Masih adakah pertanyaan lain?
3: Iya, satu pertanyaan terakhir ini, Momolian. Apakah penyanyi lagu-lagu rohani hari ini itu memang masih murni melayani atau justru mulai terjebak pada yang namanya tuntutan popularitas dan juga industri?
0: Oh, kalau itu kami bertiga tetap melayani. Karena kalau dituntut dengan produksi, itu akhirnya membuat suatu hal menjadi hancur. Tapi kalau musik itu atau pujian itu dibawa dengan kata pelayanan, maka tidak memperhitungkan itu berapa biaya, tapi melayani dengan ikhlas, maka akan lahir juga keikhlasan dan hal-hal yang baik.
1: Keikhlasan juga dari pendengar.
0: Iya, pendengar. Kalau dipaksa untuk harus dengan produksi, aduh, hancur itu Pak. Karena tuntutan so di duit. Tapi kalau orang mau ingin hal sesuatu itu melayani dengan tulus, maka akan jadi hal yang baik juga. Iya, Pak Kamas.
1: Kalau mau kalian tetap panggil Ti Anjaya ya.
3: Baik. Iya, terima kasih Mbak Nova untuk Momolian juga.
0: Jangan lupa Mbak undang ya. Siap mau ke Gorontalo.
3: Baik, baik. Nanti mau hubungi dulu itu Ungke Imran ya.
0: Iya, oke.
3: Ya, Momolian, kalau misalnya ada link YouTube untuk lagu-lagu daerah dari trio ini, barangkali bisa di-share juga biar nanti lagu-lagunya bisa diputar di Pro 4 RRI Gorontalo.
0: Oke, makasih.
1: Iya, makasih banyak. Iya, nanti di komen di FB RRI Pro 1 Tahuna.
3: Baik.
1: Ya. Oke. Baik, terima kasih Ti Anjaya ya sudah bersama dengan kami di siang hari ini. Kita akan lanjut lagi ke RRI Taroda. Oke, Talaut maksudnya. Ini kampung halaman dari Ibu Nova.
0: Bapak Rumadi. Salibabu.
1: Oke. Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Iya, Mama, kalau orang yang siapa ini, Kang?
4: Kang Hendra di sini.
1: Oke, mau panggil Kak Hendra atau apa di sana?
4: Mana-mana.
1: Awe.
4: Awe.
0: Awe Hendra, mau olah apa uwa?
4: Iya, semua bertanya ini kan kalau penyanyi-penyanyi biasanya ada regenerasi begitu. Walaupun masih baru, Kang, baru mulai rekaman tadi bilang tahun 2025. Tapi kan artinya so ada DP penerus-penerus yang mungkin kalau tadi ada anak yang sampai baku-baku sedu, sampai baku bantah untuk menyanyi DP lirik, DP irama itu terlalu yang tahu penilaian bagaimana. Tapi kalau apakah DP regenerasi nantinya juga akan dibuat ya? Karena kalau kita orang kan lihat sekarang kalau grup-grup menyanyi-menyanyi begitu tuh banyak yang ada DP duplikat-duplikat trio yang lain. Terus yang tuh ada masuk dalam rekaman ini, orang yang panggil masuk rekaman, itu betul-betul super pengalaman atau bagaimana? Soalnya kan itu juga kembali kalau label musiknya mungkin yang ternama cepat sekali untuk banyak orang kenal itu DP, dua ibu P Group dang, penyanyi. Cuma itu Jo dulu mau tanya. Okay. Jadi regenerasi dengan DP yang ajak rekaman atau produser atau sutradara begitu, apakah memang dua orang sumber pengalaman atau dua ibu butuh yang lebih berpengalaman lagi untuk mau kasih terkenal dua ibu ke lagu-lagu? Itu saja.
0: Oke, makasih.
4: Gawe.
0: Orang ya umum bahasa. Bahasa Indonesia ini kaget orang so mamutu.
4: Oh iya, deh. Terakhir kete boleh mau tambah. Ini terkait dengan lagu Taroda tadi, Talaut.
0: Laranu.
4: Kan lagu Talaut kan sekarang lagi so banyak yang pakai-pakai sama yang tadi Gorontalo bilang ada AI. So ada yang pakai AI, tapi banyak juga yang suka dengan lagu-lagu AI. Terus kalau tadi itu lagu itu rupa jarang lagi untuk orang di Talaut tahu dang. Maksudnya untuk lebih khusus di RRI Talaut. Orang kan di sini banyak juga lagu-lagu daerah yang terlanjur putar-putar toh. Nah itu lagu yang ibu ada bilang tadi dari Talaut yang sampai bapak berkesan sekali. Mana dang itu lagu? Itu saja.
0: Oke. Okay. Nanti dorang adik Lian ini yang mau.
4: Ini juga mau Lian.
0: Oke. Langsung aja noh. Ya, untuk regenerasi, kita pe anak so ada, karena itu salah satu tapi anak adalah guru seni. Di Manado SMA, guru seni di SMA Dian Harapan Manado. Jadi dia sering bolak-balik Bogor karena nama studi banding. Jadi kalau regenerasi dari anak saya, tiga-tiga memang Iko, yang kedua juga suka nyanyi. Itu karena kalau dorang datang dari Manado, dalam rumah, lagu apapun, torang tiga mau bikin improvisasi seperti Burung Kakak Tua, itu torang tiga mau bikin, asal jadi nyanyi, happy-happy dalam rumah. Kemudian untuk yang tadi panggil rekaman, itu sudah berpengalaman, Ade Hendra. Nama produksinya SP Musik. Jadi sudah lama beliau berkecimpu di dunia rekam-rekaman. Iya. Ada lagi, Kak?
1: Yang ketiga tadi, Kak Hendra ada lagi yang ketiga tadi.
4: DP lagu dong yang itu tadi itu. Ada
1: yang
4: bilang,
1: lagu Taroda.
4: Lagu Taroda yang berkesan, tapi itu orang jarang dengar, orang Talaut. Untuk yang
0: Olahannya itu nanti Jo ada, nanti mau kirim. Nanti Wawu Lian juga dengau Irin buka di apa di peling kirim ke Talaut, masa Talaut tawe ma olak ma lagu tuntutan uang.
4: Iya.
1: Okay. Nanti DP link ini Kak Hendra orang mau isi di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna streaming obrolan pada hari ini.
4: Oke, siap. Okay. Sukses nih Ibu.
0: Iya, jangan lupa no kalau mau undang ke Talaut, siap turun tiga. Ibu
4: aja pulang kampung kage ini. Jadi kalau pulang kampung, pasti di RRI Talaut no.
0: Betul. Oke deh, di Melong.
4: Iya, di Melong, oke.
1: Oke, terima kasih Kak Hendra sudah bergabung.
4: Sama-sama.
1: Tadi so ke RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Talaut yang terakhir tadi. Dan mungkin kalau misalnya masih ada teman-teman yang di RRI Gorontalo, Manado, dan Talaut, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, nanti Mbak bilang, Sitora akan mau kasih kesempatan untuk bertanya kembali ke narasumber. Nah, kita kembali lagi di Pro 1 RRI Tahuna. Untuk pendengar RRI di program acara Mahkota Bercerita ini, torang yang tidak buka line telepon ya. Tidak buka line telepon untuk Anda berinteraksi, untuk Anda mungkin menanyakan ke narasumber, tidak. Tetapi Anda bisa chat di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna, karena kami juga live streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Nah, Nov, sebenarnya kalau kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, orang-orang Sangihe kan sekarang ada juga di perantauan, Kang Nov. Ya. Apa arti dukungan masyarakat perantauan bagi trio Sinomarang ini? Adakah yang jaga komen misalnya ada. Di YouTube,
0: dari
1: atau
0: Jakarta, banyak-banyak yang mbak komen. Mm-hmm. Ada dari Palu, mm-hmm. ada dari Karawang, mm-hmm. banyak. Jadi dorang sangat mendukung untuk tetap semangat, berkarya dan berkarir.
1: Okay. Ya. Kalau peran media sosial bagaimana, Noh? Bagaimana peran media sosial dalam mengenalkan musik dari Trio Sinomarang kepada masyarakat luas? Menggunakan media sosial yang mana kira-kira?
0: YouTube.
1: Yeah. DP nama apa nama YouTube?
0: SP Musik.
1: SP
0: Musik.
1: Oke, okay. Bukan SP Cookies ini.
0: Bukan. Yang ada pengembang di sini. Jadi pengembang cuma suara yang berkoar.
1: Oke, okay, SP Musik di YouTube. Nyanda di Facebook?
0: Ada lagi di Facebook.
1: Oh, kalau di Facebook apa itu? Supaya dorang kan boleh lihat di sana kira-kira bagaimana.
0: Kalau Facebook itu sih pribadi-pribadi.
1: Oh, pribadi-pribadi. Ya. Hmm. Tapi kalau
0: misalnya... Tapi SP Musik no masuk lagi.
1: Ada SP Musik.
0: Ada.
1: Instagram? TikTok?
0: Kalau TikTok ada.
1: Ada lagi.
0: Kalau Instagram kira kita kurang ini.
1: Kurang tahu kan. Ya. Oke, tapi kalau TikTok, Facebook dan YouTube itu
0: ada.
1: So pasti memang ada di sana. Jadi kalau misalnya ada yang saat ini ingin mendengarkan lagu-lagu dari Trio Sinomarang, boleh langsung cek di YouTube SP Musik. Oke, di SP Musik di YouTube SP Musik. Di sana ada lagu-lagu dari Trio Sinomarang. Nah, kalau kita berbicara mimpi, Noh, apa mimpi terbesar Trio Sinomarang untuk rohani atau juga untuk lagu rohani atau juga musik daerah ke depannya?
0: Kalau soal mimpi pribadi, menurut pribadi ya, mungkin akan lebih dari ini. Akan lebih dengan bentuk-bentuk alunan genre musik yang harus berbeda-beda. Hmm. Supaya nyanda terfokus cuma di situ DP genre musik.
1: Oh, menonton itu.
0: Coba kalau kita ingin berani, ingin mau lebih dari ini, robak dengan DP cara genre musik. Mm-hmm. Ya, kalau menurut kita pribadi, rupa kadangkala orang tiga kalau latihan so datang pasti Pak Herman Piloto jaga anu dengan macam itu lagu Caca, no? Macam kita dia menyanyi di sana orang tiga dan menyanyi dengan Pak Romel Malalantang, dia ambil dengan model genre koplo. Lara Nurunia ini. Jadi dia bagi dengan model genre koplo. Bagus, enak didengar. Mm-mm. Jadi nyandak dia selalu cuma di menonton terus. Dia harus keluar dari
1: di satu genre, mesti ada genre yang lain.
0: Jangan cuma di situ.
1: Oke, baik. Kalau di tahun ini mau barilis lagu?
0: Ya, dua-dua karena Pak Edis P artis itu banyak. Banyak DP artis. Jadi gantian. Dua-dua Pak Edis ini lagi monitoring. Dua-dua dia akan ubah genre kong ada lagu baru lagi.
4: Boleh mau bertanya, boleh ulang?
1: Oke, satu pertanyaan terakhir Kak Hendra.
4: Kalau ini kan 2025 artinya setahu tuh DP perkembangan musik dengan dari segi lain tadi ada singgung juga terkait industri. Industri kan artinya juga di dalamnya ada feedback terkait dengan keuangan atau bisnis lah. Untuk artinya income yang masuk dari dong Ibu Petim begitu, pembagian hasilnya bagaimana itu? Kalau biasanya kalau untuk yang tampil-tampil apakah dari manajemen SP yang mengatur terus pembagiannya atau Ibu ambil dapat sendiri-sendiri begitu hasil pemberian barangkali ketika kontes atau tampil juga di media sosial dan lain sebagainya. Karena kan kalau orang tahu sekarang tuh kalau yang namanya tampil media sosial orang berpikiran semua dapat duit di situ tuh. Ya dapat sawer, dapat gift dan lain sebagainya tuh di apalagi kalau di TikTok atau di YouTube DP monetisasi ada. Nah, jadi pembagian hasil bagaimana itu? Apakah do Ibu dapat sendiri atau dari manajemen SP yang kasih berbagi begitu? Kong selama ini so bagus juga DP bisnis itu untuk ketika seturun menyanyi apalagi so berlabel musik. Nah, gitu Kang. Itu saja, terima kasih.
0: minta maaf itu Habe Hendra. Ya utawi mau bakti apa uwa. Kasih bagus dulu mau matanya itu soal mendetail ke dalam. Jangan
1: rahasia perusahaan
0: malu. Nanti kalau turun dok sebab udah apa kita mau bisa no Pak Hendra. Nyandak lama kok bulan Juli lagi ada mau turnen ke Talaut.
4: Oke. Maksudnya so bagus loh jadi dapat penghasilan sedikit dari tampil-tampil kan
0: aman. Juga,
4: biasanya kan kalau orang melihat di media sosial kan orang juga cenderung melihat DP tampilan bukan cuman apa gaya atau apa, tapi memang DP musik atau DP penyanyi itu gagah kan, itu pengaruh juga tuh for orang. Kemarin orang misalnya ada kelebihan sedikit kan, yang kasih gift itu kan tuh yang penonton tuh, bukan dari manajemen atau apa. Jadi orang juga mau lihat begitu nih DP, artinya DP porsi dong dari segi kualitasnya begitu Kang. Iya, cuma itu saja. Makasih.
0: Tunggu dulu Dek Hendra, nanti kalau ke studio Terlaut, Dek Hendra tadi ano 5 miliar turun 3 mau kasar.
4: Kita kan bukan penonton, Ibu. Oke, oke. Ya.
1: Penikmat ketika ke Terlaut ya. Baik. Kak Hendra, terima kasih tentunya sudah bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna dalam program acara Mahkota Bercerita. Dan memang kalau berbicara tentang musik, pastinya akan mau habis-habis. Banyak hal yang akan timbul lagi dan akan dibahas lagi. Tetapi waktu yang mau kasih pisah pat orang. Waktu juga yang mau kasih pisah. Dengan di beberapa tempat, di jam 2 tepat nanti, pasti ada warta berita lokal. Jadi untuk saat ini kami cukupkan sampai di sini untuk program acara Mahkota Bercerita. Ditambah lagi kasihan torompi cuaca sekarang ini lagi tidak bisa diprediksi. Mungkin hati boleh diprediksi, kalau cuaca boleh. Oke, jadi di akhir kebersamaan kita dalam program acara Mahkota Bercerita ini, silakan Nova, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan.
0: Hal yang perlu disampaikan bahwa cintailah musikmu sendiri. Jangan memaksakan diri mencintai bukan musik dari diri sendiri.
1: Oke, kalau mau dengar Yoshino Marang Pelagu silakan. Bapak promosi sedikit di akhir ini.

0: Abu, kita setiap kalau mau menyanyi cepat sekali mau terharu.
1: Oke, yeah. Cepat sekali mau meneteskan air mata, yeah. Betul. Karena memang perjuangan 8 tahun ini, Nove. Walaupun memang DP studio direkam nanti tahun 2025, tetapi DP perjalanan 8 tahun. Pasti ada suka duka dan banyak hal yang terjadi dalam perjalanan, tetapi sampai saat ini tidak pernah menyerah, tetap optimis tentunya untuk ke depan akan ada karya-karya terbaru, ya, sukses terus tentunya untuk trio Sinomarang.
0: Ya, okay.
1: Terima kasih juga untuk RRI Manado, RRI Gorontalo, dan juga RRI Talaut, serta semua pendengar RRI yang menyaksikan melalui live streaming Facebook Pro 1 Tahunan. Terima kasih banyak untuk semua kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Nyur melambai siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
4: Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional hingga tahun 2045. Sebagai pedoman dalam perancangan strategi, kebijakan, dan sasaran pembangunan pariwisata Indonesia, pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Palepi menyampaikan bahwa rencana induk itu mencakup elemen kunci dalam pengelolaan destinasi pariwisata, yakni perencanaan strategis, kolaborasi pemangku kepentingan, keberlanjutan pengalaman pengunjung, dan manajemen risiko. Dalam rapat koordinasi nasional pariwisata 2026 di Jakarta Rabu kemarin, dia menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyusun rencana induk destinasi pariwisata nasional untuk 6 destinasi pariwisata prioritas dan sedang dalam proses menyusun rencana untuk 4 destinasi yang lain. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Pon, Nyapa Bincang Cing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa, kita hadir kembali dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini, Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke Malang ya. Kita ke RRI Malang. Di sana ada Mas Aji Santoso. Nanti bakal menghadirkan Kidian Permana Putra Esos, Dalang Muda, Generasi Muda, dan Wayang. Kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mas Aji.
2: Selamat siang Mbak, saya manggilnya apa nih?
1: Empo.
2: Iya, yeah.
1: Empo ame-ame, belalang kupu-kupu gitu.
2: Kalau Empo Nova kayaknya kurang pantas, kalau Empo biasanya Empo Ati ya?
1: Iya, kagak nape-nape, Empo Ati kan memang dari Jakarta juga.
2: Oh gitu ya?
1: Iya.
2: Gimana kabarnya Empo Nova?
1: Ayo baik, Mas Aji sehat, gimana ya kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Cuaca di sana gimana nih?
1: Cuaca di sini, hari ini kayaknya ngajak berantem deh cuaca di sini.
2: Kenapa?
1: Tadi mendung, panas, panas gitu.
2: Iya.
1: Masuk. Kalau Malang gimana Mas Aji?
2: Di Malang hari ini panas sih hari ini.
1: Panas ya?
2: Panas.
1: Iya, tapi hatinya tetap panas. Adem ya.
2: Kalau hati selalu adem
1: ya, dong. Harus kudu begitu okay. Ya.
2: Kita menemani sahabat dari pendengar Perempat,
1: jadi adem terus. Oke, siaplah okay. Kalau gitu. Hari ini kayaknya ada yang kinclong nih dari Mas Aji.
2: Widya. Kinclong apanya?
1: Itu sampingnya.
2: Nggak ada, samping nggak ada tuh.
1: Oh itu belakang, oh itu depan. Disandingkan depan gitu ya.
2: Depan
1: kan
2: itu
1: kan Ayu liatnya dari depan, berarti oh, disandingkan
2: gitu ya. Iya, ini ada, waduh, kalau ini saya malah apa namanya, kita nih ya, kita ini generasi tua yang Po ya. harus malu nih sama generasi muda.
1: Iya
2: nih.
1: Iya
2: apalagi ini masih muda tapi sudah dipanggil Ki.
1: Widi,
2: Ki itu kan sebutan atau panggilan
1: orang
2: untuk
1: tua ya,
2: kakek nenek orang
1: iya,
2: tua
1: iya, iya,
2: nah, tapi ini masih muda sudah dipanggil Ki, berarti ilmunya lebih daripada kita.
1: Oh, berarti ilmunya tua dari Mas Aji.
2: Wih,
1: gitu
2: bener.
1: Ya.
2: Wih, bener. Katanya ya, ilmunya.
1: Ilmunya.
2: Masih imut-imut.
1: Iya, bener.
2: Oke, ada di depan saya ini sudah hadir Ki Dian Permata Putra. Ini adalah dalang muda ini.
1: Permana kali, permata perempuan.
2: Oh, iya, permata, iya permana. Gimana kabarnya? Kita sapa dulu ya, Po ya.
1: Iya.
2: Selamat siang, Ki Dian.
3: Selamat siang.
2: Aduh, suaranya.
3: Mas Aji. Iya, panggilnya Mas Aji nih, guys.
2: Manggilnya boleh Mas, pokok jangan Mbak ya.
1: Oke. Okay. Ajinya jangan pakai H gitu loh.
2: Ah, belum.
1: Oh, belum. Iya kan,

0: haji doang kan. Amin. Iya dah.
1: Oke. Kalau boleh kita mungkin ngobrol sebentar atau gimana ini, Po?
0: Iya, ayo kasih waktu dulu dah buat Mas Aji ngobrol sama Kidayan. Enggak apa-apa kalau mau, silakan. Tapi ayo pamit dulu nih kalau 2 hari 2 malam.
1: Iya. Yeah. Iya, kalau ngomongin wayang enggak ada habisnya.
0: Oh iya benar.
1: Waktu cuma 1 jam kurang ya, Ki ya?
0: Iya, wow. Iya. Kan iya. Ada namanya yang wayang semalam suntuk gitu ya?
1: Betul.
0: Iya.
1: Banyak-banyak kalau begadang nomor 1 ini.
0: Iya, iya.
1: Kita udah ngantuk.
0: Tapi beliau kata Haji Roma Irama enggak boleh sering-sering begadang, Bang.
1: Oh iya.
0: Iya benar.
1: Tapi kalau wayang kan ada perlunya memang ya.
0: Iya, memang ada perlunya. Silakan Mas Aji bersama Kidian Permana, silakan.
1: Terima kasih Bu Nova dan selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini dari RRI Malang saya Haji Santoso. Tidak sendirian, ada Kidian Permana Putra, SOS. Ini beliau adalah dalang muda. Karena tema kita ini adalah generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu kayak ada Ki Dian. Selamat siang Ki.
2: Selamat siang Mas Haji. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya.
1: Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu usia berapa dulu nih Ki Dian?
2: Ini usia 32.
1: 32. Masih sangat muda sekali ya.
2: Iya, masih.
1: Tapi suka dengan wayang.
2: Suka.
1: Nah, wayang kulit ya kan tentunya ya.
2: Iya,
1: kalau di Jawa Timur atau Indonesia pasti udah dikenal dengan wayang kulit. Sebelumnya saya ingin tahu kenapa Kidian Ki aja karena beliau berprofesi sebagai dalang suka dengan wayang. Karena biasanya generasi muda ini agak ogah ya suka dengan wayang.
2: Iya.
1: Gimana
2: iya.
1: Nih ceritanya nih?
2: Ceritanya udah mulai dari kecil sih Mas. Karena dulu itu pas usia-usia TK ya pada sekolah TK 4, itu 5 tahun. Udah sering diajak nonton wayang di desa gitu kan. Kalau ada hajatan-hajatan kayak seperti bersih desa, terus ada hajatan kampung-kampung itu kan masih sering tuh wayang di desa-desa itu. Itu sering diajak nonton sama bapak. Ya suka gitu, terus akhirnya
1: enggak nangis. Aku dulu diajak nonton wayang waktu kecil, waktu TK, pengen pulang aja gitu kan.
2: Kalau enggak diajak nonton malah nangis saya.
1: Oh gitu.
2: Dulu. Iya, malah kebalikannya.
1: Kalau ditinggal malah nangis.
2: Malah nangis kalau kan dulu kalau masih kecil itu kan di atas jam berapa ya? Jam 7 itu kan harus sudah tidur ya.
1: Iya betul.
2: Saya enggak mau kalau ada wayang ya sampai jam 11 itu jam 12 itu baru pulang. Kalau
1: waktu kecil pulang, dulu yang disukain apa sih? Dari wayang itu pada waktu di usia 5-6 tahun itu.
2: Itu kalau itu masih lihat bentuknya ya. Bentuknya itu sudah suka gitu. Terus dulu itu sering lihat kalau sinden tuh pakai sanggul ya.
1: Iya.
2: Itu kan sering dipertunjukkan tuh pakai sanggul tuh. Suka aja lihat orang pakai belangkon.
1: Pakai adat Jawa
2: terus sinden lihat pakai sanggul gitu. Kan suka sih kayak gitu.
1: Berarti akhirnya dari kecil emang suka. Sampai sekarang ya
2: iya,
1: berkecimpung.
2: Berkelanjutannya nanti itu saya suka gambar tuh. Gambar wayang di kertas
1: dulu. Susah loh ya, rumit loh gambar wayang itu.
2: Iya, tapi sebisanya ya karena masih usia TK SD kelas 1 itu kan ya gambarnya
1: coret-coret
2: ya,
1: tapi bentuk itulah. Wayang
2: ya, gitu.
1: Oke, jadi wah dari kecil udah punya jiwa apa namanya menyukai wayang kulit. Apa
2: ya.
1: Memang dari faktor keturunan atau gimana nih, Kak?
2: Kalau dari cerita-cerita orang tua terus kakek itu memang dulu dari keluarga besar dari Jogja itu dari Kota Nganjuk sana. Itu Mbah Canggah sih, Mbah Canggah itu dulu ceritanya dulu juga menjadi demang di Nganjuk sana. Dan juga beliau dalang juga. Akhirnya di sisi lain waktu itu kakek saya bercerita bahwa nanti ada keturunan Mbah yang dalang itu di turunan saya. Itu entah yang cucu
1: yang
2: keberapa
1: ya,
2: cucu gitu keberapa ya.
1: Akhirnya
2: itu
1: kenjenengan ini.
2: Dan yang lebih unik lagi ada cerita dari kakek itu. Mbah Canggah dulu kan pasti turunnya ke buyut mbahnya kakek saya. Kakeknya kakek saya itu bercerita nanti ketika ada cucu saya yang ada tanda lahir di telapak kaki di telapak kaki itu nanti anaknya atau turunannya menjadi dalang. Lah, orang tua saya, bapak saya itu ayah saya tanda lahirnya ada di telapak kaki. Itulah yang menjadi tanda kakek saya. Oh,
1: salah satu dari keturunan dari
2: keturunan
1: bapak.
2: Keturunan dari bapak yang akan menjadi dalang.
1: Oh, akhirnya gitu ya. Berapa bersaudara banyak dengan?
2: Dua
1: bersaudara. Tapi yang jadi dalang
2: saya dengan
1: ya. Oke. Wah, keren nih. Berarti ini ada faktor keturunan ya.
2: Ada faktor
1: nah, gen itu. Berkaitan dengan tema kita hari ini,
2: ya.
1: Generasi muda dan wayang. Kalau ya. Menurut Kidian ini ya, ya. Generasi muda sekarang gimana ini? Masih menyukai wayang kah atau agak susah menyukai atau malah sebaliknya tidak menyukai? Kalau menurut dari Kidian.
2: Kalau generasi muda sekarang, kalau saya pribadi kalau bilang generasi muda itu tidak suka wayang, realitasnya tidak, karena juga tidak banyak atau tidak sedikit itu generasi muda juga tertarik dengan wayang, pengen tahu wayang itu seperti apa. Sisi lain juga agak susah juga bagaimana susahnya? Generasi muda itu bisa minimal dekat ya, belum paham sih, tapi dekat tahu tentang wayang itu apa. Terus pergelaran wayang itu seperti apa, bagaimana wayang itu seperti apa? Mungkin seperti itu sih kalau generasi muda sekarang.
1: Berarti informasinya kurang ya ke generasi muda soal gitu.
2: Iya,
1: menurut Gideon.
2: Kalau informasi itu iya sih agak ada yang terpotong gitu mas.
1: Padahal kan kita zamannya sudah zaman modern ya.
2: Iya, iya.
1: Medsos
2: iya.
1: Sudah merajalela. Kalau misalkan mau memperkenalkan kesenian apapun, salah satunya wayang kulit, kan bisa melalui medsos, melalui apa namanya media elektronik.
2: Media.
1: Kenapa kok susah?
2: Karena gini, pengalaman saya ketika saya udah dalang kayak gini ya, saya punya TikTok, punya YouTube. Punya
1: nih, dalang punya TikTok nih. Dalang modern nih.
2: Iya, betul. Saya buat itu ya, semenarik mungkin TikTok saya ya. Ada cuplikan-cuplikan wayang tuh yang durasi 30 detik seperti template-template.
1: Betul.
2: Template-template masa kini lah.
1: Iya,
2: buat SW dan sebagainya. Ya, ketika saya membuat seperti itu ya beberapa banyak sih, Mas, yang interest itu banyak, generasi muda-generasi muda itu. Tapi ketika nanti memang kita dihadapkan dengan generasi muda yang memang mau masuk di sanggar atau di komunitas dan sebagainya itu, kita harus benar-benar menggiring ya, memberi pemahaman atau wawasan bahwa wayang itu seperti ini supaya terkadang itu generasi muda itu cepat bosan. Saya sendiri nih, pengalaman saya sendiri soalnya ketika saya titik jenuh dan sebagainya, udah kayak ada rasa bosan dan sebagainya, harus kita mencari inspirasi lagi dan sebagainya. Nah, dari pengalaman saya yang banyak ya di sanggar saya itu, ada murid saya itu ada yang kelas 1 SMP
1: sekarang, kelas 1 SMP,
2: terus ada di kelas 3 SD. Kelas 3 SD ada.
1: Okay.
2: Yang lain udah kuliah, kuliah, bekerja, tapi usianya masih termasuk generasi muda gitu.
1: Oh, gitu ya.
2: Jadi salah satu tantangan memang kita memberikan dari medsos itu porsi lebih
1: untuk budaya ini.
2: Untuk
1: ya.
2: Budaya wayang ini.
1: Salah satunya wayang.
2: Salah satunya ini wayang ini.
1: Banyak, apalagi kalau ngomongin budaya Indonesia banyak sekali.
2: Banyak sekali. Salah satunya wayang.
1: Untuk apa istilahnya supaya generasi muda nggak asing dengan budaya kita.
2: Siap. Nah, betul itu.
1: Tadi ya. Jadi mendengar bahwa sudah ada apa ya usaha, sudah ada action yang dilakukan oleh para budayawan, bukan cuma Kidian tapi mungkin budayawan-budayawan yang lain juga. Tapi kembali lagi, gimana caranya bisa menarik generasi muda ini?
2: Iya,
1: betul. Nah, untuk apa? Kan kalau orang nggak tahu, apalagi anak muda gitu ya, nggak tahu wayang. Kan wayang pagelarnya kan lama, semalam suntuk, kan?
2: Iya.
1: Beda dengan ketoprak, dengan ludruk, dengan yang lain ya, cuman beberapa jam. Nah, kalau orang nggak suka kan pasti bosen ya?
2: Iya, betul.
1: Nah, ini supaya menarik, apalagi generasi muda supaya bisa sampai akhir, itu susah nggak, Mas?
2: Kalau saya punya itu sih, karena di sanggar kami itu walaupun kita pergelarannya satu malam ya, katakan satu malam itu kita garap, Mas. jadi aransemen musik. Hmm. Memang wayang itu ada tradisi, ada garap, istilahnya kontemporer lah, gitu.
1: Mengikuti perkembangan zaman.
2: Mengikuti perkembangan zaman. Hmm. Dalam artian gini, ketika saya mendalang, saya usahakan baik kalangan di istilahnya kalau di Jawa ini sepuh ya, orang-orang tua itu juga suka, di generasi muda mereka juga
1: harus bisa suka
2: gitu. Suka ya? Gitu.
1: Hmm. Jadi main di tengah-tengah nih ya.
2: Iya, betul. Okay. Yang saya tawarkan bagaimana wayang itu menjadi atraktif. Ketika atraktif itu generasi muda pasti enggak bosan. Hmm. Jadi misalkan kalau kita pada era zaman sekarang ya, kalau kita pergelaran wayang itu ketika memang ada tempat sendiri untuk tradisi, tapi ketika kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kalangan, apalagi kita pentas itu, misalkan di
1: universitas
2: di sekolah, terus di kalangan yang generasi muda, itu ya kita harus menawarkan garapan-garapan atau pakeliran yang relevan dengan generasi muda. Misalkan kita kekinian memasukkan
1: gitu ya,
2: memasukkan lagu-lagu yang ngehits, dalam artian terus kita membuat aransemen tuh yang lebih relevan lagi, lebih atraktif gitu.
1: Jadi pakem nggak ditinggalin,
2: enggak,
1: tetapi enggak. Kekinian juga dimasukkan.
2: Iya, dimasukkan.
1: Jadi supaya dua generasi, ini sepuh dan generasi muda benar-benar bisa masuk semuanya.
2: Iya.
1: Oke, baik pendengar, ini tadi ya sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang dunia pewayangan, apalagi wayang kulit, dan bagaimana cara supaya generasi muda menyukai. Ya kan, wayang kulit ini. Baik, yang ingin bergabung bisa bergabung nih ya pendengar di seluruh Nusantara. Kalau WhatsApp kita di 081-555-691053 atau bisa melalui nomor telepon 404504 dengan kode area 0341. Kayaknya ada yang bergabung, Kak Nova boleh diangkat langsung atau gimana nih?
0: Iya, bentar Bang Haji. Mas Haji, bukan Bang Haji. Kita break dulu ya. Setelah tadi kita panjang ngobrolnya, nanti setelah break nanti baru kita kasih kesempatan buat yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya.
1: Oke.
0: Baik, kita break dulu ya Mas Haji ya.
1: Siap, terima
0: Abang
1: kasih.
0: Abang Ponya Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Generasi Muda dan Wayang bersama Kidayan Permana Putra Esos, Dalang Muda, dan juga ada Mas Aji di sana. Halo Mas Aji.
2: Oke. Gimana, Po?
1: Iya, udah
2: dah. Makan siang?
1: Udah dong.
2: Satu lagu cukup ya untuk kita makan siang ya.
1: Kita udah biasa makannya kilat gitu ya, saset-saset gitu ya.
2: Sama nyolong-nyolong dikit gitu ya.
1: Oke, dah kalau gitu Mas Aji, kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung.
2: Oke.
1: Untuk RRI Malang berapa nomornya?
2: RRI Malang biasanya menggunakan dua telepon di WhatsApp di 081-555-691053 atau di 404504 dengan kode area 0341, Bo.
1: Iya, RRI Jakarta di 021-350-4510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsAppnya kita di 0812-1124-928. Kalau sudah ada dari Malang, silakan Mas Aji.
2: Oke, coba diterima dulu dari Malang ya, ya Po ya.
1: Iya, silakan.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya dari Mbak Oma di Surakarta.
2: Mbak
3: dari
2: Oma?
3: Dari Solo ini.
2: Oh, dari iya. Solo. Gimana kabarnya iya, Solo?
3: Bagus, baik. Kalau Solo sama Malang kan tentang wayang 11-12 ya. Mm-hmm. Di sini juga bagus perkenalan wayangnya. Bahkan di Pro 4 Solo itu penyiarnya juga ada yang dalang juga gitu, jadi temannya dalang juga gitu. Mm-hmm. Terus ini ada pertunjukan wayang juga di RRI Surakarta itu setiap sebulan dua kali, Selasa kedua dan keempat. Jadi wayang itu masih ada lah di sini ya, perkembangannya bagus gitu.
2: Iya, kalau
3: pertanyaan jawab, saya gini, pertanyaan saya gini, kalau ini wayang itu dibuat lebih modern dengan lewat media sosial ya, mm-hmm, itu dibuat seperti pertunjukan virtual pakai video animasi atau tokoh wayangnya lebih modern gitu, apakah itu melanggar pakem-pakem yang ada gitu supaya bisa masuk ke anak mudanya gitu. Terus yang wayang itu masuk ke kampus itu apa untuk melibatkan anak muda sudah dilakukan di Malang. Mm-hmm. Terus itu ada nggak ya kayak festival wayang sendiri dengan lomba seperti lomba untuk dalang-dalang mudanya gitu.
2: Okay.
3: Di Malang sendiri gitu. Dan wayang itu kan udah diakui ya sebagai warisan budaya oleh UNESCO gitu.
2: Betul.
3: Sayang sekali kalau harus punah kan.
2: Yeah.
3: Terima kasih, salam dari Surakarta.
2: Terima kasih juga.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau Solo mah enggak usah dipertanyakan ya. Solo, Jogja gagraknya. Ada WhatsApp juga, coba saya bacakan dulu ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Pak Nova, Cak Aji, Kidian dari Orik di Jember.
1: Hmm.
2: Begini, hmm, apakah ada perbedaan antara wayang Malang dengan wayang Surakarta?
1: Okay.
2: Kemudian, apakah event pagelaran wayang Malang sudah rutin masuk kalender event, mm-hmm, Pemkot Malang atau Pemkap Malang? Terima kasih, okay, banyak atas jawabannya.
1: Yeah. Baik, dua pertanyaan itu buat Surakarta dulu, nanti setelah, okay, dijawab sama Kidian, nanti kita pindah untuk mendengarkan penelpon dari Jakarta.
2: Siap.
1: Iya, silakan.
2: Kidian, silakan. Ya.
4: Tadi pertanyaan dari Mbak siapa Mas Haji?
2: Siapa yang disuruh?
4: Iya, dari Surakarta tadi.
1: Mbak Oma jelas dari namanya.
4: Mbak Oma, ya. Terima kasih Mbak Oma, okay, dari Mbak Surakarta Oma yang menyempatkan bertanya nih. Nggih, Mbak Oma, kalau tadi nyinggung digital nggih.
2: Iya.
4: Bagaimana wayang itu dibuat animasi dan sebagainya, ya, itu menyalahi pakem atau, mm-hmm, atau tidak gitu. Kalau menurut pribadi saya, pakem itu ada sendiri sih Mas. Ten wayang.
2: Pakem itu di mana? Letak kepakeman wayang itu sebenarnya di mana nih?
4: Kalau pakem itu, pakem itu sebuah tatanan ya, tatanan di wayang, tatanan, mm-hmm, atau tatanan di wayang sendiri atau tatanan di pagelaran wayang sendiri sih. Mm-hmm. Kalau kita berbicara misalkan nih, salah satu contoh tokoh wayang Gatut Kaca, mm-hmm, itu kan sudah ada bentuknya tuh, pakai, yeah, robo, pakai gelung, terus pakai apa aksesoris-aksesoris yang memang itu identik dengan tokoh Gatut Kaca.
2: Mm-hmm.
4: Itu kalau misalkan probonya itu dihilangin terus dikasih rambut, itu sudah beda. Hmm, bukan Gatot Kaca gitu loh maksudnya. Itu pakem.
2: Jadi itu pakem itu bisa dari
4: tatanan ya.
2: Tatanan, nggih, tatanan pakaian,
4: nggih, tatanan wayang sendiri.
2: Wayangnya,
4: pakaian
2: wayangnya,
4: nggih, terus atau postur-postur
2: tubuhnya.
4: Tubuhnya kalau misalkan gagrak wayang Yogyakarta itu postur tubuh pakemnya kayak gini, Surakarta kayak gini, terus Malang kayak gini, Jatimuran kayak gini gitu kan. Kalau menyinggung itu tadi menyalip pakem enggak, itu karena apa nggih? Itu kiat-kiat apresiasi seniman ketika membuat animasi itu. Ya itu tadi tujuannya bagaimana mendekatkan, menarik, ya, menarik dengan generasi muda atau di kalangan yang lain untuk mendekatkan cerita wayang atau tokoh-tokoh wayang yang sekarang memang didukung sekali dalam medsos gitu mas. Kita itu salah satu alternatif cara kita. Ya itu mau nggak mau ya
2: harus ngikutin perkembangan zaman.
4: Nggak bisa kalau kita wayang semalam suntuk gitu. Ada tempatnya sendiri. Wayangan malam semalam suntuk itu ada tempatnya sendiri. Ada wayang garap satu jam atau disebut wayang padat itu ada sendiri. Terus ketika kita membuat animasi dan sebagainya itu ya kita memang apa gitu. Ketika membuat kayak gitu ya tujuan kita memang untuk mendekatkan lagi kepada anak-anak atau kalangan generasi muda yang sekarang biar mendekat dengan wayang atau istilahnya nyaman lagi lah dengan wayang biar nggak asing dengan wayang gitu lah. Karena kita sumbernya wayang ya, Indonesia itu sumbernya wayang, sumbernya
2: sudah diakui sama UNESCO kan,
4: sudah diakui oleh dunia.
2: Nah untuk yang di kampus gimana nih,
4: kalau
2: kampus kan Malang ini bisa dibilang kota pendidikan ya,
4: iya,
2: ribuan kampus ada di Malang. Wayang masuk.
4: Kalau pengalaman saya, kalau pengalaman saya ketika saya dulu kuliah itu masih eksis mas. Dulu kuliah saya karena saya alumni Brawijaya ya.
2: Dalangnya sampean dhewe gitu ya.
4: Ada beberapa teman tuh dari fakultas lain dan sebagainya kita ayo garap wayang yuk, pegelaran di acara apa gitu. Itu masih eksis ya, satu tahun itu bisa dua kali, satu kali itu di kalangan kalangan mahasiswa. Terus yang pengalaman saya wayang masuk sekolah mas, wayang masuk sekolah.
2: Tingkatan SMP?
4: SD.
2: SD.
4: Mulai SD. Mulai SD. Okay. SD itu 2 tahun berjalan mas. 2 tahun berjalan ya pastinya ya kita ini seniman tidak bisa berjalan sendiri mas. Kalau masalah seperti itu kita harus bersinergi. Bisa dari dulu dari dinas pendidikan itu mendukung dan sebagainya. Ayo mas, wayang masuk sekolah. Kita kenalkan nih, kita bawa tokoh wayang. Ini namanya Bima. Bima itu putra anaknya dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Terus sejarah ceritanya seperti ini. Dia adalah tokoh yang paling besar sendiri di Pandawa. Terus dengan menceritakan sosok-sosok epik dari Bima ini seperti apa sih, kebaikannya dan sebagainya, perjalanan hidupnya. Jadi kenal, mereka pegang wayang. Terus mungkin di situ pernah itu ada apa, saya bawakan ya kelir kecil gitu mas. Kelir kecil terus debok. Ada debok itu ya buat anu itu
2: pelepah pisang, pelepah
4: pohon, ya. Pohon pisang itu. Terus ada kotak ya, peralatan itu, peralatan untuk dalang itu. Terus saya
2: belajar dalang mini lah ya.
4: Iya, saya suruh nyoba. Saya suruh nyoba duduk seperti dalang terus memainkan wayang. Itu berjalan 2 tahun, Mas. Ah, setelah
2: sampai
4: COVID, setelah COVID itu tahun 2017-18, Mas. 17-18 itu saya sempat salah satu contoh di SMK 4 dulu ada di Kalam Kudus, Sekolah Kalam Kudus dulu di Kor Yesu juga.
2: Ya, jadi betul, pengenalan mau sejak dini ya sudah
4: melakukan. Betul.
2: Nah, terus terhenti karena pandemi kemarin.
4: Iya, mungkin seperti itu ya.
2: Setelah pandemi gimana nih?
4: Setelah pandemi kita mandiri, Mas. Jadi
2: kan sekarang ada Kementerian Kebudayaan.
4: Iya. Salah satunya kemandirian kita itu. Jadi kita harus memang betul-betul update informasi ya. Update informasi bagaimana kementerian itu ada fasilitasi atau dari pemerintah tingkat Jawa Timur atau di Pemda sendiri, di Malang sendiri itu ada nggak sih fasilitasi untuk seniman-seniman itu? Terakhir, alhamdulillah sih mas, tahun ini kami, sanggar kami itu dapat fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan, dari BPK 11 Kebudayaan Jawa Timur. Itu kami difasilitasi untuk membuat preservasi karya budaya wayang kulit gagrak Malangan. Konsep kami dari sanggar kami menyodorkan nanti kita launching tuh video-video tutorial bahan ajar untuk wayang gagrak Malangan.
2: Untuk gagrak Malangan.
4: Karena kita hidup di Malang mas.
2: Ya, punya gagrak sendiri.
4: Punya gitu gagrak ya? Sendiri. Betul, kita betul. Tidak menutup gagrak yang lain tidak. Tapi kita berusaha untuk menghidupkan kembali
2: yang punya kita, yang punya
4: iya,
2: Malang
4: betul.
2: Gitu ya.
4: Okay.
2: Kalau fasilitas kalau festival dalang muda di Malang gimana nih atau di Jawa Timur?
4: Kalau festival alhamdulillah ya setiap tahun masih sepertinya ada, ya? Masih ada. Mungkin konsep dan bentuknya aja yang ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau setingkat Jawa Timur itu masih rutin. Masih rutin. Ini sempat sudah 3 kali itu membawa dalang kecil ya dari sanggar kami untuk festival dalang bocah di Jawa Timur sana. Ya itu salah satu apa ya? Kiat-kiat kami kepada generasi muda untuk sedikit fasilitas dari sanggar kami terus ya mungkin komunitas dari pemerintah yeah. yang mungkin belum setiap tahun rutin nggih yeah. walaupun belum setiap tahun rutin ada fasilitas dari pemerintah tapi
2: semoga ada terus
4: iya betul
2: oke okay, Pak Nova itu tadi ya dari jawaban untuk Pak Oma yang ada di Solo ya. Atau pendengar lain juga mewakili juga ya.
1: Baik.
2: Dari Jakarta gimana nih?
1: Oke, kita terima dari Jakarta di 021-3504-510. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Pak Nova.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan
5: Mas Haji, dengan Ayu di Maluku Tengah.
1: Dengan Ayu di Maluku Tengah. Ya, silakan Cak ya. Ayu.
5: Assalamualaikum Mas Aji. Terima kasih ya Pak Nova. Ya.
2: Gimana kabarnya ya. Nih Mbak Ayu?
5: Saya sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Karena saya ke Mas Tara sebenarnya.
1: Iya, silakan. Namanya ya, Kidian.
4: Iya.
5: Iya, selamat. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Ayu.
5: Generasi muda dan wayang ya. Generasi muda dan wayang okay. itu bagaikan dua kutub yang kelihatan jauh ya kalau menurut saya. Seperti apa yang sampaikan Bapak tadi gitu ya.
1: Jangan panggil Bapak, dia masih muda banget
2: masih
1: yuk.
2: Muda ini. Masih muda.
1: Iya.
5: Oh iya.
1: Iya.
5: Iya ya.
1: Panggilnya ayo, Mas boleh, panggil Ki
5: Mas
1: boleh.
5: Iya. Iya, saya panggil Mas aja. Okay. Agar lebih menghargai.
1: Ya,
5: ya tentang stigma gitu mungkin ya Mas ya tentang wayang ini kan anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau anak muda saat ini hidupnya cuman scroll atau TikTok itu cuma 30 detik reels beberapa menit aja. Sementara mungkin wayang ini durasinya panjang bagi mereka. Bagaimana sih stigma anak muda menurut Bapak? Apakah wayang itu membesani atau kemana itu sejauh yang Mas lihat sebagai seorang seniman wayang?
4: Iya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Malang masih ada?
2: Dari Malang ada ini.
1: Ya, ya.
2: Lagi?
1: Iya satu lagi, silakan.
2: Satu lagi aja deh.
1: Iya.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Cigu ya di Jakarta, Mas Aji.
2: Iya, Cigu gimana punya kabar?
6: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, agak lama nggak bersungguh.
2: Iya.
6: Halo Pak Nova, selamat siang Pak Nova.
1: Halo, selamat siang Cigu, silakan.
6: Sehat ya. Selamat siang, assalamualaikum, gantengnya. Dan tuh Pramana. Kira tadi Pramana
4: kata-kata
6: banyak banget. Salam benda ya. Wih, luar biasa. Katanya kata-kata tadi kinclong. Wih, kinclong lari. Ini temanya menarik memang. Kalau kita temanya generasi muda dan wayang, tidak cukup waktunya ya.
2: Jadi, betul.
6: Dengan, benar nggak?
2: Betul.
6: Apalagi generasi muda ini kan saat ini kan beradanya di persimpangan antara melestarikan warisan eduluhung wayang dan menghadapi tantangan modernitas. Nah, banyak pemuda kini aktif mengemas ulang cerita pewayangan ke dalam format kreatif seperti teater kampus, begitu ya?
4: Tahu.
6: Terus konten digital hingga menjadikannya media edukasi karakter untuk menjaga relevansinya. Nah, buat gitu ya. Pertanyaannya, wayang ini sempat berjarak dengan anak muda, ya? Itu. Jelas ya, kedengaran ya suaranya?
4: Iya, jelas.
6: Nah, terus ada bahasanya yang kompleks, tantangan visualnya. Nah, yang pertanyaan lanjutnya, peran dan adaptasi kreatif generasi muda itu seperti apa digital, apa namanya, digitalisasi konten, kolaborasi seni dalam generasi Z. Nah, semoga menjaga relevansi wayang ini, seni kini ini lebih diposisikan bukan sekadar tontonan kuno, melainkan alat refleksi diri dan apa namanya, pembentukan moral, kunjungan kenal, karena informasi budaya seperti RR ini, ya seperti ini kan, jadi kita tahu. Nah, jadi boleh kita berpantun?
4: Boleh.
6: Berpantun ya, pantunnya dengan, memang kalau orang Malang ini dengan bahasanya bahasa arek Jawa Timuran ya, benar ya. kalau kata-katanya salah, bo, aku nih bahasa Jawanya siso siti-siti wae. Begini Mas Aji dengan ya. Pantunnya segini ya. Mangan sego goreng lauke iwak pe. Delok wayang karo pacaran taman bukul. He arek-arek enom saiki ojo lali age. Wayang kuwi warisan luhur kudu dijogo sak etelek etelek. Itu aja pantunnya.
1: Baik, Mas Aji, Ki Dian, silakan kesempatan
2: ini. Ini dua pertanyaan kayaknya hampir sama nih, Pok ya.
1: Iya,
2: Intinya hampir sama ini.
1: Iya.
2: Dari Bayu tadi, wayang sama generasi bagaikan dua kutub yang berbeda ya. Nah, terus gimana caranya ini?
4: Ki Dian gimana? Kalau tadi Pok yang dari Jakarta tadi, Cikgu siapa tadi?
2: Ciguria.
4: Itu ngomong bahwa generasi muda sempat berjarak nggih sama wayang. Itu ya mungkin sebenarnya saya bahwa memang wayang itu terkonsep tradisi gitu Mas.
2: Konsepnya tradisi
4: gitu ya. Terkonsep yang, memang terkonsep tradisi ya. It, sehingga
2: anak
4: sehingga
2: muda agak
4: anak muda gitu agak, ya? agak ada jarak gitu. Jadi kok gak ngerti bahasanya ya, kok gak ngerti. Nah, itu ya ketika memang saya sendiri sebagai sebagai dalang ketika harus menampilkan tradisi, kita tampilkan tradisi. Tapi saya juga tidak lupa bahwa teman-teman saya yang generasi muda itu perlu kita apa ya, kita rangkul kembali bahwa supaya kenal dengan wayang itu tadi penempatannya bagaimana posisi generasi muda ini tadi kita mudahkan dengan medsos-medsos yang ada, dengan animasi yang ada, yang terlebih di dalamnya itu yang menguat dengan nilai-nilai pewayangannya yang tidak keluar dari nilai-nilai Jawa sendiri. Seperti misalkan nih, bagaimana animasi itu generasi muda melihat sosok Bima sama Durno ketika mencari ilmu, disuruh masuk ke dalam samudra ya, bertemu naga itu. Ya itu kan nilainya tawaduk kepada guru dan sebagainya. Itu posisi generasi muda yang sekarang terus dengan peran modernitas di zaman yang sekarang modernitas ini, ya memang tidak menutup kemungkinan banyak nanti keluar produksi-produksi wayang yang 30 detik, 60 detik dalam konsep digitalisasi wayang. Pakai animasi kan sekarang ya banyak ya AI dan sebagainya. Di samping lain kita generasi muda yang skillnya juga sangat bagus sekali dengan desain-desain digital dan sebagainya untuk animasi itu. Ya ketika itu berjalan bersama Mas Aji, tradisi berjalan, ada tempatnya dan waktu sendiri di kalangan tersendiri, terus di modernitasnya wayang itu berjalan dengan generasi muda juga, saya yakin nanti tidak ada jarak dan generasi muda akan semakin nyaman dengan wayang kita yang ada di Indonesia ini. Nah. Saya yakin konsep saya seperti ini mungkin bisa dengan wayang-wayang yang ada di daerah lain. Karena wayang bukan ada di Jawa, nggih. Kalimantan ada. Di daerah timur sana ada, terus di barat sana ada. Saya yakin ketika konsep itu, tradisi dan modernitas itu berjalan bersama, ya saya yakin wayang akan tidak akan pernah mengalami kepunahan gitu, Mas.
2: Jadi bisa dibilang untuk para seniman wayang kulit ya, Dok. Jangan alergi dengan modernisasi.
4: Itu salah satu tantangan kita sebagai seniman juga. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, modernitas, terus teknologi informasi yang medsos-medsos dan yang lain-lain. Itu kita harus berjalan bersama lah dengan teknik-teknik yang seperti itu, supaya ya itu penetrasinya ke generasi muda, ya biar, karena kan nggih, saya sendiri nih kalau mungkin ada waktu yang senggang gitu ya, pasti scroll tuh. Scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, ya itu.
2: Cari ya.
4: Ya. Kita
2: cari ada enggak?
4: Nggih, betul.
2: Masih wayang.
4: Iya, jadi akhirnya enggak, ya saya
1: enggak kaku-kaku gimana? Amat lah ya Mas Adi ya.
4: Iya, betul. Iya, jadi enggak saklek gitu lah,
1: butlek
4: gitu lah.
1: Iya.
2: Tapi ya tetap apa namanya pakemnya ini, yang namanya pakem tetap dipegang, tetapi bukan berarti harga mati, Po.
4: Iya.
1: Iya.
2: Nah, kalau harga mati kan enggak bisa ditawar nih.
1: Iya, benar.
2: Kita kan sukanya tawar-menawar ya, Po ya.
1: Iya. Ya kalau harga mati itu tadi ya akhirnya wayang itu mati sendiri ya enggak sih?
4: Iya. Nah, iya. Betul.
1: Oke dah kalau gitu. Satu lagi ini mau gimana, Jakarta lagi? Atau mau Malang?
2: Oke, Jakarta dulu deh.
1: Boleh ya. Kita coba ke Jakarta yang mau gabung di 021-3504-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-123-4928. Siapa cepat aja deh Mas Aji kalau ada. Oke, di Malang.
2: Oke, siap. Masih diterima di
1: Jakarta dulu nih kayaknya.
2: Okay.
1: Halo.
2: Kalah cepat aku ternyata.
1: Iya, kalah cepat.
7: Halo. Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nopet Kalista.
1: Iya, silakan Teteh Dinda dari Bogor.
7: Ya, selamat siang Mas Aji. Assalamualaikum. Selamat
2: siang juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Mas Aji.
2: Oh iya, salam kenal Teh.
7: Ya, salam kenal balik. Yo, pengalam.
2: Ngalam, alhamdulillah sehat semua, walaupun agak panas ya.
4: Iya.
2: Hari ini. Oke.
7: Okay. Ya, selamat siang Ki Dian. Assalamualaikum.
4: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, dalang yang dari kalangan generasi muda nih. Langsung ke pertanyaan aja ya Ki Dian ya.
1: Iya, silakan. Ya.
7: Yang dipaparkan dari awal tadi bahwa Kidian itu menjadi dalang karena dari Mbah Buyut dan keturunan lah ya begitu ya Kidalang ya. Kidian ya. Ya. Nah, bagaimana sepengetahuan atau menurut pendapat Kidian, adakah atau bagaimanakah dalang yang bukan keturunan tapi dia suka dan dia berniat menjadi dalang berdasarkan suka dan harus bisa begitu. Itu aja pertanyaannya si Dian. Dari Bogor cukup dulu Mas Aji juga Nova.
1: Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ki Dian.
4: Nggih. Ya, terima kasih.
2: Karena biasanya kalau dalang itu keturunan memang Po.
1: Oh gitu ya.
2: Dari leluhur, ada ya, di kakek neneknya, dari buyut
1: gitu. Itu kebanyakan gitu kan ya.
2: Kebanyakan.
1: Biasanya. Tapi ini yang luar biasanya juga ada yang pasti luar dong.
2: Biasa ada apa enggak?
1: Iya.
4: Kalau mungkin mainstreamnya itu turunan ya. Ada terah atau genetik ya, tapi anti mainstreamnya itu bisa enggak sih? Menjadi dalang
2: jadi
4: dengan
2: Kidian ini KKN ya.
1: Ordal, ada orang dalam dia.
2: gimana?
4: Bisa enggak sih ketika tidak ada genetik dalang, ketika punya niat atau ingin belajar itu bisa menjadi dalang? Saya yakin enggak harus sih Mas. Enggak harus kita punya genetik keluarga dalang, terus kita harus jadi dalang. Kita tidak ada genetik dari turun-turunan ayah, kakek atau buyut itu enggak ada jadi dalang, ya
2: bisa.
4: Sangat memungkinkan. Itu sangat bisa sekali untuk karena menjadi dalang.
2: Sebenarnya bisa dipelajari ya.
4: Karena skill. Itu skill, itu skill semua, teknis, ada teknis suara. Kalau ketika menjadi dalang ya, Mas. Ya. Teknik menjadi dalang itu ada skill suara, teknik suara, teknik vokal, terus teknik apa? Pegang wayang itu untuk sabetan istilahnya. Terus ada teknik yang lain yang sifatnya itu bisa dipelajari dan itu bisa kita biasakan di dalam hidup kita ketika kita mau menjadi dalang. Okay. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari dan saya yakin enggak harus ada keturunan genetik untuk menjadi dalang itu enggak. Ya, memang ketika kita berbicara di Jawa seringkali memang genetik itu masih apa
2: memegang peran
4: terus masih banyak cerita oh iki mbae dadi dalang mesti sesuk enek sing dadi dalang mungkin gitu karena ada faktor genetik dan sebagainya. Nah ketika nggak ada genetik ya saya yakin bisa,
2: yang penting ada kemauan untuk
4: belajar untuk memahami skill-skill untuk dalang dan sebagainya. Malah yang seringkali juga banyak yang bapaknya dalang, anaknya yang enggak jadi dalang. Itu ya banyak, enggak satu dua.
2: Ya.
4: Iya.
2: Nah, kalau dari usia mau belajar dalang itu bagusnya dari usia dini, usia apa atau usia berapa?
4: Kalau belajar wayang itu kalau memang SD kelas 3 gitu.
2: Sudah bisa membedakan.
1: Berarti kalau Mas Aji udah telat dong, enggak bisa lagi.
2: Kalau aku jadi
1: jadi wayangnya.
4: kalau itu sejak dini ya Mas ya. Kalau sejak dini, kalau masalah usia itu enggak ada batasannya sih kalau ingin belajar dan untuk memahami wayang.
2: Tapi kalau misalnya udah tua kayak aku gini gimana?
1: Bisa.
4: Tapi nanti mungkin yang banyak belajar memahami sinden kayak itu.
2: Beda urusan
4: ya Mas.
2: Jadi semua sebenarnya bisa.
4: Bisa belajar. Mas, bisa. Ya,
1: wayangnya wayang yang biasa-biasa aja kalau Mas Aji. Jangan terlalu rumit gitu kan.
4: Iya.
2: Yang luar biasa gimana?
1: Ada dah.
2: Oke, jadi sebenarnya nggak ada istilahnya genetik, Po.
1: Iya.
2: Ya kan, untuk belajar nggak cuma wayang sebenarnya, Po. Ya semua budaya.
4: Semua.
2: Kita kalau mau belajar ada
1: kemauan. Iya, betul.
2: Pasti bisa ya, Po.
1: Setuju. Oke, baiklah kalau begitu. Ini karena waktunya juga.
2: Iya.
1: Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan atau harapan barangkali, Kidian.
2: Monggo, Kidian.
4: Iya, iya Mas Haji dan terima kasih Mas Haji.
1: Sekali-sekali panggil nama ayah apa, Bang?
4: Mas
1: Haji dan
4: Ponova
1: gitu.
4: Lupa, Po.
1: Enggak adil banget
4: Po.
1: Gitu loh.
4: Iya, Po.
1: Iya.
4: Oke. Okay. Terima kasih, Po.
2: Malu-malu, Po. Masih hijau.
1: Iya.
4: Minder, Po, minder.
1: Ayo maklumin. Iya.
4: Ya. Oke. Untuk wayang dan generasi Mas Haji ya dan Pak Nova, saya harap dari kalangan seniman sendiri seperti saya itu marilah kita berjalan bersama dengan modernitas yang ada walaupun tidak kita meninggalkan tradisi semuanya untuk demi untuk generasi yang selanjutnya
2: regenerasi
4: ya. Untuk selanjutnya dan saya mohon sangat sekali juga kepada kalangan-kalangan yang ada di pemerintahan juga ya karena mungkin saya di Malang ya Mas
2: ya.
4: Untuk pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya itu karena kita punya gagrak sendiri mohonlah untuk setiap tahun kita ada festival wayang Malangan atau apa karena itu juga salah satu jalan untuk menghidupkan kembali karena dalang wayang Malang juga bukan hanya saya saja karena banyak juga di Malang kita butuh menghidupkan kembali kalau gak hidup bagaimana kita regenerasi Mas
2: karena setiap daerah kan punya gagrak
4: betul.
2: Itu ciri khas sendiri Po. Jadi Malang punya ciri khas tersendiri Jawa Timuran juga berbagai betul. Daerah juga punya ciri khas tersendiri kalau ciri khas kita gak dimunculkan kan.
1: Iya benar.
2: Gimana ya nanti takutnya hilang ya, Bu.
1: Iya. Tuh dia poinnya gini, Kidian ya. minta ini dari pemerintah lah ya, supportnya. Supportnya itu mungkin bentuk dana ya, gitu ya.
2: Ya, support. Bukan cuma dana tapi wadah untuk
1: ya, pagelaran. Ya, udah kan ujung-ujungnya kan duit juga Mas Haji.
4: Iya, betul. Anggaran untuk pagelaran Ponopa ya. Nah,
1: iya benar. Ngapain mesti harus kesana kesini, kesana kesini
4: iya, betul. Dulu. Karena kan kita punya agenda rutin tahunan toh di pemerintah daerah ya. Itu. Iya toh. Pemerintah daerah itu punya agenda rutinan yang bisa difasilitasi. Betul. Untuk seniman-seniman yang ada di Malang sendiri khususnya. Okay. Ya kalau wayang kulit dari wayang gagrak Malangan sendiri kan bisa nanti setiap rutin tuh festival ya, atau betul. Di setiap kecamatan itu setuju. Kita adakan apa ya agenda event-event yang untuk menghidupkan baik. Kembali karena urgensitas. Okay. Salah satu pinisi pun narasumber yang ada di Malang itu sudah bisa ditung jari Mas Haji.
1: Baik.
4: Itu hilang semua ya?
1: Iya, siap.
4: Mungkin seperti itu Pak Nova ya.
1: Kidian ini waktunya udah mepet banget siap. Ya. Oke. Okay. Ya, terima kasih banyak Mas Haji, Kidian ya.
4: Nggih, Pak Nova.
1: Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, mikian tadi kita bersama dengan RRI Malam dalam Malang ya, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, Raya, terima kasih ya. Kita jumpa lagi lain waktu dan lain kesempatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Ke Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam.

0: itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar. Waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Sahabat Budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja di swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil
1: cap tikus. Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, terusnya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tong jadi sarjana.
0: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing, mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmawayudi Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi perdanya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Rompat, suara budaya Kawanua.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, kita terima dengan segenap hati, susah dan senang.
1: Ya, Betalai terima dengan segenap hati, susah dan senang.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: sendiri dan bagaimana cara memainkan musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah makaruyen, artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Maka aruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
1: Male ole osan matuai mata.
2: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka aruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
0: Dan kalau maka aruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu, ada alat-alat misalnya tabor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu. Atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir guna juga buat bahasa Tomcea, bahasa Tombulu, suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di sana mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: Magsare dengan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro 4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro 4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua. Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.
4: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Halo, selamat sore sahabat budaya. Selamat berjumpa kembali kita di sore hari ini di acara Rika Sore ya. Ragam Irama Nusantara atau pilihan pendengar. Dan seperti biasa sahabat budaya, nanti Anda bisa lewat WhatsApp ya di nomor 0853424098. Anda nanti bisa pesan lagu ya. Jangan lupa nama dan tempat tinggal Anda, alamat Anda, kemudian judul lagu dan penyanyinya, dan Anda mau kirim buat siapa. Nanti silakan lewat inbox di WhatsApp ya di nomor 0853424009028.

Baik, pendengar, kita langsung saja di sore hari ini ya, Sahabat Budaya. Ya, untuk acara request sore, saudara seperti biasa, saya punya topik yang akan saya jadikan sebagai bahan obrolan kita ya, saudara. Silakan nanti Anda gabung ya, Sahabat Budaya, di 0853 424 0098, itu nomor WhatsApp-nya. Oke, bagusnya saya mau kasih ini ya, kebiasaan orang Indonesia saat mati lampu. Apa kebiasaan orang kalau lagi mati lampu? Jadi bingung-bingung ya kalau mati lampu ya, Sahabat Budaya. Coba ya, kebiasaan, oh jangan itu deh, di sini ada banyak topik nih, Sahabat Budaya. Ini ya, paling cocok. Ini nomor tiga aja ya, nomor tiga. Oke, makanan favorit teman minum kopi ya di sore hari apa kira-kira ya? Oke, sore-sore begini Kang paling enak dong. Kalau orang duduk-duduk santai sambil mendengar lagu di Proam Pakong, di Petamang ini adalah secangkir kopi ya, di Petamang sambil duduk dong santai di Petamang itu secangkir ditemani dengan secangkir kopi, ditemani dengan secangkir kopi atau teh hangat. Nah, Sahabat Budaya, kalau bercerita teman minum kopi sore, kira-kira makanan apa yang paling wajib ada menurut kalian? Apakah cemilan gorengan seperti pisang goreng ya, atau kue misal panada, roti bakar, atau malah nasi kuning? Nah, silakan saudara sharing di acara ini, saya tunggu di WhatsApp 0853 424 0098. Ya, oke, sudah ada ini yang masuk. Ada Rian di paling atas. Selamat sore, Kak Stanley. Ini Rian di paling atas. Kalau menurut kita itu suka sekali teman minum kopi sore itu susu, ya. Jadi susu, dipepar pisang goreng goroho. DP sambal-sambal roa. Boleh begitu, Bung Sten? Oke, boleh. Request lagu Cinta Luar Biasa, Unmesh. Mau kirim buat kita petamang-tamang kerja, Jo. Yang masih semangat sampai sore hari ini. Buat Bung Stanley, terima kasih. Selamat sore. Pilihan pendengar. God bless you. Oke. Terima kasih untuk Rian di paling atas ya, yang katanya teman minum kopi sore itu paling cocok itu pisang goreng goroho, dabu-dabu roa. Nah, gitu dia. Oke. Unmesh Kang. Unmesh. Cinta Luar Biasa. Oke, boleh. Baik, ada lagi? Silakan. Ada ini, Vina di Tontalete, Tomohon. Selamat sore, Kak Stanley. Selamat sore. Vina ini di Tontalete, Tomohon, Kak Sten. Kalau sore-sore begini paling enak DP cemilan panada panas, Kak Sten, yang baru angkat dari Belanga goreng. Wuhui, kong dengar lagu galau, mantap. Oh, mantap sekali. Request lagu Hati-Hati di Jalan, Tulus. Mau kirim salam buat kita pemantan yang katanya masih dapat dengar radio ini.
buat Kak Stanley. Selamat sore, terima kasih pilihan pendengar. Oke, terima kasih. Vina di Tomohon Tontalete. Lanjut, ini ada Aldi di Bualemo, Gorontalo. Selamat sore, Kak Stanley. Ini Aldi di Bualemo, Gorontalo. Kalau kita itu, Kak Sten, kopi hitam sama singkong goreng. Sederhana sih, tapi nikmatnya berasa banget. Kak Sten request lagu Komang, Raim Laude. Kirim salam buat istri tercinta di rumah, buat Kak Steny. Selamat sore, torang, pilihan pendengar, torang dan torang lagi. Pilihan pendengar, God bless you. Oke, terima kasih Ali di Bualemo. Lanjut, ada Mona di Bitung. Selamat sore Kak Stanley, ini Mona di Bitung. Kalau ujang sore-sore begini, paling enak Kak Sten. DP makan mie goreng panas-panas, DP partai manis. Request lagu Melukis Senja dari Budi Doremi. Salamnya buat semua pendengar Jepro 4. Yang lagi bapak dengar, mungkin ada juga yang sementara dalam perjalanan pulang dari tempat tugas. Hati-hati di jalan. Buat Kak Stanley, terima kasih pilihan pendengar. Selamat sore, selamat sore. Lanjut lagi, ada Fajar di Bolmong, di Kota Mobagu. Selamat sore Kak Stanley, ini Fajar di Kota Mobagu. Kalau sore-sore begini Kak Sten, teman kopi itu bakupar deng kacang rebus. Biar sederhana, mar mantap. Oh, mantap. Kacang rebus boleh juga itu, mantap itu Fajar. Boleh request lagu Kak Sten? Boleh. Tak ingin usai dari Kesia Lefron kah? Ini lagu Jo, mau kirim buat seseorang yang masih tersimpang di dalam hati. Buat Kak Stanley, selamat sore, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, sahabat bayar, langsung Jo, orang mau dengar itu lagu yang pertama. Ada Cinta Luar Biasa, kemudian ada Komang, Laud, Raim Laude, dan Melukis Senja, Hati-hati di Jalan Tulus, dan juga Tak Ingin Usai, Kesia Lefron. Oke, okay? Tetap mendengar terus di program 4 RRI Manado.

0: Selamat sore, bidan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran, dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro 4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro 4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Dan sama budaya masih dinyir melambai sore di acara request Rangga Wirawan Nusantara Tepian Pendengar. Dan selamat sore aja buat sahabat budaya yang baru mendengarkan ya siaran Perempat sore hari ini. Ya, kita masih ada di acara pilihan pendengar Rangga Nusantara. Dan yang ingin bergabung bisa lewat line WhatsApp nomornya 0853-424-0098. Silakan Anda inbox ya. Jangan lupa nama, alamat, judul lagu, penyanyinya, dan kirim buat siapa ya. Dan jangan lupa memberikan komentar ya mengenai topik kita, yaitu makanan favorit teman minum kopi sore ya. Oke, dan untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, silahkan ya, sambil saya mau membacakan lagi penelpon yang sudah masuk lewat WhatsApp ya. Ada Yanti di Tondano Kiniar. Selamat sore Kak Stanley, ini Yanti di Tondano Kiniar. Oh, saudara dengan siapa ya di Kiniar itu? Ya, kalau kita Kak Sten, teman minum kopi itu wajib itu ada CUCUR, cucur. Gulmer, gula merah. Kaster request lagu Sial Mahal Ini eh. Mau kirim buat kita pe tamang yang sedang patah hetes, patah hati. Ya, buat Kasterly selamat sore pilihan pendengar. Oke, terima kasih. Yanti di Kiniar Tondano ya, sudah gabung. Kemudian lanjut ada Dika di Banjar. Selamat sore Kasterly, Dika di Banjar. Kalau

Talo Pupayato. Selamat sore Kak Stanley. Selamat sore. Dengan Cika ini di Gorontalo. Kalau Cika sore begini cocok makan tahu isi panas-panas sambil minum kopi, kong dengar radio. Request lagu Tutur Batin dari Yura Yunita. Mau kirim spesial buat mama di rumah, buat kasih lima tugas. Selamat sore. Selamat sore Cika di Gorontalo ya. Lanjut ada Boy di Bitung, Madidir. Selamat sore Kak Sten, meninggalkan Boy di Bitung. Kalau Boy dan memilih panada DP tambang dari kopi hitam, nyandak pakai gula. Request lagu Separuh Nafas Kak Sten, Dewa 19. Kirim salam buat anak-anak tongkrongan kompleks. Salam kompak buat Kak Sten, selamat sore, matugas. Ya, oke, Boy di Bitung. Lanjut ada Nanda di Amurang. Selamat sore Kak Stanley dengan Nanda di Amurang ini. Kalau nyaku suka singkong alias ubi rebus. Sambal tambah dengan sambal roa mantap. Request lagu Rumah Singgah Fabio Eser. Kirim buat seseorang yang belum bisa dilupakan. Oke, saya mau cari dulu. Yang mahal ini ya, sial mahal ini, oke ada, dan selanjutnya ya, ada Pesantren Leonrat, Turbatin Yura Yunita, dan Separuh Nafas Dewa 19.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Ya, dulu-dulu kan situ, aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan awak le, sedangkan kau bau je mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ kau tumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru merombo mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati alang, aku galau, kau selalu batang saja beli dan tuan tak umi bayi yang kau tak sampai loket dan saya siulah gerang anjang siulah beli di daun silana yang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa, karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulunya, sedulurnya. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, ada sebagian diberikan kepada binatang buas itu. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apakan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya bilang deh, mada nenek mama di dulu kan, kami lah bersama, mau bau. Onge keluang itu siapa menobang di dondo si kubau dulu. Ambo anak buah ambo nama menobang kebayu mau kubau sebatangnya. Sama bakayu dulu kan masuk dulu kan pernah ada. Nah, bakayu si kubau.
6: Hai, wawo ke mana ini? Dapat yang murung-murung terus?
7: Galau lamber.
6: Hari begini legal lah, sama deng tu robot abis akang baterai.
8: Eh, wawo,
6: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
0: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
6: Yes, begitu kok senak galau toh.
9: Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Hayu mau, tumben ngana ini biasa tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Terkira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iyo no mar, tak pasti aku ini kita kuat dengar kampung halaman kita mai repa pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Oke, baik sahabat budaya, demikian Dewa 19. Oh Dewa ya, gak pakai 19. Ini sudah setelah Ari Lasso keluar, namanya jadi Dewa ya. Oke, dan sahabat demikian Dewa dengan Separuh Nafas. Dan yang request lagu tadi, Boy di Bitung ya, mudah-mudahan sudah terhibur. Oke, baik. Dan sahabat ada siapa lagi ini yang tersisa? Ada Ica di Bolmong. Katanya selamat sore Kak Sten, ini Ica di Kota Mobagu Bolmong. Kalau Ica teman sore paling cocok kopi panas, pastel panas ya, cocok pastel panas ya. Request lagu Satu Rasa Cinta, Arif, kirim buat suami tercinta yang lagi kerja. Kemudian ada Randy di Tahuna. Selamat sore Kak Sten, ini Randy di Tahuna. Kalau teman kopi itu paling enak itu paling enak Indomie rebus pakai telur. Nah, begitu. Request Kisah Kasih di Sekolah, Krisye, kirim buat teman-teman SMA dulu. Oke, dan sahabat budaya dengan demikian maka sampai di sini dulu acara request sore pilihan pendengar Radio Nusantara. Terima kasih. Tetap stay tune di Prompat.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

0: Suara Budaya Kawanuang.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuang.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya, karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.
2: Etole, materi garut orang di program 4, suara budaya kawanua.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa Sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

di tanah Belang Mongondo. Ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Saudara masih bersama Prompat di sore hari ini di Nyor Melambai Sore, dan mendengar Prompat kita sudah berada di pukul 19:10. Oke, dan sebuah informasi mengenai status Gunung Awu di Sangihe, Sulawesi Utara, yang kabarnya naik jadi level 3 siaga ya. Ya, saudara, seperti informasi dari tribunmanado.co.id, aktivitas vulkanik Gunung Awu yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara ini mengalami peningkatan yang signifikan, sahabat budaya. Dari Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG resmi menaikkan status Gunung Awu dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga pada hari Selasa kemarin, 19 Mei 2026, ya kemarin dulu ya, pukul 13.00 WITA. Keputusan tersebut diambil setelah terjadi lonjakan aktivitas kegempaan vulkanik dengan dangkal dalam beberapa hari terakhir, dan berdasarkan laporan khusus PVMBG nomor 912.lab garing GL huruf besar 03 garing BGL besar garing 2006 sejak 1 hingga 18 Mei 2026 tercatat sebanyak 519 kali gempa vulkanik dangkal, 24 kali gempa vulkanik dalam, 4 kali gempa tektonik lokal, dan 454 kali gempa tektonik jauh. Sementara itu hanya dalam kurun waktu 12 jam pada Selasa 19 Mei 2026 pukul 00 hingga 12 WITA tercatat tambahan 74 kali gempa vulkanik dangkal dan 3 kali gempa vulkanik dalam. Peringatan ini dinilai sebagai indikasi adanya tekanan magma yang terus meningkat di dalam tubuh gunung api. PVMBG menyebut potensi bahaya yang dapat terjadi berupa erupsi magmatik maupun erupsi freatik. Selain itu terdapat kemungkinan terjadinya pembongkaran kubah lava apabila tekanan dalam sistem magmatik meningkat secara signifikan. Ya itu dia saudara, status Gunung Awu di Sangihe yang menjadi naik menjadi level 3 siaga ya. Jadi untuk masyarakat yang ada di Sangihe ini mungkin jadi perhatian ya, agar kita tetap siaga selalu dengan adanya informasi ini. Oke, dan saudara masih senandung Bausami ya, hadir menemani Anda dengan lagu-lagu dari daerah Nusa Utara, Mula Mongondo, Sangir Talaut, dan juga

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi Utara.

0: Sahabat budaya masih dengan Torang P Radio Pro 4 RRI Manado Suara Budaya Kaunua di acara Senandung Bausami ya. Dan kita ke informasi berikut ini, sahabat budaya, ada tradisi unik di Minahasa ya, namanya wawong. Nah, wawong ini sahabat budaya adalah merupakan tradisi unik bagi-bagi beras. Bagi-bagi beras dan for warga yang membutuhkan ya. Jadi ini ada DP nama wawong, tradisi unik bagi-bagi beras warga Kanonang 2 Minahasa. Sahabat budaya, seperti informasi dari Tribun Manado .co.id ya. Bukit Kasih di Desa Kanonang tidak hanya menjadi simbol persaudaraan di Sulawesi Utara, namun sahabat budaya ternyata tercermin dari kehidupan warga khususnya yang ada di Desa Kanonang, Kecamatan Kawangkoan Barat. Sahabat budaya, seperti yang ada di Desa Kanonang 2, di mana warga di desa ini sementara menerapkan budaya saling tolong-menolong antara satu sama warga lainnya. Sahabat budaya, warga yang mampu terhadap warga yang kurang mampu. Warga di sana sudah terbiasa melakukan yang namanya wawong, yaitu mengumpulkan beras untuk diberikan kepada warga yang kurang mampu di Desa Kanonang tersebut setelah airnya terkumpul. Sahabat budaya, biasanya setiap keluarga yang memasak sekitar 1 liter beras ini akan memasukkan segenggam beras ke dalam satu ruas bambu yang digantung di depan rumah mirip kentongan atau pentungan ya. Dan sahabat budaya, setelah beberapa hari kemudian atau setelah seminggu ya, jadi seminggu sekali biasanya dari pemerintah desa akan datang menjemput, kemudian akan dibagikan kepada warga yang kurang mampu di desa tersebut. Nah, tradisi wawong tersebut menurut Weli Rawis, hukum tua Desa Kanonang 2, ini sudah dilakukan sekitar 2 tahun ini. Ya, memang sangat meringankan beban bagi warga yang kurang mampu. Demikian dijelaskan hukum tua Desa Kanonang 2, Bapak Weli Rawis. Dan di Kanonang saat ini ada kurang lebih 18 warga yang kurang mampu yang tersebar di 4 jaga dan rutin mendapatkan bantuan beras dari warga tersebut. Dan kalau sudah mampu ya kita akan hentikan dan kita ganti dengan orang lain. Demikian dijelaskan hukum tua Weli Rawis. Dan bagi warga yang melakukan wawong juga merasa senang karena mereka bisa membantu warga lainnya yang kurang mampu dengan menyisihkan beras, dengan menyisihkan berkat yang sudah diperoleh. Seperti dikatakan oleh salah seorang warga, sebut saja Nita Sondak, warga Kanonang 2, mengatakan bahwa dirinya sangat ingin membantu warga yang kurang mampu. Dan menurutnya, kami sangat senang melakukan ini. Biasanya dari beras yang terkumpul itu satu minggu sekali mereka ambil. Dan biasanya banyak beras yang disisihkan tinggal dari keluarga. Nah, ini tradisi yang sangat-sangat berguna sekali ya, sangat bermanfaat sekali bagi, sangat menolong sekali maksudnya ya, sangat menolong sekali bagi kesiang warga yang susah, yang kadang makan kadang nyanda saudaya, karena mungkin berhubung dengan mata pencarian mereka ya, atau mungkin salah satu tulang punggung mereka sudah tiada ya, sehingga tinggal ibu dan anak-anak. Nah, ini sangat berada dalam posisi sulit seperti ini, sahabat budaya, kita memang sangat-sangat perlu ya untuk membantu saudara-saudara kita yang memang dalam kondisi ekonomi sulit ya. Kadang makan, kadang tidak ya. Ya. Samudaya kalau kita banyak memberi, tentunya kita akan menerima ya. Jadi seperti di ayat firman Tuhan bilang ya, banyak memberi, banyak menerima ya. Samudaya. Jadi kita jangan botu-botu. Jangan pelit. Kalau kita ada, marilah kita share, kita bagikan, kita bantu saudara-saudara kita. Ya, saudara, dengan demikian maka kita akan juga diberkati. Ya, oke, baik sahabat budaya, jangan kemana-mana. Stanley masih akan membaca menemani sampai kelar di jam 20 jam 8 nanti. Tetap di Pro 4 RRI Manado.
1: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada. Empanada atau panada berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.
1: Etole, Masrekaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

Dan pendengar, sudah pukul 19.57 menit. Ya, dan itu berarti kita sudah hampir selesai ya, karena beberapa menit lagi akan sampai di jam 20. Dan itu juga saya harus akhiri hingga di sini kebersamaan kita ya, saudara di Sendung Bosami, sekalian merampungkan pengawalan saya menemani Anda dari jam 15 tadi, 15 sore. Terima kasih sahabat budaya atas atensi minat dengar Anda. Saya segera pamit. Selamat malam, sampai jumpa dan salam budaya.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Bubur Manado, masakan yang paling enak.
2: Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning, kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah, dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata, rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Patung Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus

0: yang keras, yang sudah cuka model tadi yang katakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun, mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
0: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
0: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah Riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. Di PKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tung jadi sarjana.
1: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado AKP Temi Tony mengakui minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah apalagi badannya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita, walaupun dia seorang penari. Begitu memberikan persembahan, baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga, di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Ke Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka nanti pikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan, karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangu adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ini ada berapa besar nih bawa ke
2: Datana makan salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang...
3: Ada.
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau berapa? 1 tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun hari, 2 kali panen?
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So berapa lama jadi petani dan Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja so lama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak Pangu ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya. Yeah.
2: DPB beda apa, Pak?
3: DPB keunggulan tidak kasih kawin. Tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi kalau juga dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal, itu kesulitan gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti larikan gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di
1: peda
4: atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya, okay. Parang.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Magaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Magaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik, dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Magaruyen, artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Magaruyen, kata dasarnya arui, yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Magaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Arien kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Magaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Magaruyen itu, jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda, melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomcea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Lambai malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Kembali selamat malam untuk Anda, sahabat budaya dimanapun berada. Ya, bahagia sekali di kesempatan malam hari ini, lembaran 21 Mei 2026. Saya Joyce kembali hadir untuk Anda, kembali untuk temani sahabat budaya ya, kebersamaan kita di Nyuruh Melamai Malam. Sampai nanti tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan dimanapun Anda berada, kembali Baku Dapa Lagi Torang di acara Malam Baku Dapa. Sahabat budaya seperti biasa boleh bergabung bersama kami di sini. Silakan kirimkan SMS dan WhatsApp Anda 0853424098. Untuk request lagu, kirim salam ataupun ingin berbagi, ingin mengomentari topik yang akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Kira-kira apa topiknya? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah beberapa lagu bagus berikut ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat Budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

Oke, baik, dan sahabat budaya, demikian tadi beberapa lagu ya. Mudah-mudahan cukup bisa menghibur, menemani suasana malam sahabat budaya di manapun berada. Masih di acara Malam Baku Dapa. Dan masih menunggu sahabat budaya yang mau suka bergabung di acara ini, boleh silakan kirimkan SMS dan WhatsApp 0853424928. Oke, dan yang menjadi topik kita malam hari ini tentang lagu. Apakah sahabat budaya senang mendengarkan lagu? Kalau senang mendengarkan lagu, lagu yang seperti apa yang sahabat budaya sukai? Apakah lagu daerah? Apakah lagu barat? Apakah lagu oldies? Apakah lagu remix? Apakah lagu macam-macam genre lah ya? Lagu country kah? Lagu oldies kah? Lagu kenangan kah? Atau lagu yang membangkitkan kisah masa lalu kah? Pokoknya apapun itu, silakan sahabat budaya share di sini kalau boleh dengan alasannya, dengan penjelasannya ya. Misalnya sahabat budaya senang dengar lagu oldies barat, alasannya apa? Apakah karena ada bagian dari lagu tersebut yang mengingatkan sahabat budaya tentang sesuatu atau tentang seseorang atau tentang kisah di masa lalu dan lain sebagainya? Silakan ditunggu ya, 0853 424928. Selamat malam yang punya nomor ponsel 0822 4976 sekian sekian. Ferotin Gogoy, request lagu Jangan Kau Salah Menilaiku, Hari Parintang. Cuma mau suka dengar sendiri. Untuk Keke Jo, makasih, selamat malam. Bye, Ferotin Gogoy. Oke, baik, saya cari lagunya ya. Jangan Kau Salah Menilaiku. Maunya mau kasih nilai berapa ini, Tole Vero? 7, 8, 9...

Oke, kemudian lanjut lagi. Selamat malam untuk yang sudah bergabung lewat WhatsApp malam hari ini. 0853-1145-06 sekian-sekian. Selamat malam, yang menyiar ini siapa, Kang? Oke, tolong baca Akang, itu WA, kata halo selamat malam Ibu Cantik, Ibu Joyce, malam baku dapa. Ini dengan Ibu Jusya dari Perum Griha Rizki, Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu dang, lagu oldies Indonesia, judulnya Satukan Hati Kami Berdua, yang nyanyi Dian Pisesa. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat malam Ibu Lina. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat, Kang. Ibu Lina, ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusye. Selamat badengar, Jone, Ibu Lina. Semoga terhibur buat penyiar Ibu Cantik, Ibu Joyce. Thanks, Ne, malam baku dapa. God bless you. Terima kasih, so baca Akang tu WA. Deng, so mau putar tantu tu lagu, Kang. Oke, siap. Jawaban Ibu Jusye atas topik malam hari ini yang Ibu Jusye sukai atau senang adalah lagu Indonesia dan lagu Manado. Boleh bagi itu Jo, Ibu Joyce. Tu Ibu Jusye pe jawaban. Thanks ne, God bless you. Oke, senang lagu Indonesia dan lagu Manado. Kenapa kira-kira? Cuma suka no Kang. Oke, lanjut 0823-4502 sekian-sekian. Malam perempat, request lagu Tahuna dari Ko Aso. Oke, selamat malam Ko Aso di Maumbi ini Kang. Kalau nyenak salah, soalnya Ko Aso pernah bergabung waktu yang lalu. Betul, Ko Aso di Maumbi. Malam ini kita punya topik Ko Aso, tolong dikomentari ya. Jadi Ko Aso itu suka mendengarkan lagu yang genre apa atau tipe lagu yang bagaimana? Apakah lagu daerah seperti lagu Tahuna yang direquest malam hari ini? Atau senang dengan lagu oldies, lagu lawas, lagu kenangan? Atau lagu seperti apa yang menjadi kesukaan dari Ko Aso? Kalau ada, bolehlah kasih sedikit penjelasan mengapa suka lagu seperti itu. Ditunggu ya Ko Aso. Oke, dan kembali ke Tole Vero yang ada di Puncak Pomoro. Jangan salah menilai, kita punya di sini cuma dari Rani Simbolon dan Tagor Pangaribuan. Iya, jadi cuma itu yang bisa ya untuk hari Parintang lagi jalan-jalan di Mantos dia. Jadi langsung dari Tagor juga Kang, DP suara kok mirip dengan Hari Parintang. Yang penting lagu sama. Mau suka dengar sendiri, oke, semoga terhibur. Dan ini Tole Vero kira-kira senang dengan lagu Jangan Salah Menilai ini alasannya apa? Atau mungkin senang dengan lagu Manado alasannya apa? Begitu, kasih tahu ya. Lanjut, selamat malam buat Kang Alex, selamat malam malam baku dapa. Senang sekali ya dengan lagu Oldies Indo. Jadi teringat masa remaja di tahun 70-an kini. Lagu Mencari dari Charles Hutagalung. Mencari dari Charles, memangnya ada ya? Mencari dulu nih.

Lagu Mencari di sini kita cuma punya versi Titik Sandora. Kemudian ada Rita Butar-Butar, itu pun Mencari Cinta. Ada Ani Carrera, Mencari Cinta yang Hilang. Ada Sultan, Mencari Alasan. Jadi bagaimana Kang Alex, yang dari Titik Sandora juga Kang, DP judul Mencari.

Iya, masih ditunggu sahabat budaya yang mau bergabung di acara ini. Untuk request lagu, kirim salam, dan sekaligus mengomentari topik malam hari ini, silakan ditunggu 0853-424-1928. Kok asok mengetik? Ditunggu, ditunggu nih kok asok.

Oke, baik, dan sambil menunggu sahabat budaya yang ingin bergabung malam hari ini, beberapa lagu di sini sudah siap. Semoga terhibur untuk yang request lagu-lagu berikut ini. Oke, sudah masuk komentar dari Ko Asok di Maumbi. Saya lebih suka lagu-lagu oldies karena banyak kenangan. Kita suka lagu-lagu melankolis karena lebih romantis dan syahdu. Joyce cantik. Oke, terima kasih Ko Asok. Memang lagu-lagu oldies itu menenangkan ya. Melankolis. Sekaligus pengantar tidur. Jadi memang menenangkan betul-betul kalau mendengarkan lagu oldies. Memang ciri-ciri lagu oldies demikian ya. Beda dengan lagu yang keluaran akhir-akhir ini. Ya beda zaman katukno, Kang. Jadi harap maklumlah. Itu dia sebabnya banyak yang senang dengan lagu oldies. Karena sama dengan Ko Asok bilang, melankolis, lebih romantis, lebih syahdu. Pokoknya kalau dengar lama-lama, apalagi sejam-jam begini, dijamin cuma nyak lama sama tasono, iya toh? Oke, jadi Kang Alex lagunya diganti dengan terlambat sudah dari Panbers. Sementara untuk Tole Vero. Jadi bagaimana ini kira-kira mau putar jutu lagu dari Tagor, Kang? Ini lagunya Somo Hadir, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

Oke, baik. Demikian tadi untuk lagu-lagu yang sudah terputar semua ya, yang request lagu tadi. Semoga sudah terhibur dan berbahagia tentunya. Selamat malam kembali Tolek Vero yang kirim komentar ya terkait topik malam hari ini. Katanya Vero paling suka dengar lagu-lagu cengeng dari Hari Parintang. Alasannya hanya untuk meneteskan air mata. Oke, dan hanya saja sayang sekali apa namanya lagu malam hari ini bukan dari Hari Parintang ya. Karena kita belum punya koleksi ternyata, jangan salah menilai dari Hari Parintang. Tapi kalau lagu-lagunya yang lain kita punya. Oke. Makasih kembali Tolek Vero. Oh iyo, Hari Parintang lagi jalan-jalan ke Mantos. Jadi DP Tamang yang menyanyi tadi. Oke, Dang. Terima kasih Tolek Vero sudah bergabung malam hari ini. Torang lanjut lagi. Selamat malam 0851-1957 sekian-sekian. Selamat malam Keke dari Gavi di Kairagi. Mau request lagu Ajari Aku Cara Mencintaimu dari Jamrud. Kalau topik malam ini kita lebih suka lagu Indo Old. Indo Oldies ya. Jadi dapat ingat masa-masa masih kuliah.

Oke, terima kasih buat Gavi yang ada di Kairagi. Minta lagu dari Jamrud. Saya masih coba cari, mudah-mudahan ada. Oke, di sini kita punya cukup banyak koleksi dari Jamrud. Tapi untuk Ajari Aku Cara Mencintaimu belum masuk di playlist perempat. Jadi boleh diganti dengan lagu yang lain ya buat Gavi. Apakah penyanyinya tetap Jamrud atau dengan lagu oldies yang lain? Boleh, silakan kirimkan kembali SMS untuk diganti dengan lagu yang lain ya. Ditunggu.

0895404646 sekian-sekian. Selamat malam Kak Jo. Kalau Julita Rompas suka lagu Indonesia dengan lagu Manado sama dengan Ibu Jusya. Request lagu Panbers, Maafkan Sayang. Buat Kak Jo, makasih. Selamat bertugas. Diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah. Amin. Salam budaya. Julita mengirim buat 3 orang. Ada Pak Verol di Pomoro. Ada Ibu Jusya di Kolongan. Sami Sendok di Rerer. Salam rindu serindu-rindunya. Buat Kak Jo, makasih. Selamat malam. Malam Bakudapa. Terima kasih kembali, Nona Julita Rompas.

Oke, 0823 4502 sekian sekian. Oh, kok Aso ya yang request lagu Tahuna tadi. Oke, baik. Memang senang mendengarkan lagu oldies ya, kok Aso. Ya, mudah-mudahan tetap setia dengan perempat ya. Lanjut, selamat malam Sus Jo, selamat malam Ibu Carolina, Ibu Lina di Waru Kapas. Selamat buat kuda apa lagi biar cuma lewat udara malam. Minta lagu Sakomiara Siluri. Mau kirim buat Ibu Jusya sekeluarga, semoga ada sehat-sehat Jo Kang. Kalau Ibu Lina suka-suka selalu lagu-lagu Manado. Dari Ibu Lina orang Manado, bukan orang Barat. Boleh begitu Ibu Jo? Mantap. Dari Waru Kapas. Iya, baik, terima kasih Ibu Lina. Jadi minta lagu Sako Miara Siluri. Oke, baik. Miara Nusia Leo-Leosen. Takkan lewo-lewoan, koa. Lanjut 0813-5616 sekian-sekian, Pro 4, malam bye Mbak Jo, dengan Pak Rivo. Kirim salam buat Pak Vero yang baru lewat, Kang Alex, and semua-semua yang satu hati di Pro 4. Semoga sehat-sehat selalu. Pak Rivo baru ada, apa ini CHBR? Ada kabar mungkin Kang, baru ada kabar lagi, masih di tempat jauh. Jaringannya agak susah. Salam sehat Mbak Jo, terima kasih lagu nanti Mbak Jo pilih. Oke, masih di Kalimantan ini Pak Rivo. Semoga sehat selalu di sana dan terima kasih untuk tetap setia di Pro 4 Manado.

Wisata Pulau Suladen adalah merupakan salah satu wisata bahari di Manado dengan daya tarik sebagaimana yang ada di Bunaken. Pulau Suladen dikenal dengan hamparan pasir pantai yang putih dan bersih. Pulau Suladen ini terletak di sebelah timur. Wisata Pulau Suladen adalah merupakan salah satu wisata bahari di Manado dengan daya tarik sebagaimana yang ada di Bunaken. Pulau Suladen yang dikenal dengan hamparan pasir pantai yang putih dan bersih. Pulau Suladen ini terletak di sebelah timur Pulau Bunaken. Dari Pelabuhan Manado, Anda dapat menempuh perjalanan laut sekitar 45 menit ke Pulau Suladen naik kapal motor. Salah satu objek wisata di Manado ini memiliki spot penyelaman paling menarik di lokasi bernama Suladen 1 dan Suladen 2. Pulau Suladen ini memiliki sejumlah resort dan homestay dengan fasilitas akomodasi yang baik. Jika Anda ingin menikmati wisata laut dengan ketenangan dan keindahan yang memikat, maka Pulau Suladen di Manado adalah opsi yang layak dipertimbangkan.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Korang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Baik, dan kembali terima kasih untuk sahabat budaya semuanya yang masih terus setia menyatu di Prompat Suara Budaya Kawanua. Masih di acara Malam Baku Dapa dan masih menunggu sahabat budaya yang ingin bergabung. Untuk request lagu, kirim salam ataupun ingin mengomentari topik di malam hari ini. Silakan ya, masih ditunggu.

Okay, lanjut lagi. Shalom, ini dengan Ibu Sekar alias Selvi Karundeng di Singkil Puncak Tambora. Kalau Ibu Sekar suka lagu daerah dari daerah manapun, sebab dengan mendengarkan lagu daerah akan teringat akan daerahku. Daerahnya Ibu Selvi, dari mana ya? Daerah mana memangnya Ibu Selvi? Ibu Sekar, minta lagu, oh Batak, minta lagu Batak mana-mana JDP judul. Kirim buat Pak Surtono, Ibu Jenny Surentu, dan Ibu Alke. Buat Mbak Penyiar. Oke, buat Mbak Penyiar, God bless you. Terima kasih, Ibu Sekar.

Okay, buat Gavi yang ada di Kairagi, akhirnya minta lagu tetap dari Jamrud, tapi judulnya yang diganti. Jadinya Pelangi di Matamu. Okay. Selamat bertugas dan sukses selalu. Selamat malam. Terima kasih, Gavi.

Iya, dan sahabat budaya, musik dan lagu memang memiliki kekuatan emosional yang sangat besar. Banyak orang menyukai lagu karena lagu dapat mewakili perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata biasa. Saat seseorang sedang bahagia, sedang merasa sedih, jatuh cinta, atau kecewa, lagu sering menjadi teman yang mampu berbicara untuk isi hati mereka. Melodi dan lirik dapat membuat seseorang merasa dimengerti dan tidak sendirian.

Kemudian lanjut, lagu juga dapat mempengaruhi suasana hati. Musik yang ceria bisa membuat seseorang lebih semangat. Sementara lagu yang lembut dapat membantu menenangkan pikiran. Karena itu banyak orang mendengarkan lagu saat bekerja, saat belajar, berolahraga, atau bahkan sebelum tidur. Nah, kalau yang terakhir ini memang saya banget. Mendengarkan lagu sebelum tidur, itu biasanya putar lagu mellow ya, lagu volumenya kecil saja, tapi jumlah lagunya itu ratusan, lagu oldies semua, wah. Sampai bangun pagi pun masih ada lagunya. Musik menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari yang membantu mengatur emosi dan energi. Selain itu, lagu sering mengingatkan orang pada kenangan tertentu. Seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh beberapa orang yang bergabung ya. Katanya mengingatkan masa kuliah, mengingatkan masa remaja. Ya, ada kenangan-kenangan tertentu yang bisa melintas kembali di pikiran ketika mendengarkan lagu tertentu. Sebuah lagu bisa membawa seseorang kembali pada masa kecil, pada persahabatan pada waktu itu. Kemudian ada mungkin sementara menikmati perjalanan dan menikmati lagu tertentu atau momen spesial dalam hidupnya. Itulah sebabnya beberapa lagu terasa sangat personal dan berharga bagi pendengarnya. Musik memiliki kemampuan unik untuk menyimpan memori emosional. Orang juga menyukai lagu karena irama dan melodinya menyenangkan untuk didengar. Bahkan tanpa memahami liriknya, seperti Ibu Sekar yang minta lagu Batak, mungkin kita tidak, bagi kita yang bukan orang Batak, mungkin kita tidak terlalu tidak paham liriknya. Tapi mendengarkan lagunya bagus, enak didengar, maka pasti akan merasakan melodi yang menyenangkan dan menenangkan. Sekalipun tidak paham dengan lirik lagu dalam lagu tersebut. Tapi dengan melodi yang menyenangkan dan menenangkan, seseorang tetap bisa menikmati beat, tetap bisa menikmati suara alat musik dan vokal penyanyinya. Musik dari berbagai budaya menunjukkan bahwa manusia secara alami tertarik pada ritme dan harmoni suara. Kemudian alasan lainnya orang menyukai lagu, orang suka mendengarkan lagu karena lagu dapat menjadi sarana hiburan dan pelarian dari stres. Setelah hari yang melelahkan, mendengarkan musik favorit dapat membantu seseorang merasa lebih rileks dan nyaman. Banyak orang menggunakan lagu untuk mengurangi tekanan pikiran dan mendapatkan ketenangan sementara dari masalah hidup hanya dengan mendengarkan lagu. Itu dia alasannya, sahabat budaya, mengapa orang suka mendengarkan lagu. Dari genre apapun itu, ya tergantung selera dari yang bersangkutan ya. Tapi yang pasti mendengarkan lagu itu selalu akan menjadi kegiatan yang paling menyenangkan.

Siapa bilang kanguru tuh dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

Perompak budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Dan sahabat budaya, akhirnya kita tiba di penghujung kebersamaan kita untuk acara malam Baku Dapa. Selamat malam kembali buat semuanya yang masih terus setia menyatu di perempat malam hari ini. Dan ya, kembali saya bacakan untuk WhatsApp yang masuk di acara malam Baku Dapa. Selamat malam Bu Jo, selamat malam juga Pak Yopi Tatoya. Jumpa lagi dengan Yopi Ipoy Tatoya di Kima Atas. Apa kabar Bu Jo? Saya baik di sini, semoga Pak Yopi sekeluarga juga sehat di sana ya. Request Papa Mama dari Samson. Salam buat semua Jo yang lagi monitor, semoga yang ada dengar laguku ini boleh terhibur. Salam sehat Jo semua, salam kompak persahabatan selalu, dan salam rindu. Ini Jo, Bu Joyce. Buat Bu Jo, terima kasih. God bless you, bye-bye. Terima kasih kembali Pak Yopi, salam buat keluarga ya. Lagunya saya coba cari dulu. Samson, Papa Mama.

Pak Yopi ini kira-kira lagu apa ya? Lagu oldies atau lagu apa? Soalnya sudah cari-cari di sini tidak ketemu ya. Boleh judul lagu yang lain? Saya putarkan nantinya, kalau lagunya ada saya pasti hadirkan. Mumpung masih ada waktu, silakan pilih lagu yang lain buat Pak Yopi. Biar bisa saya putarkan untuk menghibur Pak Yopi dan semua-semua yang ada di Kima atas sana. Oke, sahabat budaya, dengan mendengarkan lagu tentunya bisa memberikan hiburan yang menyenangkan. Di berbagai suasana kita suka mendengarkan lagu, baik yang sedang dalam perjalanan, yang sementara bekerja di dapur, paling menyenangkan dengarkan lagu ya. Yang berolahraga juga biasanya memasang headset di telinga, itu pasti sementara mendengarkan lagu. Dan banyak lagi kegiatan lainnya yang bisa memberikan hiburan tersendiri ketika mendengarkan lagu ya. Irama yang menarik, melodi yang indah, suara penyanyi yang khas membuat sebuah lagu itu enak didengar. Apalagi kalau liriknya itu cocok dengan hati dan perasaan pikiran kita, akan lebih cocok lagi. Lagu itu akan sangat-sangat menghibur dan membawa perasaan yang menyenangkan. Oke, sampai di sini dulu kebersamaan kita di acara ini. Terima kasih untuk Anda semuanya. Kita akhiri acara ini dengan masih cukup untuk dua lagu ya, sebelum kita beralih ke acara selanjutnya. Sesi terakhir untuk Nyur Melambai Malam akan hadir pukul 23 nanti, Tetesan Embun Malam. Pak Yopi Tatoya akhirnya minta lagu Mama dari Edi Silitonga ya. Oke, baik. Dan akhirnya untuk Anda semuanya, selamat malam, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat menikmati istirahat malam Anda dan sampai jumpa.

Halo teman-teman semuanya, kami dari JPCC Worship. Lagu ini adalah lagu yang luar biasa untuk kami, sangat memberkati sekali. Dan kami juga berharap lagu ini bisa memberkati teman-teman semuanya. Dan judul lagu ini, Sampai Akhir Hidupku.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, Kamis 21 Mei 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Joyce, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Manado.

dan selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4. Sahabat budaya ikuti melalui AM 1188 kHz, FM 88,6 MHz membawakan program siarannya hari ini, edisi Jumat 22 Mei 2026. Dari kawasan Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Kembali lagi dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanan. Selamat pagi untuk sahabat budaya Perompak Budapa lagi di program awal untuk perjalanan Nyur Mulambai Pagi. Edisi Jumat 22 Mei 2020. Kali ini bersama saya Nikarina yang coba temani sahabat budaya sampai di jam 10 teng nanti ya. Tentunya dengan beragam acara menarik yang akan hadir untuk sahabat budaya. Perompak bersama seperti biasa akan diawali dengan hikmah pagi. Dan nanti turang akan bergabung dengan RRI Program 1 Manado tentunya. Dan nanti akan ada lagu-lagu religi muslim ya, untuk menemani suasana pagi sahabat budaya sampai di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan dilanjutkan dengan sulut pagi, informasi seputar kota Manado dan sekitarnya. Dan ada informasi seputar Green Radio juga untuk sahabat budaya. Ia akan melengkapi terampil kebersamaan di pagi hari ini. Dan nanti akan dilanjutkan dengan suara Kawanua, masih dengan informasi seputar kota Manado dan sekitarnya. Di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, apa kata mereka akan hadir juga untuk sahabat budaya. Dan terapi kebersamaan akan ditutup dengan Nusantara Pagi, lagu-lagu dari berbagai daerah beserta informasi sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itu tadi rangkaian mata acara yang akan hadir untuk sahabat budaya di Nyur Mulambai Pagi untuk edisi kali ini ya, di Jumat 22 Mei 2026. Terus segera masuk di Hikmah Pagi untuk sahabat budaya, lagu-lagu religi muslim akan hadir. Sebelum nanti kita akan bergabung dengan RRI Program 1 Manado.
1: Nyur Mulambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado. Suara budaya Kawanua.

0: berlama-lama. Sebelum kita mulai untuk bertanya-tanya kepada Umi, tentunya kita akan mendengarkan tausiah dari Umi Sida. Umi Sida, dipersilakan.
1: Baik, terima kasih. Jihan sehat ya?
0: Alhamdulillah.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini hari Jumat penuh berkah ya. Masya Allah, hari ini kita masuk pada tanggal 5 Zulhijjah. 4 Zulhijjah, enggak 5, benar. 5 Zulhijjah, insya Allah mudah-mudahan tinggal menunggu beberapa hari lagi ke depan, kita akan masuk pada Hari Raya Idul Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Dan insya Allah tentunya kita berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, seluruh amal ibadah kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita semakin istiqamah di hadapan Allah Ta'ala, sehingga tentunya semua kita bagi yang muslim tetap merindukan akhir kehidupan ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mengajak kepada kita semua, terutama pencinta mutiara pagi, ayo kita berselawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang ikhlas dan tulus dari kita ini juga adalah merupakan asbab menggiring kita menuju kepada jalan yang baik, jalan yang dikategorikan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu meminta kepada Allah Ta'ala dalam 5 waktu yang wajib, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan berdasarkan ikhlas, maka insya Allah tidak perlu ragu. Allah sudah berjanji, udu'uni astajib lakum. Janji Allah, minta padaku yang sedikit, yang banyak, yang kecil, yang besar, minta padaku. Aku pasti kabulkan. Tentunya harapan kita agar supaya segala sesuatu yang kita lakukan tidak hanya bernilai positif buat kita, tetapi juga bernilai positif buat orang banyak, yang memberikan manfaat buat banyak, buat orang banyak, yang dalam kategori syariat Islam disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Ini kayaknya pas dengan tema kita. Betul. Ya Jihan ya. Menanamkan makna pengorbanan dalam keluarga. Keluarga ada di mana-mana. Setiap diri pengen punya keluarga. Kalau dia anak gadis, dia masih punya keluarga, siapa ayah, ibunya, kakaknya, adiknya, saudaranya, ya kan? Kalau dia sudah berkeluarga, dia punya keluarga. Dia ingin punya keluarga utuh yang menuju kepada sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang utuh, yang tidak memiliki problematika sedikit pun. Keluarga yang tanpa harus berkorban dengan berdarah-darah gitu ya. Karena kita memahami makna berkorban itu tidak dalam tanda petik yang menyakitkan, ya kan? Yang merugikan satu pihak, tidak juga seperti itu. Ada makna berkorban yang nilainya positif. Yang nilainya positif. Dan itu banyak dilakukan oleh sosok seorang ibu. Itu banyak dilakukan oleh sosok seorang perempuan. Nah, tapi bukan berarti laki-laki tidak pernah berkorban. Ada juga, sangat besar. Kalau mau ditimbang ya, Umi berani katakan bahwa pengorbanan seorang ayah dan seorang ibu tidak kita dapatkan nilainya. Ibu berapa, ayah berapa. Sekarang kita sudah menjadi seorang ibu, kita paham berapa besar pengorbanan kita. Nah, kalau untuk menanamkan pengorbanan, makna pengorbanan ini dalam keluarga, kita harus mulai dari lingkungan kecil dulu. Unit terkecil yang disebut dengan keluarga. Keluarga itu ayah, ibu, terdiri dari ayah, ibu, anak. Kemudian setelah anak nikah, dia juga ada anak yang disebut dengan cucu, gitu kan. Berikutnya cece, sampai berikutnya anak keturunan keberapa. Tapi dalam keluarga itu juga kita tidak serta-merta ada dua ya jihan, kita harus pahami dulu. Ada yang setelah nikah rumah sudah disiapkan, berarti dia sudah langsung pindah. Tapi ada yang nikah juga mungkin dia anak tunggal. Nah, ayah ibunya tidak mau dia keluar gitu kan. Tidak mau dia keluar. Ini sudah mulai masuk kepada makna berkorban. Ya. Dia seorang anak laki-laki tunggal. Atau banyak saudara tapi dia laki satu-satunya. Ketika mau nikah, dia mau keluar. Ayah ibunya meminta, terutama ibunya. Nggak usah keluar, di sini saja. Temani mama. Mama sudah tua. Papa sudah tua. Siapa yang lihat orang? Gitu kan? Siapa yang lihat orang? Kita masih dalam keadaan masih ego mungkin ya. Sudah cuma mama, nanti saudara-saudara dorang yang nanti lihat mama di papa. Saya pengen punya keluarga sendiri. Nah, ini sudah keluar. Kita belum berpikir tentang bagaimana pengorbanan kita. Kita masih berada pada satu titik yang disebut dengan ego. Kita pengen sekali dalam konsep kita, setelah saya nikah, setelah saya kecil diasuh oleh orang tua, setelah saya besar saya akan kuliah, setelah saya kuliah saya sudah jadi sarjana, saya akan menikah, setelah itu saya akan keluar dari rumah. Masih dalam konsep sini, dia belum berada pada titik berikutnya, step berikutnya belum. Maka saatnya dari awal seorang ayah ibu itu harus memberikan, berani memberikan penjelasan tentang bagaimana makna berkorban. Harus jauh-jauh hari jihan, supaya ketika itu tiba waktunya tidak ada pro kontra, tidak ada saling menyakiti, tidak ada saling menindas, tidak meninggalkan tempat di mana kita bergumam, lalu kemudian ada yang tersakiti. Maka yang tadi, ketika dia masih tetap dalam egonya, mungkin desakan istri, mari jotoran bakontrak, mari jotoran pindah, karena saya pengen. Padahal ini masih dalam proses adaptasi, kan? Masih proses adaptasi. Seorang ibu merasa kehilangan anaknya keluar, tapi anaknya pengen juga keluar karena ingin membangun sebuah rumah tangga yang utuh. Nah, mulai masuk berkorban dalam keluarga, makna berkorban dalam keluarga. Ketika rasa rindu itu ada dalam orang, dalam pikiran orang tua, dan kita masih, ketika ibunya masih mendengar bahwa dia anaknya kekeh untuk keluar, ini sudah mulai sakit-sakitan. Mulai batuk-batuk kecil, demam, tiba-tiba demam. Makan tidak lagi teratur, tidur tidak lagi teratur, dan lain sebagainya. Akhirnya sakit. Ibu sakit, ayah sakit. Kenapa? Karena anaknya tetap dalam prinsip dia harus keluar. Masya Allah, jihad. Ini baru pengorbanan, baru satu. Baru satu. Karena mau tidak mau anaknya masih tetap kekeh untuk keluar. Apa yang diikuti oleh ibu dan ayah? Tatapan kosong. Diganti dengan apa? Doa. Ya Allah, saya anak coba saya tahan untuk sama-sama dengan kami di sini, melihat kami ada fasilitas rumah, kami masih sayang ya Allah. Tapi rupanya dia pengen terus untuk keluar karena dia sudah beristri. Ya Allah, jaga mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Keluh kesah itu kepada Allah. Meminta, ya Allah, tolong ya Allah, jaga mereka ya Allah. Padahal di sini makan, tidak makan, kita kumpul ya gitu kan. Ada konsep itu ya. Mau ada, tidak ada, sedikit atau banyak. Tetap, mama itu pengen kita semuanya kumpul. Makna pengorbanan itu sebenarnya sudah tercermin. Dari tutur kata, dari pandangan orang tua, dari segala macam. Cuman kita belum bisa memahami sampai ke situ. Makanya start awalnya adalah bagaimana orang tua memberikan pemahaman kepada anak, tidak hanya tentang harta, tidak hanya tentang pendidikan, tidak hanya tentang hal-hal yang menurut kita itu bagus, tapi ada satu yang tidak boleh dilupakan, yaitu tentang makna pengorbanan. Mungkin ini openingnya, mudah-mudahan ada dialog yang bagus lagi sehingga kita bisa, karena pengorbanan itu tidak sama seorang itu lakukan. Baik, untuk sementara ya Jihan ya, mudah-mudahan audiens yang ada di luar sana, mana nih teman-teman yang rindu akan mutiara pagi.
0: Betul.
1: Ayo kita nimbrung di sini dan kita berbicara tentang bagaimana makna menanamkan makna pengorbanan dalam keluarga. Oke. Terima kasih.
0: Masya Allah. Ini sejujurnya aku jadi refleksi diri ya Umi ya.
1: Iya betul.
0: Apakah selama ini ternyata pengorbanan-pengorbanan orang tuaku, aku apakah memang
1: terabaikan.
0: Sudah terabaikan atau tidak? Atau bahkan apakah ada permintaan-permintaan orang tua yang aku anggap memberatkanku, padahal harusnya itu menjadi suatu pengorbanan untukku gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Iya, jadi kalau berbicara tentang pengorbanan orang tua itu tidak akan pernah ada akhirnya.
0: Betul.
1: Kita mau membahas satu, muncul yang satu. Betul. Kita munculkan yang satu, kita ingat yang satu.
0: Betul.
1: Lagi. Jadi begitu banyak sekali. Bayangkan, coba kita mau sisihkan dulu. Ibu berkorban untuk berusaha menjadikan anaknya dalam kandungan itu adalah mutiara yang sangat indah buat dia, apalagi anak pertama, ya kan? Maka subhanallah, ketika dia mulai berkorban, alhamdulillah saya sudah hamil, kemudian dia menjaga, berusaha untuk menjaga, tidak boleh kesini, tidak boleh. Jadi gayanya di saat dia masih gadis dengan gayanya di saat dia sedang mengandung itu sudah mulai beda.
0: Betul.
1: Kenapa? Karena dia mulai berkorban menyisipkan, menghilangkan kebiasaan masa gadis kepada sosok dia nanti menjadi seorang ibu. Masya Allah, itu baru hal kecil dan harus kita lihat ya.
0: Masih banyak lagi pengorbanan-pengorbanan lainnya. Tapi sebelum itu, pendengar, teman Prado dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya pada Umi, ingin mendiskusikan hal mengenai topik kita kali ini, yaitu menanamkan makna pengorbanan dalam keluarga, bisa langsung ke YouTube channel RRI Manado atau bisa juga telepon atau WhatsApp di 0821 9583 5080.
1: Betul.
0: Ini kita ada pertanyaan ya Umi dari YouTube, Om Ali Purnama.
1: Iya.
0: Selamat pagi Umi dan host.
1: Pagi, iya.
0: Bisa berbagi tips bila menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangan atau keluarga kita yang terpisah karena tugas. Maksudnya
1: betul.
0: Mungkin pengorbanannya seperti apa?
1: Sangat dirasakan sekali, Masya Allah, Pak Ali Purnama ya. Ini yang selalu ditanyakan ke Umi. Kalau dua-duanya saling pengertian, maka tolonglah jangan sampai ada kata perceraian hanya karena alasan yang tidak masuk di akal. Kita disumpah sebagai pegawai misalnya, bersedia ditempatkan di mana saja. Di sisi yang lain kita punya keluarga. Bagaimana tipsnya supaya jarak jauh itu masih tetap ada keharmonisan yang kita rasakan sama seperti jarak dekat?
0: Betul.
1: Tentunya yang pertama, kita sekarang sudah punya alat komunikasi yang disebut dengan handphone. Tapi handphone ini juga ada sisi positif, ada sisi negatif.
0: Betul.
1: Terkadang, maaf, suami istri atau pasangan digiring sampai kepada sidang perceraian itu karena komunikasi yang tidak efektif. Suami mengatakan dia berbohong, ternyata dia WA pas saya begini, dia ada di sini, ternyata ada di sini, ternyata ada di sini, atau suami pun sebaliknya. Nah, maka dari itu yang pertama sekali yang dibangun adalah komunikasi. Komunikasi itu ada komunikasi yang satu arah, ada komunikasi yang dua arah. Komunikasi satu arah, kita WhatsApp, dia benar WhatsAppnya kemana? Umi WA ke Jihan. WA itu hanya sekedar dibaca atau ada pula yang dibaca tapi tidak direspon.
0: Okay.
1: Ini satu arah dia. Saya tetap ke Jihan, tapi kok kenapa tidak direspon gitu? Sakit dong ya. Lalu kemudian orang yang WA mengharapkan balasan apa yang dia komunikasikan ini sudah mulai ragu. Kenapa hanya dibaca? Kenapa tidak direspon? Berjalan waktunya, 1 menit okelah dipahami, 2 menit okelah, sampai 1 jam, sampai berjam-jam. Nah ini sudah mulai tidak bagus lagi. Komunikasi dua arah yang disebut dengan video call. Kamu ada di mana? Kalau misalnya dia tidak menerima 2-3 kali, nah ini biasanya menjadi asbab pertama sekali cekcok itu terjadi. WA nganan tidak balas, video call nganan tidak terima. Sebenarnya nganan ini di mana? Nganan dengan siapa sebenarnya? Balas ke WA supaya apa? Atau foto tempat? Orang yang mengajak berkomunikasi butuh bukti. Butuh bukti. Maka oleh karena itu, yang pertama sekali Pak Ali Purnama, yang dibangun adalah komunikasi. Yang kedua, kepercayaan. Saling percaya. Kita tahu pasangan kita seperti apa. Oke lah, kalau baru menikah. Umi, saya baru menikah. Tapi kan ada proses pacaran. Berarti tahu dong. Pacaran itu memang Umi sudah bertahun-tahun Umi sampaikan. Umi dulu kan di KUA ya. Umi sampaikan bahwa pacaran itu tidak serta-merta 100%. Pacar kita laki bilang saya sayang, karakter saya begini-begini. Tapi setelah nanti tahu persis karakter aslinya itu setelah nikah. Akhirnya keluar, oh ternyata Nana kok tak begini ya. Nana tabiat begini Kang, Masya Allah ternyata Nana ini selama pacaran Nana palsu dan begini-begini. Ada proses, ada proses dan ada protes. Nah prosesnya itu adalah bagaimana menyatukan pemikiran kita. Kita tidak boleh merubah istri atau istri tidak boleh merubah suami. Yang ada itu adalah saling memahami kelebihan dan kekurangan. Kalau kita suami pengen istrinya harus totalitas, taruhlah 99% harus ikut suaminya, ini salah juga. Okay. Kenapa? Karena istri atau suami itu besar dalam lingkungan yang berbeda. Lingkungan yang berbeda. Asbab suka dan suka, dan dikonsepkan bahwa itu sudah jodoh, nikahlah mereka berdua. Nah, jadi Pak Ali, subhanallah, mudah-mudahan dari komunikasi, kemudian saling percaya, kemudian yang ketiga, yang terakhir itu sebenarnya banyak sih ya poin, tapi kita melayani yang lain. Poin yang terpenting yang ketiga adalah bagaimana membangun rasa pada diri masing-masing. Kalau rasa itu sudah dibangun, maka subhanallah, Pak Ali percaya rasa itu akan terbawa kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta, siapapun, apapun agama kita. Rasa itu kalau kita bangun, pasti dia akan sampai kepada titik kebahagiaan.
0: Masya Allah. Jadi itu tiga ya Pak Ali ya.
1: Iya.
0: Komunikasi, rasa percaya, dan menumbuhkan rasa di dalam
1: Betul.
0: Diri. Oke, kita masuk ke WhatsApp Umi. Ada Reno di Warembungan. Halo Pak Reno, mengapa nilai pengorbanan penting ditanamkan sejak dini kepada anak-anak?
1: Betul sekali Pak Reno. Itulah yang tadi Umi sampaikan di awal. Kita tidak harus menyampaikan sejak dini soal pendidikan, soal kebaikan, soal yang lain. Tapi kita harus sisipkan tentang pengorbanan. Anak itu kita antar ke sekolah. Katakanlah dia usia dini, anak TK. Yang terbiasa dengan kita, kita peluk, kita gendong, kita sayang, kita segala macam. Dalam waktu 24 jam sebelum dia berangkat ke TK, sebelum dia masuk ke TK, itu nanti akan berbeda. Orang yang dihadapi berbeda, gurunya sudah berbeda. Bukan lagi gurunya, orang tuanya dalam tanda petik ayah bundanya. Tapi yang mengajarkan dia, yang mengulang, ayo nak makan minumnya itu, makannya harus pakai tangan kanan. Ini etika-etika. Etika yang kita ajarkan. Minum itu harus duduk nak. Kalau lewat depan orang, kita permisi, nunduk sedikit kepala kita. Kita tabe, ya begitu. Itu etika yang kita ajarkan. Sampai di sekolah, dia tidak lagi sendiri Pak Reno. Dia sudah berbaur dengan teman-teman, katakanlah 15 temannya yang memiliki karakter yang berbeda. Maka etika yang tadi yang kita ajarkan boleh dia pertahankan dan boleh juga akan hilang. Kenapa? Karena mungkin anak yang lain tidak memiliki apa yang diajarkan oleh Pak Reno bersama keluarga, bersama istri. Maka kenapa harus ditanamkan sejak dini? Butuh pengorbanan. Sebentar pulang nanti anak kita harus tanyakan dulu. Bagaimana nak, kamu happy di sekolah? Dia akan ceritakan. Enggak Pak, ada teman yang begini, ada teman yang begini. Di situ saatnya kita menanamkan tentang pengorbanan. Kakak atau abang biasanya ya, Bang, di sekolah itu abang sudah tidak sendiri, abang sudah punya teman. Maka abang harus mulai bagaimana merasa ikhlas menerima teman punya keadaan seperti ini. Kita tidak langsung melakukan bahwa kakak atau abang harus mulai berkorban, bahwa bukan kata pengorbanannya yang harus disampaikan Betul. Kepada anak, tapi trik atau kalimat yang mudah dipahami oleh usia anak tersebut. Jadi pengorbanan itu sangat penting, sehingga pada saat nanti ayah bundanya pergi, misal ada undangan yang memang betul-betul sangat penting dan tidak boleh membawa anak kecil, disitulah dia paham tentang makna pengorbanan, bahwa apa yang dia inginkan seharusnya tidak semua totalitas harus dia punya.
0: Oke, baik.
1: Mudah-mudahan Pak Reno ya.
0: Jadi
1: bisa
0: itu
1: dipahami.
0: Pentingnya ya Pak Reno ya.
1: Iya.
0: Kita lanjut masih dari WhatsApp Umi dari iya. Abduraka di Wonasa Kapling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Seandainya ada satu pihak yang merasa paling berkorban dalam keluarga, apalagi iya. yang sering orang tuanya sering ikut campur gitu ya.
1: Oh Masya Allah.
0: Bagaimana cara kita menyikapinya agar bisa minimalisir konflik?
1: Iya Pak Abduraka di Wonasa ya. Iya ini pemicu. Jadi ada dalam keluarga itu ada pihak ketiga. Orang tua tidak serta-merta ada di dalam totalitas semua kehidupan anaknya setelah anaknya nikah. Ada batasan-batasan tertentu. Anak nikah berarti sudah mulai masuk pada proses pendewasaan. Maka kalau ada yang merasa dirinya berkorban totalitas dia sepihak saja, kemudian ada campur tangan orang lain, ini harus didudukkan, selesaikan masalahnya. Berkorbannya itu apa? Apakah rumah karena saya numpang? Berkorbannya apa? Apakah ibu terpaksa memberikan anak ibu nikah dengan saya? Berkorbannya apa? Apakah nikah waktu nikah itu ibu ngutang? So itu, melakukan segala sesuatu itu, jangan berpikir mewahnya. Jangan berpikir ramainya. Jangan berpikir sesuatu yang wahnya. Tapi harus ada pertimbangan kemampuan kita masing-masing. Maka bagaimana cara supaya kita bisa meminimalisir konflik yang terjadi? Konflik itu muncul dari orang punya rasa ego dan emosi. Ada dua E itu. Pertama ego, itu dia menepuk dada. Saya lebih banyak berkorban. Uang saya keluar, mana ngoni mau ganti? Nah gitu kan bahasanya, biasanya yang seperti itu. Yang kedua, ngana kok enggak pernah ada kerja, makan hari-hari saja ngana enggak pernah bertambah. Padahal dia harusnya memahami, kondisi seseorang itu tidak selamanya sama dengan kita. Nah, yang berikut, dia menghitung berapa banyak dia keluarkan. Dan dia tidak menghitung berapa banyak yang masuk. Yang masuk itu dari siapa? Dari kita yang dituduh tidak pernah berkorban. Nah, maka bagaimana caranya? Cara berikutnya adalah ada saatnya untuk kita mengalah. Mengalah itu bukan berarti menjatuhkan kita. Mengalah itu bukan berarti menjustice kita bahwa kita totalitas salah. Tapi ada satu orang yang mengalah ketika membiarkan orang lain untuk berbicara. Karena begini, di saat orang menggebu-gebu bicara, jangan langsung dipangkas. Kita tidak boleh langsung menjawab bahwa sama egonya seperti itu. Tidak boleh. Caranya adalah, ini yang Umi lakukan, tapi bukan maksudnya bukan dalam keluarga. Terhadap siapa saja yang dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah dan lain sebagainya, kadang orang lain Umi yang dipanggil. Nah caranya seperti, biarkan dia totalitas untuk berbicara. Banyak keluarga yang sering komunikasi dengan Umi, bahkan maaf, Umi bukan dokter, tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah 25 pasien yang... yang sering komunikasi.
0: Percaya untuk berkomunikasi.
1: Alhamdulillah. Ada sih, alhamdulillah yang sudah mulai aman, yang sudah mulai bahagialah, bahagia. Jadi Jihan, kita selesaikan yang Wonasa ya.
0: Iya betul.
1: Jadi kadang Pak Abduraka ya.
0: Iya.
1: Bapak untuk meminimalisir itu, yang pertama ada saatnya untuk kita mengalah. Mengalah dalam rangka jangan di saat orang ketiga berbicara, menghitung dan lain sebagainya, kita langsung menempah. Artinya langsung kita juga mempertahankan diri. Ini tidak akan selesai.
0: Betul.
1: Mencoba untuk mengorbankan diri untuk siap mendengar. Setelah dia jeda beberapa menit, mintalah dengan etika kita, dengan kesopanan kita. Hakul yakin di situ dia akan runtuh. Maaf ma, boleh saya bicara? Maaf Papa, mohon izin saya mau bicara, boleh? Kalau dia bilang tidak boleh, ya tidak usah bicara. Karena percuma itu, dia tidak akan pernah dengar. Yang kedua, Ketika ada orang marah, ajak dia untuk duduk. Ajak untuk duduk. Berbicara tentang apa dalam keadaan proses marah, ajak untuk duduk. Duduk supaya apa? Karena memang itu anjuran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau dalam keadaan marah berjalan-jalan, cobalah untuk tenang duduk. Duduk masih marah, cobalah berbaring. Berbaring masih marah, diajak untuk berwudu kalau dia muslim. Ayo berwudu. Atau dalam diri, saya masih dalam keadaan marah. Ayo digiring untuk wudu. Setelah wudu masih marah, memang itu iblis sukuasai.
0: Istighfar banyak-banyak.
1: Tidak hanya cukup istighfar. Istighfar adalah jalan kita untuk yang terbaik. Tapi kalau di saat mulutnya beristighfar, akalnya masih tetap dikuasai oleh nafsu, ini juga tidak bagus. Maka oleh karena itu, konsep boleh mengalah diri, berdiam, lalu kemudian kita tunjukkan hal yang sebenarnya. Bukan dilawan, tapi kita menunjukkan, ini saya.
0: Jadi jangan ini ya, adu argumen.
1: Ego, iya. Tidak akan dapat jalannya.
0: Betul.
1: Ego dipangkas dengan ego tidak akan dapat jalannya. Orang egoistik itu diberikan kesempatan, dipangkas dengan berikan kesempatan dia menunjukkan rasa egonya. Orang marah dipangkas atau dilawan dengan diam. Itu kesempatan. Dan ini orang yang menang, bukan orang yang kalah.
0: Masya Allah. Jadi jangan sampai nanti karena sama-sama marah gitu ya, jadi memperkeruh keadaan ya Umi ya jatuhnya.
1: Itu nanti panjang ceritanya. Betul. Dan tidak akan pernah mendapat solusi. Tidak akan pernah mendapat. Begini Jayan, Umi ingin sampaikan dari Pak Abdul Raka tadi. Usahakan kita menunjukkan karakter kita, sikap kita, sehingga orang lain bisa belajar dengan kita. Apakah itu dia mertua kita? Apakah dia istri kita? Apakah dia ipar kita? Dan lain dalam tanda petik. Ini saya. Kalian jangan paksa saya dengan amarah. Kalian jangan poles saya dengan egoistis. Itu bukan punya saya. Kita butuh marah, Jihan. Kita butuh ego. Tapi ada saatnya, ada tempatnya. Ya, seperti itu.
0: Oke, Umi. Ini dari WhatsApp, Umi. Assalamualaikum, Umi. Saya Haji Neng Nur, katanya. Pertanyaan saya, apa pelajaran atau hikmah terpenting yang kita dapatkan dari pengorbanan Nabi?
1: Masya Allah.
0: Nabi Ibrahim dan keluarganya.
1: Betul sekali. Nah, ini. Ini sebenarnya masuk kesimpulan ya, tapi sudah Masya Allah. Ibu Haja Neng. Neni Nur ini sebenarnya. Ibu Neni. Ibu Neng.
0: Ibu Neng Nur.
1: Ibu Haja Neng Nur. Betul. Masya Allah. Ini kalau sudah berbicara tentang pengorbanan Nabi Ibrahim bersama keluarga. Ya Allah. Ya Rabb. Nabi Ibrahim alaihi salam itu meminta, memohon, berdoa kepada Allah untuk dihadirkan keturunannya. Itu tidak dalam waktu yang singkat. Waktu yang begitu panjang. Dalam sejarah kita membaca bertahun-tahun. Nabi Ibrahim menadahkan tangannya kepada Allah. Meminta keturunan kepada Allah. Dia tidak waktu singkat, Jihan. Waktunya panjang. Tapi tahu enggak? Nada suara Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini kita mulai mengambil ya pengorbanan Nabi Ibrahim. Itu tetap sama dari tahun pertama dia meminta keturunan sampai tahun terakhir diberikan keturunan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba keturunan. Belum lagi, masih tetap ya Allah, beri hamba keturunan. Masih lagi, belum dikasih keturunan. Berikutnya masih tetap doa, ya Allah, beri hamba keturunan. Nada itu sampai berakhir ketika Allah memberikan keturunan. Nabi Ismail alaihi salam. Kalau kita Jihan hari ini, ya Allah, masih tetap rendah ya. Beri hamba rezeki, ya Allah. Beri hamba jodoh, ya Allah. Misal, ya. Belum datang. Bulan depan, ya Allah. Tadi lemah lembut, sekarang sudah mulai. Ya Allah. Beri hamba rezeki, ya Allah. Beri hamba keturunan, ya Allah. Beri hamba jodoh, ya Allah. Beri hamba masa depan, ya Allah. Tidak nampak itu. Belum ada lagi Allah kasih. Bulan berikut. Ya Allah. Semulai keras. Kita seakan-akan ada amarah, ada ego kita yang kita lampiaskan kepada Allah. Padahal ini perjalanan doa itu adalah bagaimana Allah melihat totalitas konsisten kita berdoa meminta kepada Allah. Dan itu ini dilakukan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita digiring ketika doanya sudah dikabulkan. Allah datangkan rezeki yang terbagus, diberikan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Di saat-saat kasih sayang dan cinta itu berjalan, diisyaratkan dalam mimpi, harus dikorbankan. Masya Allah. Ini sedih. Umi itu boleh membaca 25 perjalanan Rasul-Rasul Allah dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada terkadang kita baca, ada yang menyimak dengan jiwa hati kita. Tapi ketika Umi mulai masuk di sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam, sejenak terpikir, ya Allah, andai kata hikmah pengorbanan ini tidak digantikan oleh Allah dengan kibas, berarti anak laki-laki kita tidak ada. Harus dikorbankan. Dan ketika dia ceritakan mimpinya kepada Nabi Ismail alaihissalam, anak ini tidak ego, tidak marah. Padahal kata ayahnya, andai kata Allah memerintahkan untuk menyembelih engkau sebagai korban, apa menurut kamu? Apa jawaban si anak Nabi Ismail alaihissalam? Ini sebuah pembelajaran bagaimana makna pengorbanan itu. Harus kita tanamkan kepada keluarga kita sejak dini. Lalu kemudian jawaban yang begitu luar biasa yang tidak pernah disangka oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Abi, wahai Abi, wahai Aba. Jika memang itu adalah perintah Allah, laksanakan. Laksanakan, kata Nabi Ismail. Jika itu adalah perintah Allah, maka untuk tidak sakit dalam sejarah, Nabi Ibrahim membawa anaknya. Dan dia kasih tahu ke istrinya bukan untuk dikorbankan. Masya Allah. Dikasih tahu anaknya bukan untuk dikorbankan. Di tempat yang sudah disiapkan, diikat matanya. Ditutup matanya. Berbicara lagi Nabi Ibrahim kepada Allah. Meminta lagi, ya Allah, kalau memang ini atas kehendakmu, atas permintaanmu, hamba ikhlas untuk berkorban. Hamba ikhlas. Karena proses keikhlasan itulah, dengan kuasanya Allah, dengan kebesarannya Allah, totalitas, mulai dari istri, mulai dari anak, lalu kemudian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka oleh Allah dikuasakan, dengan kebesaran Allah digantikanlah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kibas. Maka itulah syariat pengorbanan. Subhanallah, Ibu Haja Neng, luar biasa ini pertanyaannya, bikin Umi mewek deh. Karena kita tidak hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sejarah para nabi itu wajib kita baca. Karena ini sejarah yang termuat dalam Al-Quran. Kita tidak ragu dong. La raiba fi hudallil muttaqin. Keraguan itu kalau kita mulai pangkas sedikit demi sedikit, mulai dalam diri kita hilangkan keraguan itu, yang muncul dimunculkan oleh Allah rasa takwa kita, diganti oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Haja Neng Nur.
0: Semoga bisa melihat juga ya bagaimana hikmah dari pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ini pertanyaan terakhir Umi dari Jihan sendiri. Sebenarnya Jihan banyak banget pertanyaannya. Cuman kayaknya pendengar, teman-teman Perdua dan juga sahabat budaya lebih ingin bertanya gitu ya. Jadi gak apa-apa, kita persilahkan.
1: Sambil ini menunggu juga ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Ada gak sih Umi yang pengen Umi sampein untuk keluarga-keluarga yang sedang mendengarkan gitu ya, bahkan secara individu ataupun keluarga yang dimana bisa memberikan pengorbanan secara ikhlas tentunya, dan bisa mendapatkan makna pengorbanan dari pengorbanannya Nabi Ibrahim dan keluarganya.
1: Masya Allah, Jihan. Itu yang tadi Umi sampaikan, bahwa harus diajarkan dimulai dari keluarga. Anak ketika kita asuh, beranjak dewasa itu sudah mulai disampaikan bahwa adik ketika dia sudah SMA, ketika dia sudah mulai menanjak ke dewasa, itu sudah harus mulai diajarkan cara dia berkorban. Berkorban apa? Pertama sekali yang Umi ajarkan dalam keluarga berdasarkan pengalamannya. Umi dudukkan anak-anak di saat makan. Kami ngobrol atau mungkin pada saat kami santai depan televisi. Ini ruang-ruang yang sangat penting sekali. Di saat di meja makan, Umi selalu sampaikan bahwa ini adalah meja makan adalah media yang paling mudah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Itu media paling mudah. Dia tidak selamanya mencicipi daging atau makanan yang mewah. Kita tahu, tapi ketika kita mulai ajarkan kepada anak untuk berkorban belajar ikhlas menerima apa yang orang tuanya suguhkan. Seorang ibu itu berusaha agar supaya meja makan itu penuh. Dia tidak peduli berapa banyak utang, yang penting di saat anak keluarganya makan itu mewah. Di saat anaknya makan itu dia harus dengar bahwa anaknya, Umi ini enak, Umi ini sedap, besok bikin ini lagi. Dia tidak tahu bahwa telur dadar yang disiapkan itu masih ngutang. Tapi ibunya ikhlas. Iya, insya Allah mau besok atau ntar malam, masih tetap ada basa-basinya. Dan itu tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Dimiliki hanya oleh orang tua. Yang berusaha untuk mengajarkan bagaimana dia berkorban. Setelah dia berbicara, anaknya sudah dalam keadaan santai, ada yang belajar, ada yang mungkin dalam keadaan menonton televisi. Ibu dan ayahnya di meja makan melihat telur dadar habis, ayam goreng habis, ikan suwir-suwirnya habis. Berpikir lagi, jihad, anak-anak masih mau ini, bagaimana caranya besok kita adakan lagi. Tidak ada saling menyalahkan. Itu makanya jangan sedap. Enggak. Orang tua itu maunya anaknya makan enak, sedap, lalu kemudian dia bahagia. Titik. Seperti itu. Yang kedua, hari berikutnya sudah mungkin dadarnya sudah tidak ada lagi. Tentu dia cari, Umi, telur dadar dong. Nah, disitulah saatnya kita. Iya, tadi Umi tadi ke warung, telurnya habis deh. Jadi makan yang ada dulu ya. Jangan tahu, jawaban seorang ibu itu ada dua. Benar-benar telurnya habis. Dan yang kedua, dia berdusta. Hanya untuk apa? Berusaha untuk menenangkan anaknya. Jadi tidak ada, kalau Umi sampai saat ini, Umi belum berani mengatakan bahwa Umi jujur 100% untuk anak-anak. Belum berani Umi. Umi tidak berani. Karena terkadang kita berusaha untuk menenangkan anak-anak itu dengan kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Maka subhanallah, kalau tentang berbicara tentang ikhlas, ikhlas itu ada di dalam. Ikhlas itu tidak diobok-obok dengan kalimat kita. Ikhlas itu tidak harus mengatakan bahwa saya ikhlas. Tidak perlu seperti itu. Itu akan nampak dalam wajah kita. Itu akan nampak dalam keseharian kita. Cara kita berbicara, cara kita bergaul, cara kita menempatkan diri. Itu semua sudah nampak dalam kepribadian kita.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir nih ya. Bukan pertanyaan Jihan yang terakhir nih. Ada pertanyaan lagi dari Haji Neng Nur masih. Pertanyaannya Umi, bagaimana mengasuh anak-anak sekarang kebanyakan terlalu banyak orang tua yang membujuk anak dengan memberikan handphone katanya.
1: Iya, ini sebenarnya juga pengorbanan. Pengorbanannya ada salah sih sebenarnya Jihan. Kalau Umi tidak basa-basi untuk mengatakan jangan, enggak. Memang salah. Harus ada pilih waktunya. Anaknya yang seperti apa. Memang itu kok yang terjadi. Sekarang ini Masya Allah. Anak nangis. Handphone. Udah itulah sebenarnya. Jadi secara tidak langsung kita sudah mengorbankan anak ini sebenarnya. Mengorbankan anak. Dia terhipnotis dengan ajakan murahan itu. Pendidikan yang tidak beretika, pendidikan yang tidak ada nilai positifnya. Harus melihat anak seperti apa. Hasil penelitian salah satu mahasiswa di Bandung, ITB Bandung, itu menyatakan bahwa gadget itu adalah apa namanya, jalan pertama sekali untuk menghancurkan masa depan anak. Gadget. Anak yang dibawa, anak yang ke dalam kategori anak usia dini. Harusnya diganti, apalagi sekarang ini kan banyak hal-hal aplikasi-aplikasi yang dijual itu ya. Tinggal tekan, dia bentuknya handphone, tapi begitu tekan ya mungkin Asmaul Husna yang keluar.
0: Oh, iya, betul, betul.
1: Ada yang begitu ditekan tombol B, surat apa yang dibacakan gitu kan. Sebenarnya ini semua kan dari orang tua.
0: Betul.
1: Maka mohon maaf, Umi berani mengatakan bahwa orang tuanya salah kalau membujuk anaknya dengan segala sesuatu kesimpulannya adalah handphone. Salah. Berarti seakan-akan bahasa kasarnya orang tua itu sudah mulai menghancurkan masa depan anaknya. Cara kita berkorban bukan seperti itu.
0: Betul.
1: Maka anak ini dengan kata sebenarnya, dengan kalimat, tidak harus serta-merta dilakukan dengan handphone. Yang tahu persis karakteristik anaknya itu adalah ibunya, ayahnya. Bukan yang seperti itu. Ya, jadi Ibu Haja Neng Nur, salah kalau segala sesuatu diselesaikan dengan handphone kepada anak-anak. Karena sama seperti kita menanamkan karakter yang tidak bagus, berkorban yang salah jejak.
0: Betul. Mungkin boleh, tapi ada waktu-waktunya ya Umi.
1: Ada waktunya, ya. Kan tadi Umi bilang ada waktunya. Waktunya dan ada anak, usia anak seperti apa.
0: Betul. Baik, itu dia tadi ya menjadi Allah, pertanyaan selesai. Terakhir gitu ya. Padahal kalau misalnya mau berbicara mengenai pengorbanan, dikombain dengan keluarga itu adalah salah satu hal yang banyak sekali nih yang
1: betul
0: harus dibahas
1: sekali.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Mengenai keikhlasan tentunya.
1: Betul, bicara tentang pengorbanan itu harus ada ikhlas. Harus ada tujuan.
0: Betul.
1: Harus ada pihak yang mana. Keadaannya seperti apa, situasinya seperti apa, itu semua berapa item itu harus ada dulu. Betul. Kalau berbicara tentang pengorbanan. Tapi mohon maaf, tadi karena pembahasan kita adalah makna berkorban, pengorbanan itu dalam keluarga, maka yang kecil dulu, dari keluarga dulu, sehingga bisa terjabarkan ke tempat yang lain.
0: Tempat yang lain.
1: Orang bilang kalau di luar dia bagus, berarti di dalam yang bagus. Umi sering sampaikan begini, Dek. Mungkin ini sebagai bahasa kesimpulannya bahwa lebih baik pakaian sederhana tapi berkarakter yang baik daripada pakaian yang mewah pribadinya tidak bagus.
0: Diresapi itu ya pendengar, karena memang itu sangat amat nusuk juga gitu ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul sekali.
0: Baik, sayang sekali waktunya terbatas. Masya untuk Mutiara Pagi Islam pada hari ini. Nanti mungkin kita bisa melanjutkan topiknya di Mutiara Pagi Islami selanjutnya gitu.
1: Betul.
0: Ya pendengar.
1: Insya Allah.
0: Jadi untuk Mutiara Pagi Islami di tanggal 22 Mei 2026 sampai di sini dulu. Terima kasih Umi juga.
1: Iya, terima kasih
0: sudah hadir
1: Jihan
0: di sini. Semoga bisa terus-terusan hadir lagi Umi ya, karena
1: iya,
0: banyak yang kangen nih.
1: Gitu. Iya, betul sekali.
0: Oke, baik, segitu dulu. Nanti kita berjumpa di Mutiara Pagi Islami selanjutnya.
1: Insya Allah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
2: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
3: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya, seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
2: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi itu dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Kita dalam tertengkang, mau apa nggak datu? Medarahunggeo.
3: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
2: Orang Sangihe kadang mau baku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mbak Sasego.

Kakui, Ara, Akang Ari, Kembo. Kalau tidak saya sudah. Biasanya pakai istilah umum kakak. Mudahungge, mutatengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama. Atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Kata tuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hunggeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa, seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa-bahasa bilang poso. Poso muka keren yang kuna. Kumbahang keren deh, nah itulah. Itu teling. Nah sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menani Reda Tundung Tampungarawo, Niklas Mehare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kiri dong uyo, masili, tenggang rasa no. Unggeu, tengkang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi maning tala makoa pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

Oke, masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Wanua. 21 menit melintas dari jam 6 pagi dan torang lanjut lagi tentunya di Sulut Pagi untuk pagi hari ini. Dimana Sobat Budaya, torang awali untuk informasi awal perakiran cuaca yang dikutip dari bmkg.go.id. Di edisi Jumat 22 Mei 2026 dan kali ini torang ke seputaran Bunaken. Untuk perakiran cuaca berawan dengan suhu 26 sampai dengan 30 derajat Celcius, seputaran Tuminting berawan dengan suhu 26 sampai dengan 30 derajat Celcius, Singkil berawan dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius, seputaran Wenang berawan dengan suhu 25 sampai dengan 29 derajat Celcius, Tikala berawan dengan suhu 25 sampai dengan 29 derajat Celcius, Sario ini petir 25 sampai dengan 29 derajat Celcius, Wane hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 29 derajat Celcius, seputaran Mapanget, udara kabur dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Malalayang sendiri hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Bunaken Kepulauan petir dengan suhu 28 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan seputaran Paldua berawan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Itu tadi perakiraan cuaca Kota Manado untuk hari ini di edisi Jumat 22 Mei 2026. Dan ini akan kembali selepas yang berikut ini.

0: Eh, kamu ini cuma duduk sini loh nih, papa sangka kita.
1: Oh iya, Frek, Frek, kopi susu setengah.
2: Ya, setengah aja kita, telepon banyak.
3: Eh, kamu ini cuma minum, yang mau makan kopi.
1: Ya, enggak, enak, kita mau makan nasi. Bikin kita kalau, ya, enak. Kafe mie.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Iya, dan sempat punya 33 menit melintas dari jam 6 pagi. Terang kasih tinggal aku bagus yang so hadir dari penampilan Tasmin HB dengan dua-dua tasuka. Mayungkin kata orang ya, dua-dua harus dimiliki. Pasti cuma boleh mau pilih salah satu ya. Kalau dua-duanya aduh, dengan ego lah ya. Siapa yang lain juga tuh yang belum punya kan. Oke, terlanjut lagi tentunya dengan beragam informasi untuk Sahabat Budaya di Sulut pagi ya. Dan kali ini torang ke Green Radio. Ini kutip dari rri.co.id, di mana persoalan sampah di kota dan Kabupaten Cirebon dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Di mana permasalahan ini dipengaruhi oleh rendahnya budaya bersih masyarakat hingga keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Di mana Sahabat Budaya Pemerhati Sosial dan Lingkungan sekaligus anggota kehormatan C3 Indonesia, Ajat Rajatula, mengatakan kesadaran diri menjadi faktor utama dalam menyelesaikan persoalan sampah. Karena menurutnya budaya bersih harus dimulai dari kebiasaan masyarakat dalam menjaga dan memilah sampah sejak dari rumah. Dikatakan juga kesadaran diri dan budaya bersih itu dibiasakan untuk merapikan, membersihkan, dan memilah sampah sejak dari diri sendiri. Setidaknya ini dikatakan dalam program Green Radio untuk edisi Sabtu kemarin ya. Dan selain budaya bersih, Aja juga menilai dukungan sarana dan prasarana juga perlu diperkuat oleh pemerintah daerah. Nah, ketersediaan tempat sampah terpilah, kontainer sampah hingga armada pengangkut disebut menjadi bagian penting dalam pengelolaan sampah yang efektif. Dia juga mengatakan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah juga berpengaruh terhadap penyelesaian persoalan sampah. Karena menurutnya sampah seharusnya dapat diselesaikan pada hari yang sama, tanpa menumpuk menjadi persoalan baru di lingkungan masyarakat. Tentunya dengan harapan ketika ada sampah hari itu juga, selesai diangkut sehingga tidak menjadi pekerjaan rumah yang terus menumpuk. Dukungan pemerintah dari tingkat provinsi hingga desa sangat diperlukan agar budaya bersih bisa berjalan. Aja juga mendorong penerapan pendidikan budaya bersih di lingkungan sekolah sejak dini, karena menurutnya pelajar perlu dibiasakan mengelola sampah melalui kegiatan OSIS maupun ekstrakurikuler agar memiliki nilai manfaat dan ekonomi. Dia berharap budaya bersih dapat diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan sehingga menjadi kebiasaan masyarakat di masa depan. Tentunya dengan demikian generasi muda diharapkan mampu menjaga lingkungan sekaligus mengurangi persoalan sampah di wilayah Cirebon.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, dan Sobat Bulat cocok atau Manado dan sekitarnya dari hasil pantauan Studio Perempat cukup bersahabat ya. Mudah-mudahan hari ini Sobat Budaya bisa meluangkan waktu dengan orang-orang tercinta di long weekend ini Sobat Budaya, yang di hari Jumat kalau biasanya tetap aja kudu masuk kerja, tapi sekarang ada beberapa yang WFH juga ya. Jadi bisa mungkin beraktivitas di rumah atau mungkin bisa quality time di rumah juga bersama keluarga sekaligus ya. Oke, dan sahabat gue terlalu jalan lagi sulut pagi masih dengan informasi Green Radio ya. Gimana generasi muda dinilai mulai meninggalkan pangan lokal tradisional akibat pengaruh makanan instan dan pola konsumsi modern. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam upaya pelestarian pangan lokal di Kabupaten ND dan wilayah Flores. Dosen Prodi Agroteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Flores Josina Irene Brigita Hutubesi SPMSI mengatakan banyak anak muda saat ini tidak lagi mengenal tanaman pangan lokal seperti sorgo. Padahal tanaman tersebut pernah menjadi salah satu sumber pangan masyarakat Flores pada masa lalu. Dikatakan juga pola hidup instan membuat masyarakat lebih memilih makanan cepat saji dibanding mengolah pangan lokal yang membutuhkan proses lebih lama. Akibatnya pengetahuan tentang pangan tradisional perlahan mulai hilang di kalangan generasi muda. Dimana seperti yang dikatakannya bahwa kalau kita tanya anak-anak sekarang tentang sorghum ya, banyak yang sudah tidak mengenal tanaman itu. Dan menurut Iren sendiri peran orang tua ini sangat-sangat penting ya dalam memperkenalkan pangan lokal kepada anak-anak. Ia menilai pengenalan memang tidak cukup hanya melalui penjelasan, tetapi juga harus dilakukan dengan menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga. Nah, dicontohkan kegiatan edukasi yang dilakukan mahasiswa dan dosen Universitas Flores di Desa Saga pada tahun 2023 kemarin. Dalam kegiatan itu, anak-anak diberikan permainan edukatif dan pelatihan pengolahan sorghum menjadi tepung hingga bahan makanan seperti kue dan agar-agar. Tentunya Sahabat Budaya selain edukasi kepada anak-anak, para orang tua juga diajak memahami pentingnya kembali mengkonsumsi pangan lokal. Iren juga berharap bahwa keluarga menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan pangan lokal di tengah perkembangan gaya hidup modern.

Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan

Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya

0: belakang, di sekitar pohon besar, tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ. Aku, awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan awak lah, sedangkan kau baunya mati di lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ kan tumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru-baru kau nampak lah sayang lebah tu nampak pulau alang. Asalnya deh kata-kata awak sumbar juga. Alang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati alang. Aku galau. Kek sialo batang sajo beli dan tebal tak umi bayi yang kota sampai loket. Dan siada siula gerang anjang siula li di daun silana yang pucuk tiamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguh, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosor dulu dina. Malam hari itu mari ambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha sebagai mana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan Ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya. Dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, Pertama, membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur, bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonan hilang dah, mada nenek mama dia dulu kan, terkabila bahasamu, mau bau, onge, kaluang, itu siapa mau menobang di dondo si kubau dulu. Ambo anak buah ambo yang menobang, kabayu mau kubau, sebatangnya. Mabak kayu dulu kan, masuk dulu kan, pernah ada. Nah, bayu si kubau.
0: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Ya, dan sahabat Budaya, saat ini 29 menit melintas dari jam 7 pagi. Suara Kawanua, kali ini informasi yang dikutip dari Harian Tribun Manado. Di mana Bandar Samratulangi Manado menyelenggarakan latihan penanggulangan keadaan darurat PKD atau Airport Emergency Exercise IAE di Kamis 21 Mei 2026. Serangkaian pelatihan yang berlangsung pagi hingga siang ini merupakan komitmen bersama dalam meningkatkan kesiapan, kemampuan, serta sinergi antar instansi dalam menghadapi berbagai kondisi darurat di lingkungan bandar udara. IAE tahun ini menghadirkan 3 rangkaian latihan skala penuh, yakni Full Scale Exercise, yang melibatkan seluruh personel bandara serta pemangku kepentingan terkait. Latihan diawali Tabletop Exercise sehari sebelum untuk mematangkan kegiatan IAE ini, dan rangkaian latihan diawali Simulasi Airport Security Exercise atau AFSEC Exercise. Ini berupa penanganan demonstrasi massa dan ancaman bahan peledak di area bandara. Dalam simulasi tersebut digambarkan adanya sekelompok massa yang melakukan demonstrasi di area kargo, disertai indikasi barang mencurigakan dan ancaman bom di area lobi kargo. Penanganan situasi melibatkan unsur BKO, bantuan kendali operasi dari tim G Handak Brimopolda Sulawesi Utara, TNI Angkatan Udara serta stakeholder terkait lainnya untuk memastikan proses evakuasi dan sterilisasi area berjalan sesuai prosedur keamanan bandar udara. Latihan kemudian dilanjutkan dengan simulasi disaster exercise berupa kejadian gempa bumi yang menyebabkan korsleting listrik dan memicu kebakaran kecil di ruang tunggu penumpang. Dalam skenario itu, seluruh personil terkait melakukan penanganan kebakaran, evakuasi penumpang, serta penanganan korban bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK dan unsur terkait lainnya. Puncak latihan IAE dilakukan melalui simulasi kecelakaan pesawat atau Aircraft Accident Exercise. Dan dalam skenario, Julang Airlines dengan nomor penerbangan PKJIA menggunakan armada Boeing 737-800B738 yang melayani rute Jakarta menuju Manado mengalami kecelakaan saat proses pendaratan di Bandara Samratulangi Manado. Pesawat membawa 75 person on board yang terdiri dari 69 penumpang dan 6 awak pesawat. Berdasarkan informasi awal dalam skenario latihan, kondisi cuaca di sekitar bandara dilaporkan mendung dengan angin samping atau crosswind berkekuatan 12-15 knot. Saat proses approach dan landing, pesawat mengalami gagal pendaratan atau failed landing akibat terpaan crosswind ekstrim dari arah kanan yang menyebabkan pilot kehilangan kendali arah. Kondisi ini mengakibatkan pesawat mengalami ground loop dan juga berhenti di dekat jalur inspeksi bandara. Dan akibat kejadian tersebut, mesin nomor 2 kanan mengalami kebakaran akibat gesekan dan benturan. Dan selain itu, roda depan atau nose gear patah dan terjadi kebocoran bahan bakar pada sayap kanan pesawat. Dalam IAE ini, seluruh personil bandara serta para pemangku kepentingan mempraktikkan alur komunikasi dan informasi sesuai prosedur yang tertuang di dalam dokumen penanggulan keadaan darurat bandara dan juga dokumen program keamanan bandara udara. Sahabat Budaya, pelatihan ini melibatkan jumlah anggota komite internal maupun eksternal sebanyak 508 personil. Tidak hanya menguji penanganan saat kejadian darurat, IAE juga menguji penanganan pasca kejadian melalui simulasi greeters and meters bagi keluarga korban, serta simulasi media handling exercise untuk memastikan penyampaian informasi kepada publik berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi. CEO Region 5 Angkasa Pura Indonesia, Handi Heryuditiawan, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa latihan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi lintas instansi di lingkungan bandar udara. Tentunya sebagai pengelola, mereka harus selalu siap dalam setiap kondisi ya. Ini demi memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa bandara. Untuk itu, seluruh pihak di bandara perlu mempersiapkan solusi untuk menghadapi berbagai macam permasalahan serta resiko yang dapat berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan para pengguna jasa. Salah satu solusinya yaitu melalui latihan sebagai sinergi yang kuat antara Angkasa Pura Indonesia dengan para pemangku kepentingan dalam menanggulangi keadaan darurat. Dia juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi seluruh pihak termasuk para stakeholder yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan atas terselenggaranya latihan ini. Sementara itu, General Manager Injurni Airports Kantor Cabang Bandara Samratulangi Manado, Radityo Ari Purwoko menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan optimal kepada seluruh pengguna jasa selama pelaksanaan latihan berlangsung. Pihaknya berharap dengan adanya latihan ini, mereka dapat memantapkan alur koordinasi antara stakeholder bandara dan dapat menguji prosedur, kesiapan peralatan, serta personil terkait penanganan kondisi darurat. Itu tadi informasi latihan siaga darurat Bandara Samratulangi Manado yang siap hadapi pesawat gagal landing dan teror bom serta unjuk rasa.

0: Dari petugas kapal. Apa belok apa aja?
1: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.